0: Kerja bakti kae ngersi ikut-ikut ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gubuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: kok agepol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki, nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Warning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan, urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Jaring tasih di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning. Ya, barek wayu jan. Nah, Cak Ning, saiki aku pengen ngajak sampean ya, ojo sampean ngelakoni kegiatan iki tanpa adanya sarapan, Cak Ning, atau asupan pagi gitu ya, Cak Ning ya. Jadi kudu ono sarapane ya, Cak Ning ya. Meskipun ono beberapa orang ngomong, aduh aku nggak sarapan soalnya lah sarapan isu itu aku nggak rano ngantuk, aku nggak rano nginang ini gitu ya, Cak Ning ya. Tapi sajane sarapan itu penting banget, Cak Ning, ternyata buat kesehatan, ya kan? Kenapa kok? Penting gitu ya. Oke. Karena ternyata Cak Ning itu ada alasannya. Margane awak dhewe iku lak pas turu Cak Ning ya, badan kita itu puasa. Padha kaya awak dhewe lak posoan di bulan Ramadan, kan mari sahur poso terus mari ngono buka. Lah iki meh padha Cak Ning. Jadi kenapa kok sarapan itu sangat penting? Iku meh padha yaitu adalah mengisi kembali untuk cadangan energi lan nutrisi tubuh ya. Sak mari ini poso pas turu bengi. Nah, ternyata Cak Ning manfaat untuk sarapan itu juga sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kayak mengembalikan kadar glukosa darah, bantu kita siap beraktivitas, mari ngono iso membantu fungsi otak untuk konsentrasi, daya ingat. Lalu ternyata sarapan pagi itu bisa kanggo nyegah rasa lapar yang berlebihan, akhirnya micu porsi panganane awak dhewe iki pas awan iku sok akeh. Makane akeh sing gagal diet ngono ya. Mari ngono juga menstabilkan metabolisme dan mencegah risiko diabetes dan hipoglikema. Hipoglikemia ya. Mari ngono juga melindungi kesehatan jantung, ambek nyegah gangguan lambung koyok mah gitu Cak Ning. Jadi ternyata ini penting untuk tubuh kita gitu Cak Ning ya. Jadi aja sampai ngelewatke sing jenenge sarapan gitu.
0: Cak Ning, ngerti nggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek? Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Cakning kandungan banyu klopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu klopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu klopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu klopo ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sak marini berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Duk, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi, aja ngerusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
2: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
1: Iya, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Duk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga mbarek kebudayaan Indonesia.
2: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
1: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

0: Iya, jane lah akhir pekan iki biasanya wong-wong lalekne sing jenenge sarapan. Padahal sarapan iki sangat penting buat kesehatan ya jane ya. Utamane kanggo arek-arek ya jane, arek-arek cilik iki ya penting sarapan ya kan. Mergane apa? Mergane ndek masa tumbuh kembangnya iki jane ya, sarapan iku penting banget ben apa ben otak iku iso balik nerima nutrisi sing diperlukne jane ya. Ben sarapan dadi sehat iki minimal seperempat saka kebutuhan nutrisi hariane ya jane. Menu sarapan sing kudu ngandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan serat. Mbek cukup air kanggo dukung proses pencernaane. Ningkatno energi iku yo ngapi konsentrasi ambek daya ingate. Sarapan sehat ambek gizi seimbang iki penting banget gawe arek-arek sing apa meneh sekolah ngono ya sakniki ya. Sarapan sehat iki gak cuma menuhi 30% kebutuhan gizi hariane tapi yo berfungsi kanggo mundakne maneh energi, nyegah kelelahan, ambek ningkatin konsentrasi lan prestasi akademis ya pastine sakniki ya. Selain iku sarapan yo dadi daya tahan tubuh yang tetep paling apik kanggo ngindari konsumsi makanan sing kurang sehat. Utawa engko arek-arek iki lak daya tahane apik ya pastine gak gampang lara ngono ya janing. Nah, tapi janing masalahe di Indonesia sarapan iki tasik di ya dipandang sebelah mata lah ya. Omongnya iya engko angel arek nginang-nginung. Padahal janing ya, banyak yang masih belum memperhatikan pentingnya sarapan secara rutin ya. Alasannya sing angel lah nang anak angel lah sing diajak sarapan, angel lah sing ini. Fakta ini bahwa sarapan masyarakat Indonesia ini belum terbiasa sarapan. Pentingnya kanggo memanfaatkan momen iki ya Caning ya. Khususnya di akhir pekan ya Caning. Iki kudu nyiptakno apa ya? Nyiptakno model sing paling apa ya, kalau akhir pekan itu biasanya kan karena memang kita banyak kumpul ya dengan keluarga. Iki iso sampean dadekno momen-momen sing luar biasa, iso kumpul ambek anak-anak, ambek ngajari anak-anak ya janing ya. Bangun pagi habis itu mungkin agak dikurangi kegiatannya atau boleh leyeh-leyeh dan segala macam. Tapi yang penting adalah sarapan nih janing. Jadi harus membiasakan anak-anak itu sarapan walaupun itu akhir pekan ataupun hari-hari biasa weekdays gitu ya janing ya. Itu sangat penting. Ojo sampai dilalekno ngono janing. Oke. Jadi lah semuanya sampai ngelalekne sarapan terus mereka udah tahan tubuhnya sampean dhewe ambek anaknya sampean mungkin utawa putu-putune sampean. Iya gak bisa disalah nih soalnya apa toko awal weh salah janing ya kan. Jadi kudune diawali oleh sarapan iku mang ben apa ben daya tahan tubuhnya awak dhewe, anaknya awak dhewe, putune awak dhewe iki iso luwe apik dadi iso nglakoni hidup apa nglakoni dino-dino nih iki ambek rasa semangat janing.
1: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kutaya Epro 4 RRI Sarbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Anariangga Toh soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Sarbeja.

Yujan ini ngoyai woro-woro berewah Yujan. Kantor wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur Loro Caning berhasil ngamani penerimaan negara 140,88 miliar rupiah melalui penegakan hukum perpajakan nganti 10 September 2016. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur Loro Aridal Mindra nyatane lah penerimaan iki asale saka pemeriksaan bukti permulaan 119,25 miliar rupiah. Penyidikan 1,30 miliar rupiah barek kolaborasi penegakan hukum 20,85 miliar rupiah barek penguatan berbasis data lan teknologi. Nyanda kabar liyane jane pemerintah Kutha Surabaya buka peluang kerja kanggo warga usia produktif sing mlebu ndek desil 1 nganti 3 sing durung duweni penghasilan tetap. Kepala Dinas Perindustrian lan Ketenagakerjaan Agus Hebi Juniantoro iki nyatane piyake wis nyiapne peluang khusus kanggo warga Kutha Surabaya. Pemkot gak cuma fasilitasi proses lamaran tapi yo ngekei pendampingan pembuatan berkas sing sesuai standar barek bimbingan pas ngadepi tes wawancara. Caning kumang woro-woro bare wayu jan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

jane entas de Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saiki de lontong balape Propapat RRI Surabaya ya kan. Ambek aku pastinya sejam go ya jane ya, tapi enggak sejam tok. Engko aku ya bakal ngobrol-ngobrol ana kanca-kanca liyane. Tapi de lontong balap iki aku bakalan ngekei kabar ya kan, yaiku kabare lah kemarin kan ulang tahun RRI ya jane ya, saiki gak wis mari ya kan, wis mari ulang tahun nih. Tapi lah sampe kepengin ucapne ulang tahun ya ora apa-apa ngeten nggih, sing 81 tapi RRI nih kudu aku ya lah, aku gak cek durung nyampe samono jane. Aduh. Tapi sing pasti saiki aku kepengin ngekei ya jane ya, apa tanggapane sampean ambek kebijakan pemerintah Kota Surabaya iki cak ning sing ngekei peluang kerja kanggo warga sing usia produktif sing mlebu desil 1 sampai 3 sing durung duweni penghasilan tetap cak ning ya kan. Enak to. Nah, mungkin tanggapane sampean ya apa? Mungkin sampean duwe pemikiran bahwa enak ya ngono ya, atau justru gak usah. Iki ya mon ono maneh ya kan jane ya. Monggo sampean-sampeane mergane apa jane? Mergane Kepala Dinas Perindustrian lan Ketenagakerjaan Agus Hebi Juniantoro iki nyatane lapiae wis nyiapno peluang khusus jane ya kanggo warga Kota Surabaya. Dadi ono 2.403 wong usia produktif sing mlebu ndek desil 1 nganti 3 jane sing kok bakal disandingno mbarek peluang kerja ndek Kutha Surabaya. Ono sekitar 39 perusahaan sing kok 2.403 wong iki diarahne kanggo nglamar ndek 39 perusahaan iki jane. Nah, atau sampean sing ngerasa bahwa sampean mlebu ndek desil 1 sampai 3 sing apa ya, sing usianya produktif, kira-kira ya apa ya cawayucan. Nah, pemerintah Kota Surabaya iki ngefasilitasi proses lamaran nih, tapi ya sisan dikei engko pendampingan pembuatan berkas sesuai standar ambek bimbingan kalian ngadepi tes wawancara nih cak ning ya. Ingat ya, iki proses lamaran, lamaran kerja, kudu lamaran kawinan ya. Dadi gak ono seserahan, gak ono apa ngono ya jane ya, tapi engko dilakoni pendampingane, ngeten lho ya. Nah, para pencari kerja iki ya jane ya bakal dikei panduan kanggo ngentukne potensi kemampuane pas dicelok ambek perusahaan. Dadi engko dikei seleksi-seleksi ngono cak ning ya kan, ono seleksi kaya wawancara dan selanjutnya iku kok ono ya cara-cara nih didampingi ya terlo ya. Mari ngono sisan ono sisan Pemkot iki gawe nih akun personal melalui aplikasi Asik Arek Surabaya Siap Kerja kanggo para kerja para pencari kerja sih ya cak ning ya, sing kedaftar di desil 1 sampai 3. Jadi melalui aplikasi iki para pencari kerja iki iso nampa pemberitahuan panggilan pekerjaan saka perusahaan sing dilamar cak ning.

0: ta ceritane?
1: Oh alah, ngono ta ceritane? Caning, sama tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah. Nah, terkadang adewe ya takok, pengin eru. Ya apa sih, kok sampai di jeneng no koyok ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki, awak dewe, kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco ut Surabaya Hunter, sing kate nyerita no caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas UT Surabaya Hunter. Komunitas UT Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oh ala, ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane?

Ya, jeneng sing pasti ya di kesempatan lontong balap iki aku kepengin iki ngekei informasi ya. Informasi sing penting ya jeneng ya mergane apa mergane iki nasibe wong akeh ya kan. Ya iku adalah kanggo para warga ya sing duweni usia produktif malbu utawa terdaftar di desil siji sampai telu gak usah khawatir sampean bakal dikancani ambek pemerintah Kota Surabaya kanggo golek kerja. Nah, jadi ono sing jenenge akun personal melalui aplikasi Asik ya rek. Iku arek Surabaya siap kerja. Jadi kanggo para pencari kerja sing terdaftar di desil siji sampai telu iki melalui aplikasi iki pencari kerja iku akan dikei pemberitahuan ya Cak Neng ya ana panggilan saka perusahaan sing dilamar. Dadi kabeh iso lewat handphone ya, ana panggilan utawa enggak engko ana notifikasi utawa pemberitahuan nang kono. Iso memudahkan para pencari kerja iki, dadi engko pas saat wawancara, tes dan sebagainya iki enggak kelewat ngono lho Cak Neng. Biaya ya terus ngelakoni monitoring ya para pencari kerja sing kedaftar barek ngewangi diewangi kecamatan mbek kelurahan kanggo mastene pencari kerja iki sesuai barek kualifikasi lan gak numpuk dek siji perusahaan. Nah engko Cak Neng jeneng-jenenge iki bakal terus dimonitor dadi bahan evaluasi kanggo kemudian iki engko dilaporne dek wali kutha Surabaya mergane Cak Eri Cahyadi iki sangat dukung program iki. Jadi sampean-sampean sing terdaftar di desil siji sampai telu usia produktif gak usah khawatir. Aku kan mau di desil siji sampai telu gak duwe iki gak usah usaha sih pasti ono dalan ya kan. Salah sijine meloki program pemerintah Kota Surabaya mlebu di aplikasi Asik arek Surabaya siap kerja isian kabeh nang kono engko ono pemberitahuan mampuan mopo dan segala macam ya jane ya. Jadi siapa? Siapa pemerintah ini benar-benar bisa mewujudkan program bahwa pengangguran di Kota Surabaya ini bisa dikurangi. Ngono ya. Wis ana dalane, ngono Caning. Wis ana dalane iki kanggo ngurangi pengangguran iki. Garek wong-wonge iki gelem apa enggak? Kan ngono ya Caning ya. Balik mana nang menungsone. Ya kan menungsone gelem apa enggak? Soale Caning, aku kok ngerasa ya Caning ya, bos ya, mbok bener apa gak? Akhir-akhir ini gelem iku dalam pintas, dalam arti dalam pintas gak gelem soro dhisik tapi langsung kepingin gaji gede lo kan repot Cak Neng ya kan. Nah lah jadi apa ya, lah jadi pemerintah iki lah kalau sudut pandang pemerintah iki kepingin ajari yuk padha-padha bangun toko ngisor. Jadi aku lah gak kaget ngono lo ya Cak Neng ya baru gaji gede baru kuno kaget nah, kan bingung kok semen ya. Jadi kudu di toko kisor ya Cak Neng ya bertahap akhirnya iso sampai kepingin sen dipingini ngono lo Cak Neng ya sampai ini mesti ewangnya pemerintah lah. Yuk mumpung ono bantuan soko pemerintah kok ngene monggo bareng-bareng sampean iso memanfaatkan apa maneh hal iki lak semuanya sampean kurang jelas mungkin sampean iso takok dek dinas perindustrian lan ketenaga kerjaan lan gak ngono nang kecamatan utawa nang kelurahan Caning. Soalnya apa soalnya kan iki kok ya bakalan dibantu ya kanggo monitoring lah. Kalau di monitoring berarti kan kecamatan sampe kelurahan iki yo ngerti lah ana program koyo ngene iki pencari kerja ya kan. Lumayan lho Caning ana 39 perusahaan lho gak titik lho ya kan. Lah mung 5 ngono bingung sampe lagi ana 39 perusahaan. Jadi saatnya sampean iso duitnya semangat kanggo bersaing mergane jumlahnya yuk gak sithik lho Caning sing usia produktif di Kota Surabaya iki sing mlebu ndek desil siji sampai telu ya iku ana 2000 400 swidak telu. Nah ya kan jadi ana 2000 400 swidak telu wong sing bakalan bersaing di 39 perusahaan. Nah jadi ayo padha-padha wis ana dalane aja males-malesan langsung digarap Caning. Oke, okay. Nah, engko aku ya bakal lanjut mana jane ngobrol-ngobrol ambek sapa, engko ana sing katingan jane aku ndang jam 09.00 sampai jam
jam 10 ya. Jadi aja neng dindi pancet dia pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya janing. Aku bakal ngancani sampean kok dek Tanjung Berai suiki sampai jam 10 pasti nih.

0: Sakning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, ngurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah si cine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Cak Neng Wayworo-woro Mbare Wahyu Chan, Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuri njaluk percepatan pembangunan infrastruktur dalan kaya proyek pelebaran jalan Wiyung menganti. Kaji Ibu Sabana Krape Cak Neng nyatane lah pembangunan lan peningkatan kapasitas dalan iki dadi bagian saka perencanaan kutha. Ben konektivitas antar wilayah dadi luwih apik. Infrastruktur dalan sing memadai bakal nyepetne mobilitas masyarakat sekaligus distribusi barang lan kegiatan ekonomi. Ada kabar liyane janing tim Satgas Pangan Polres Madiun ngetatne pemantauan distribusi lan penjualan komoditas beras di pasaran sing rawan dislewengne. Salah sijine pasar Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan nyatane lah pemantauan iki dilakoni barek Dinas Perdagangan Koperasi lan Usaha Mikro kalian Dinas Ketahanan Pangan lan Perikanan Kabupaten Madiun kanggo mastene ketersediaan beras barek rego sesuai kalian HET sing ditetap lokal ro pemerintah. Jane ki omah waro-waro barek wayu jan mongko ketemu lan di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oh ala, ngono ta ceritane. Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno, Caning.
1: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar utawa babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
0: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
2: Oh ala, ngono ta ceritane.

0: Jane entah lanjutke maneh lontong balape Pro Papat RRI Surabaya di kesempatan dino iki ya Jane ya. Sing pastine aja lali di lontong balape Pro Papat iki saiki bakal disiarin langsung di TikTok-e Pro Papat RRI Surabaya. Monggo langsung aja jenengan saged tinggalin langsung ten aplikasi TikTok-e Pro Papat RRI Surabaya mengaten nggih. Selain itu di RRI digital juga bisa ya Jane ya. Nah, saiki aku bakal ngajak sampean Jane ngobrol-ngobrol kali sinten kali kanca-kanca Pro Papat sing sampun rawuh dan studio Pro Papat RRI Surabaya dina iki. Ono sapa kira-kira ya Cak Ning ya. Langsung aja tak sapa dhisik sing pasti iki kok ngancane awak dhewe sampai jam setengah sampai engko jam 10 ya kan Cak Ning ya pas aku mari siaran kok ya. Oke, langsung aja de dina iki aku bakal nyapa dhisik anak sapa kira-kira Cak Ning sebentar di kesempatan pagi iki ono komunitas Bubos Trainer Cak Ning. Langsung aja disapa dhisik-dhisik ya. Kenalan siji-siji Cak Ning ya. Monggo sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Mungkin di agak didekatkan aja.
1: Segini.
0: Iya, di okay. Nah, biar yes, duduknya nyantai saja jadi enggak terlalu maju-maju.
2: Oh iya.
0: Duduknya nyantai mawon gitu siap, ya. Oke, di hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama komunitas Bubos Trainer. Ini kenalan dulu dong satu-satu monggo. Dari siapa dulu nih?
1: Oke. Okay. Halo, Assalamualaikum Sugeng Enjing, kula Ovi Sumardi.
0: Neng Evi.
3: Monggo. Saya Dian Natalia.
0: Neng Dian.
4: Saya Tantri.
0: Oke, okay, Neng Tantri Kota, bukan?
3: Iya.
0: Oke, okay. Neng Evi, Neng Dian sama Neng Tantri ya. Selamat datang di Pro 4 RRI Surabaya. Nah, ini kita kepingin kenalan lebih dalam dengan komunitas Bubos Trainer gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan siapa yang mau menjelaskan pertama nih. Bubos Trainer ini apa sih, komunitas yang seperti apa? Monggo.
1: Oke. Saya dengan Ovi. Jadi di sini kita ada di Bubos Trainer Community. Ini adalah merupakan komunitas untuk perempuan untuk cepat adaptasi teknologi digital, karena yang seperti kita tahu di saat-saat seperti ini digital ini telah mendunia ya, sudah sampai kemana-mana. Jadi tentunya perempuan ini supaya bisa kita cepat untuk adaptasi, juga kita ada banyak pembelajaran-pembelajaran untuk hal itu. Oh, seperti itu.
0: Siap, oke. Okay. Nah, tapi tentang pembelajaran-pembelajaran ini tentang apa aja?
1: Nah, jadi biasanya para perempuan ini kan eksis ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Betul sekali. Nah, untuk mengakomodir ini kan rata-rata untuk anggota Bubos Trainer sendiri biasanya mereka juga mempunyai usaha sendiri, dan di Bubos Trainer ini menengahi memadahi untuk aktivitas digitalnya.
0: Oh,
1: betul. Karena hari ini kita perlu merambah lebih banyak untuk di daerah digital, karena memang untuk perluasan, untuk apapun yang berhubungan dengan kemajuan, baik itu teknologi, itu akan difasilitasi melalui digitalisasi. Seperti misalkan cepat tanggap teknologi itu, baik melalui media sosial, dan juga bisa untuk memasarkan lebih banyak lagi dari para UMKM yang ada, seperti itu.
0: Oke, berarti ini memang dikhususkan untuk UMKM gitu ya.
1: Ya, para perempuan, para supaya cepat tanggap khususnya. Perempuan khususnya. Jadi judulnya Bubos Trainer, seperti Trainer. Itu.
0: Oke, kalau gitu kita mau tahu satu-satu dulu nih ya. Boleh. Kalau Neng Ovi, UMKM-nya di bidang apa fokusnya? Di F&B, craft, atau seperti apa?
1: Saya sendiri ada di service catering, jadi F&B.
0: F&B, gitu, oke.
1: Okay.
0: Kalau Neng Dian?
3: Kalau aku di pelatihan tim handal, jadi geraknya di jasa. Ya,
0: jasa.
3: Komplit kita semua ada gitu.
0: Jasa,
3: ya, oke. Okay, learning partner.
0: Learning partner, oke. Okay. Kalau Neng Tantri?
4: Kalau saya di yang banyak ya, tapi yang utamanya sebenarnya di fashion anak. Tapi sekarang 3 tahun terakhir ini tuh fokusnya di affiliate gitu.
0: Oh gitu.
3: Ini lagi happening.
4: Yang lagi happening ini.
0: Gitu ya. Oke, okay, tapi kalau boleh tahu, ini latar belakangnya sudah dijelaskan. Tapi saya pengen tahu, kalau yang mendirikan siapa?
1: Yang foundernya.
0: Foundernya
1: berempat ini.
3: Kita semua hadir berempat.
0: Ya. Oh. Oke, berempat semuanya nih foundernya. Tapi kenapa sih kok akhirnya kalau dari Ning Dian ya, saya pengen tahu alasannya.
3: Siap.
0: Kenapa kok akhirnya memilih untuk juga menjalankan begitu ya, founder juga dan juga menjalankan dari Bubaspreneur ini?
3: Dari gemes.
0: Gemesnya iya, kenapa
3: gemesnya
0: ini?
3: Gemesnya itu gini, Cek Wahyu. Perempuan itu di dunia digital itu rata-rata menjadi yang apa ya, tanda kutip terbelakang lah. Di sana yang main itu para bapak-bapak. Maaf ya, bapak-bapak. Karena biasanya gitu. Jadi yang perempuan tuh ibu-ibu akan ngomong, "Aduh, Mbak, aku gaptek. Aduh, begini aku enggak bisa cara ndodole iku lho piye ya?" Ngerti kalau itu penting, tapi cara manajenya itu bagaimana? Nah, dari keresahan-keresahan itu kami berempat berkumpul dan ternyata perempuan itu punya potensi. Banget. Ternyata setelah didampingin, kemudian setelah yuk kita kumpul bareng, diskusi bareng, itu mereka potensinya luar biasa. Gitu loh, karena perempuan itu kan multi talenta ya, Cak ya.
0: Iya,
3: nah,
0: betul.
3: Kalau bapak-bapak fokus satu, kita tuh bisa jalanin tuh beberapa.
0: Bisa semuanya.
3: Nah, akhirnya peluangnya, aliran dananya kan dari banyak. Itu awalnya dari situ.
0: Dari gemes gitu
3: dari
0: ya.
3: Dari gemes.
0: Gemesnya ngelihat teman-temannya sendiri gitu ya.
3: Betul. Padahal ada potensinya. Ayo dong gitu loh.
0: Tapi kalau sebenarnya kalau dari Nendian sendiri potensi itu sebenarnya pada saat itu ya, waktu mengawali itu gemesnya itu juga benar-benar karena melihat siapa temennya secara pribadi ya. Atau kebanyakan orang di lapangan itu seperti itu
3: di
0: yang
3: sekitar
0: perempuan.
3: Kita ya
0: sekitar.
3: Jadi kalau kita pengen punya apa ya, kita pengen impact lebih luas, otomatis di kita sendiri gitu ya. Kita lihat teman-teman kita ini ada waktu, ada SDM-nya, mereka punya tenaga. Yang mereka nggak ada kadang-kadang mindset-nya. Kenapa? Karena digital itu kalau buat perempuan kayak awalnya dulu itu kayak momok gitu kan. Momok yang aduh gimana nanti aku salah pencet, aku begini begitu. Ternyata kalau kita bareng-bareng mereka lebih nyaman belajarnya. Gitu, lebih nyaman dialognya gini, tukar pikiran dibanding kalau misal kita ada bapak-bapak di situ kadang insecure ya. Gitu. Maaf loh Cak Wahyu, ini bapak-bapak apa bukan ya?
0: Cuma masalahnya saya belum menemukan jiwa preneur gitu loh masalahnya. Jadi enggak apa-apa meskipun masuk bapak-bapak tapi belum menemukan jiwa preneur soalnya. Kita mau curi sedikit-sedikit lah. Kalau dari Neng Tantri.
3: Yeah.
0: Neng Tantri sendiri kenapa awalnya kok akhirnya memutuskan tergabung di Bubaspreneur ini juga?
4: Ya, sebenarnya itu berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya waktu itu pernah ngalamin titik terendah itu, ternyata kalau kumpul sama ibu-ibu ya, ibu-ibu dari komunitas yang latar belakangnya, kalau saya masih berada di lingkungan yang paham dengan digital. Jadi ketika ngobrol sama orang-orang digital ternyata banyak insight yang saya dapat. Dari situ ketika saya di titik terendah, saya bisa bangun lagi dan membuat bisnis online berjalan kembali dan ikutan di posisi yang semula saya dibawa, ikutan di posisi orang-orang yang sudah memulai gitu kan. Nah, kemudian di Bubaspreneur ini akhirnya kita ketemu dan ngobrol ya, ketemu ngobrol terus kayaknya seru juga ya kalau kita berbagi ya gitu. Jadi kalau nggak semua orang sudah menerapkan online tapi memahami ilmu digitalnya itu nggak semua. Jadi orang-orang kan biasanya tuh ngasal ya. Nah kalau saya karena memang benar-benar terjun sendiri ya untuk di bisnis online, jadi kan ngerti ya, oh sebenarnya tuh celahnya di sini. Nah celah-celah ini yang kebanyakan para perempuan itu nggak tahu gitu. Jadi biasanya orang-orang menjalankan bisnis online terutama ya, ini kan kita fokusnya kalau saya kan fokusnya di bisnis online ya, jadi orang-orang itu menjalankan bisnis online itu tidak paham kuncinya itu di mana. Jadi asal aja, oh yang penting pegang handphone, yang penting ngeser aja, yang penting, nah itu kan konsep ini yang sebenarnya ingin kita bagi gitu. Sebenarnya memahami digital yang benar-benar sesuai dengan key-nya itu nanti itu seperti apa sih gitu. Lebih ke gitu sih.
0: Karena kita kalau jujur saya juga melihat bahwa kayaknya kalau perempuan itu kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu kan cuma 3M ya kan. Berarti sekarang harusnya sudah dirubah 3M itu.
3: Iya. Gitu zaman kan. Dulu itu kapan toh, Cak?
0: Sepemahaman saya gitu.
4: Coba
0: ya
4: M-nya
0: kan.
4: Coba M-nya itu yang apa dulu nih? M-nya pemahamannya jangan-jangan beda.
1: kayaknya kalau di sini M-nya pemahamannya miliar gitu ya.
0: Iya, karena kan dulu kalau zaman dulu kan istilahnya kalau perempuan itu mindsetnya hanya masak,
1: di dapur,
0: masak ya, gitu kan, mana, maca gitu istilahnya.
3: Sekarang jadi 3M
4: sekarang
3: ya. Jadi,
4: sekarang malah nggak pernah masak loh. Sekarang nggak pernah masak.
1: Order gitu ya, order online. Gitu.
4: Digital di era yang
1: saling memajukan sesama UMKM gitu. Jadi nggak ada istilah jajan di sini ya. Memajukan sesama teman-teman UMKM gitu.
4: Sekarang 3C, cuan.
0: Sekarang 3M-nya malah dia ganti miliar. Ya,
1: amin.
0: Ya.
3: Soalnya di Bubos itu yang kata identik adalah ya itu tadi cuan. Kita punya grup juga gitu. Cuan ala Bubos Planner.
0: Cuan ala Bubos Planner.
3: Miliar ya.
0: Oke, tapi ini terbentuknya kapan? Tahun berapa ini?
1: Atau di baru-baru ini 30 Desember 2023.
0: Oh, udah ada lebih ini ya, setahun lebih kan ya, 23. Oke, berarti udah 6 tahun kurang lebih.
1: Tiga tahun.
0: Berarti ini udah apa ya, sudah berarti udah banyak dong untuk komunitasnya, anggotanya maksudnya sudah banyak.
4: Lumayan.
0: Ya. Caranya ya, untuk meyakinkan, biasanya perempuan kan juga rada-rada takut-takut nih biasanya untuk bergabung meskipun komunitas isinya sesama perempuan. Benar enggak?
1: Lebih banyak ini butuh didampingi sih. Jadi semisal dengan kita bergabung itu di suatu komunitas itu merasa lebih ada wadah gitu. Oh, ternyata ada teman-teman yang punya masalah yang sama ataupun punya bisnis yang sama, itu bisa sama-sama saling melengkapi seperti itu. Jadi
4: masalah bisnis.
1: Iya, masalah bisnis. Ya, bukan masalah rumah tangga ya.
4: Enggak ada diskusi. Jadi kalau yang ada di pikiran para bapak-bapak itu kalau emak-emak ngumpul itu pasti gibah
1: gitu. Ya.
3: Kita gibah produktif ya,
4: Bu. Tapi kita gibahnya produktif. Kita gibahnya itu sekarang ada lagi viral konten yang begini gitu ya. Okay. Lagi viral konten yang adminnya dipecat padahal adminnya itu keluar karena bikin konten di resto si B gitu kan. Nah, gibahnya yang gitu-gitu sih ya. Gimana caranya ini si konten si A kok view-nya banyak ya, itu kenapa ya? Nah, lebih ke kayak gitu sih, enggak ada.
1: Lebih banyak dapat informasi gitu ya. Lebih banyak bisnis merasa didampingi gitu.
0: Didampingi. Ya, tapi kalau untuk meyakinkan orang lain untuk bisa bergabung itu seperti apa? Siapa yang bisa untuk menggait? Karena itu tadi ya, biasanya perempuan takut-takut atau malu-malu meskipun sesama komunitasnya betul, isi perempuan. Ini seperti apa meyakinkan mereka untuk bergabung di Bubos Spreader ini?
1: Melihat dari kelas-kelas yang sudah pernah diluncurkan. Kan kebetulan di bulan September ini tanggal 23 besok kita juga ada kelas. Jadi mulainya perkenalannya itu biasanya dari kelas-kelas yang sebelumnya, kita adakan sebelumnya. Seperti itu.
0: Oke, wah keren juga ya dari kelas-kelas yang dibuka. Tapi dulu banyak nggak sih penolakan-penolakan?
3: Tentunya iya.
0: Kenapa iya waktu itu ditolaknya?
3: Jadi kalau misal perempuan tadi yang aku gemes tadi ceritanya, itu karena ada loh, kita misalnya nih ya, ada teman-teman yang pengen maju. Iya, oke. Pengen perempuan, para ibu-ibu gitu ya, pengen maju iya. Tapi untuk bergeser ke zona tidak nyaman, mereka kan zona nyaman nih, di rumah, dapat penghasilan dari suami gitu ya. Betul. Itu kan sudah nyaman sebenarnya. Tapi kok pengen ya dapat penghasilan tambahan,

0: banget ya kasus kayak dalam tanda kutip ya penipuan-penipuan
1: betul,
0: yang notabene ya tadi ya ibu-ibu tuh takut kalau asal dodol-dodol ini
2: nah, itu paling
1: ya, betul
2: itu ini ya dodolnya apa kalau salah dodol itu yang dikhawatirkan
0: itu yang sangat dikhawatirkan nah, gitu ya berarti banyak bukan penolakan ya tapi keraguan sebenarnya ya, gitu ya keraguan,
1: bagaimana cara untuk memulainya
0: tapi untuk meyakinkannya Bu Bos Trainer ini punya trik-triknya masing-masing.
2: Kalau yang kami lakukan selama 3 tahun ini, kita ketemuan versi kopdar. Kopdarnya itu kita nggak mau cuma datang gibah, makan pulang. Kita pengennya kalau misalnya Bu Bosnya kumpul, pulang bawa sesuatu. Nggak cuma bawa kenyang, tapi mereka bawa ilmu. Setidaknya mindsetnya bergeser. Jadi mindset bergeser apa? Oh dulu itu ternyata misal nih si Orange, nggak tahu boleh nggak nyebut merek ya, si Orange itu ya. Kalau Orange dulu cuma bisa buat belanja, sekarang geser lah, bisa dapat penghasilan dari situ gitu.
0: Jadi affiliate-nya.
3: Ya, nah, jadi ada. Biasanya kita ada mini talk show gitu kan. Jadi kita ngundang influence-influence yang bisa memberikan insight ke orang-orang gitu. Kalau misalnya dan di live-kan biasanya. Jadi kalau orang yang masih ragu-ragu, mereka bisa ngelihat live-nya kita di situ. Oh iya, dan akhirnya join kayak gitu sih, lebih ke gitu. Dan kita maintenance member yang udah lama ya. Dari member yang udah lama akhirnya kan ngajak temen, ini lo enak, ini lo ini, oke.
2: Ketak tular,
0: gitu ya. DMKM ya dari mulut ke mulut jadinya, ya, gitu betul. Ya untuk menyampaikan bahwa bergabung di sini itu ada manfaatnya, nggak hanya untuk kumpul-kumpul menghibah, gitu ya. Hibahnya malah juga mendapat ada hibah yang apa ya bisa membawa sesuatu positif pulang lah, tadi ya kan. Harus bawa ada sesuatu bawa gitu ya. Oke, tapi kalau untuk sejauh ini untuk member-membernya sudah berapa anggotanya kurang lebih?
3: 60-an
0: ya. 60.
2: Member aktifnya 60.
0: Member aktifnya 60.
2: Jadi kita ada dua yang memang misalnya ada acara ya, acara kayak misalnya pelatihan itu khusus yang ikut yang member aktif.
0: Harus
2: ada
0: member
2: juga
0: aktif.
2: Umum juga bisa ikut.
0: Oh, oke. Nah, nanti kalau yang untuk tanggal insyaallah tanggal 20.
1: Tanggal 23 September 2026.
0: Oke, itu nanti seperti apa konsepnya?
1: Ya, itu terbuka untuk semuanya
0: umum.
1: Ya, umum bisa bergabung karena di situ ada caranya tuh jadi affiliate seperti itu, accelerator. Jadi gimana caranya nanti akan dibedah naik kelas dari nol supaya jadi cuan seperti itu. Jadi langsung praktek dan juga nanti ada pendampingan. Jadi nggak dilepas begitu aja. Karena biasanya yang dibutuhkan itu adalah memang pendampingannya ya. Karena kan biasanya kan setelah setelah dapat dari kelas prakteknya udah, tapi sampai rumah. Ini ya tadi udah, gimana selesai. Ya gitu kan biasanya. Nah, ini tadi gimana
3: salah
1: gitu.
3: Salah satu value yang ditawarkan sama Bu Bos Planner adalah ada pendampingan after workshop gitu.
0: Oh, gitu.
3: Jadi kita kasih service excellent gitu ya.
1: Karena kalau sampai rumah dilepas bingung.
3: Sampai rumah
1: tadi
3: udah
1: duduknya gimana tadi ya?
2: Terus ibu-ibu gitu loh ya.
3: Ibu-ibu kan gitu.
1: Terus akhirnya enggak jadi dikeletakin deh gitu.
3: Biasanya waktu di workshop itu kan ada teman-temannya ya, semangat.
1: Semangat, betul.
3: Pulang kan sendirian lagi nih. Oh, gimana ini tadi ya lupa wis.
1: Karena
3: apalagi
1: itu.
3: Apalagi kena ini ya, kena anak-anak ya.
1: Distract banyak
3: anak-anak ya. Ya lupa gitu. Nah, ini salah satu value yang kami tonjolkan adalah adanya pendampingan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Wah, luar biasa. Tapi nanti untuk tanggal 23 ini dengan segala kategori UMKM-nya atau hanya disasar mungkin kayak khusus untuk F&B atau khusus untuk fashion atau untuk craft dan segala macam atau umum semua?
1: Umum semuanya, khususnya umum. Hanya khusus perempuan. Itu aja.
0: Oh, syaratnya
1: khususnya
0: hanya itu
1: aja. Hanya perempuan.
0: Oke.
1: Okay, jadi kalau Cak Wahyu bisa nih, mungkin saudara, istri gitu ya, itu bisa. Karena hanya khusus perempuan itu.
0: Oke, okay, hanya dikhususkan.
2: Cak Wahyu boleh mengantarkan.
1: Oh, ya, betul.
0: Aja boleh mengantarkan sampai gerbang saja gitu ya. Oke. Nah, ini kalau untuk kelas-kelas seperti ini ataupun juga pada saat kopdar-kopdar gitu ya. Pembahasan yang paling sering itu mengenai apa sih? Apakah tetap hanya masalah online atau justru teman-teman ini saling bertukar bahwa kayaknya bisa maju deh informasinya kalau seperti ini memberikan masukan satu dengan yang lainnya.
1: Iya, pasti. Pastinya ada saling memberi masukan itu adalah salah satu keunggulan untuk berkumpul ya. Jadi misalkan kalau di saya F&B gitu menceritakan misalkan oh iya ternyata harus P PIRT halal atau apa. Nah itu kan suatu

0: info-info yang bisa didapat seperti itu. Jadi misalkan ada, oh iya ini ada ketentuan baru nih, undang-undang yang baru bahwa mengatur tentang misalkan makanan yang kemasan kayak frozen food itu harus memenuhi aturan yang begini-begini-begini seperti itu, contohnya.
1: Oke, okay. Enak banget ya berarti ya pembahasannya ya. Jadi tidak hanya masalah online-online saja, tapi juga ada insight untuk suatu produk gitu ya, yang dijelaskan oleh sesama teman-teman atau sesama member.
0: Iya, sesama praktisi. Jadi sesama saling melengkapi seperti itu.
1: Oke, okay. Wah. Kayaknya seru ya. Tapi kalau untuk member-member ini yang aktif, kalau pada saat kumpul biasanya kapan? Apa sebulan sekali pasti ada agenda agenda yang wajib kumpul atau seperti apa di Bupes Peredar ini?
2: Momen-momen tertentu aja sih. Kayak misalnya kita ada biasanya ini kita ada kerjasama kan ya, ada influence misalnya ada dari luar kota mau datang ke Surabaya nih, Mbak aku mau datang ke Surabaya bisa mewadahi ta gitu, baru kita biasanya share ke member. Besok ada narasumber dari Jakarta misalnya ya, waktu itu kita ada kedatangan dari Jakarta, narasumber dari Jakarta, gimana kalau kita ketemuan meet up bikin acara sekalian, ini ada talk show sharing narasumber dari Jakarta sharing tentang ini gitu ya, waktu itu Tokopedia bisa
1: nggak apa-apa
2: Tokopedia gitu kan, waktu itu tentang
1: santai aja.
2: Jadi waktu apa, itu tentang Tokopedia gitu kan. Oke, jadi teman-teman datang kayak gitu sih. Lebih ke gitu sih kalau memang ada momen-momen tertentu yang ini. Kalau untuk rutin satu bulan sekali belum ada ya kita ya.
3: Biasanya kita sesuaiin sama yang lagi happening.
2: Sama sama yang lagi happening.
3: Sekarang lagi gitu. Para ibu-ibu nih ya, ada yang curcol. Ini berawal dari curcol kok sebenarnya. Jadi curcolnya itu aduh sekarang ya kayaknya in this economy gitu ya. Pengen punya penghasilan tapi enggak punya produk atau takut nyetok atau takut. Nah, gitu loh, ketakutan-ketakutan itu yang kita dengerin akhirnya oh apa ya, peluang yang bisa disampaikan. Oh, affiliate bisa jadi salah satu solusi. Karena enggak harus nyetok, enggak harus punya produk sendiri, gak harus packing, itu ternyata juga bisa dapet cuan. Terus gimana itu caranya? Nah itu dia, curcolan itu yang kita wadahi, bikinlah kita ketemu Kopdar buat bahas dan praktekin itu. Ini Bu Tantri nih yang jagonya si Orange ini. Bu Tantri, bocorin sedikit dong apa gitu ya.
2: Jadi rata-rata dengerin curhatannya itu gini, aku tuh sudah jalan affiliate tapi nol. Udah sharing tapi gak ada penjualan tuh gitu. Aku udah bikin video, udah nge-live tapi gak ada yang lihat. Terus view-nya nol, gak ada penjualan. Nah dari sharing-sharing ini kita bisa mewadahi, nantinya akan dikasih info gimana sih sebenarnya, karena ternyata affiliate itu sebenarnya mudah banget kalau kita tahu kata kuncinya,
0: tips and triknya ya.
2: Kita tahu key-nya itu, dan itu amat sangat ini loh, cuman kamu cuman gini aja, geser dikit aja dari kebiasaanmu yang ini, kamu geserin dikit aja, tambahin riset misalnya ya, dari sini kamu udah pasti nggak mungkin nggak dapet, hanya untuk satu target customer aja pasti dapet kalau kita mengikutin ini gitu. Nah yang gini-gini ini sih sebenarnya yang nantinya akan dibagi. Jadi kalau affiliate itu memang sesuatu bisnis online yang benar-benar lagi happening, lagi viral, karena kita nggak perlu stok barang, nggak perlu packing dan kirim barang, kan iya, gitu betul, ya, nggak perlu kontak. Kalau dulu yang namanya reseller atau yang jualan tanpa modal, tapi kan tetap kontak ke sellernya ya.
1: Sellernya, betul.
2: Ada orderan ini, customernya ini, alamatnya ini, dan harus transfer baru dapat komisi gitu kan. Di affiliate ini kan kita nggak perlu berkomunikasi tentang alamat dan lain-lain kan. Kita cukup share link, ada yang order, kita dapat komisi kan gitu. Kita cukup live. Promoin produk, ada yang order langsung, yang order langsung ke sellernya, tapi by system kita dapat komisi dari penjualan itu kan gitu ya. Betul. Semuanya udah benar-benar yang zero resiko ya. Benar-benar enggak ada resiko gitu kan. Kecuali ya mungkin handphone yang jadi agak panas gitu ya.
1: Resiko satu-satu gitu ya.
2: Ya, resiko yang sama kalau kita nonton Dracin ya.
0: Betul. Kan sama-sama nge-scroll tiap hari gitu ya.
2: Kalau orang-orang kan bilangnya gini, enak nonton Dracin dapat uang, tapi dapat uangnya berapa Dracin? Yeah. Dracin dapat uang 3 jam Rp800 gitu kan. Ya udah affiliate aja. Sama-sama segitu kamu bakalan lebih dapetnya gitu.
1: Iya,
2: tapi harus ada caranya kan, harus ada triknya gitu ya. Enggak yang ngasal nge-live, enggak yang ngasal share link, enggak yang ngasal posting di sosial media kan gitu. Semua ada caranya gitu.
1: Semua ada caranya. Oke. Okay. Nah, ini ya Caning ya. Jadi kalau sampean sih kepingin, tapi khusus Ning-Ning aja deh. Cacanya enggak bisa melok-melok.
0: Bagian nganterin. Bagian nganterin. support, benar-benar support system tuh.
1: Supportnya doang jatuhnya ya, tapi nanti juga merasakan hasilnya.
0: Betul, betul.
3: Kan enak ya kalau misalnya neng-nengnya di rumah dapat penghasilan, cak-caknya nggak pakai bingung gitu kan ya.
1: Iya benar.
3: Mana ini istriku gitu.
0: Kok istriku diam-diam di rumah menghasilkan gitu ya?
2: Karena ini kan bisa dikerjain sambil jagain anak, ya, kan sambil nunggu suami pulang kerja, sambil bersih-bersihin gitu kan.
1: Nah, tapi aku mau tanya juga nih mengenai kayak ini ya, apa namanya, ada nggak sih anak-anak ataupun juga usia yang paling muda yang join untuk di Bubosprener ini yang tertarik gitu?
2: Kalau di TikTok ya waktu itu ya, workshopnya TikTok itu iya, anak-anak SMA sama kuliah itu ada.
1: Ada yang tertarik ada. Gitu ya. Oke.
0: Karena kemudahan teknologi itu iya, tadi ya, apakah kita teknologi. Jadi pengguna aja atau kita bisa memanfaatkannya lebih baik gitu untuk ikut di dalamnya.
3: Cak, kok pertanyaannya enggak yang paling tua sih?
0: Iya, benar belum.
2: Ada karena ada yang usia berapa ya? 60-an ya.
3: Kalau ibu-ibu justru yang paling tua yang itu paling mereka tua. Yang lebih sulit ngajaknya.
1: Lebih ngeyelnya lebih gede.
3: Iya.
0: Nutulnya udah bingung nih, nutulnya. Nutul aja takut gitu kan.
2: Udah gini, emailnya ada, email itu yang mana ya?
0: Kalau yang muda-muda kan Gen Z mungkin udah paham lah ya, bener. Dengan dunia apa dunia sosial ini, media sosial pasti mereka udah lebih familiar lah daripada yang
2: ya, PR-nya kita gen sebelumnya. Justru yang gen yang
3: karena ini. Yang udah ya baby boomer, Gen X itu pertanyaannya cuma satu, ini workshopnya bukan di mana apa-apa bukan, Mbak, aku ini gaptek, bisa nggak? Gitu ya. Pertanyaannya. Dari situ, nah itu ya proses panjang dulu untuk meyakinkan bahwa oh bisa loh kita perempuan melek dan tanggap digital gitu, Cak.
1: Iya, waduh luar biasa. Tapi berarti segala usia diterima asalkan mereka komitmennya adalah cuma satu, ingin berkembang.
3: Dan perempuan.
0: Betul, dan perempuan tadi.
1: Ya. Tetap ya. Oke. Nah, ini berarti kegiatan dalam biasanya kalau kegiatan itu dalam setahun berapa kali kegiatan?
0: Atau pastinya kalau yang setiap hari itu kita tetap pasti ada di WAG online-nya itu pastilah, pasti itu rame setiap hari. Nah, tapi untuk kegiatan yang apa namanya yang bertemu tatap muka, gitu ya itu akan ada jadwal-jadwalnya.
1: Ada jadwal-jadwalnya.
0: Iya, seperti yang di September ini, bulan ini ada jadwal untuk kelas itu tadi affiliate. Gimana caranya membedah supaya enggak hanya tutul-tutul doang itu tadi, nggak hanya posting. Kan kalau kita orang awam kan lihatnya, oh gampang, cuman cari, tempel, copy paste gitu kan, udah selesai. Tapi ternyata kok nggak ada apa-apa ya. Nah itu tips and tricksnya akan dijelaskan
1: nanti
0: di situ.
1: Nanti dijelaskan di sana. Tapi ini nanti berlangsungnya di mana dan mungkin ada HTM-nya kah atau seperti apa kalau untuk mau ikut kelas ini?
2: Ada di BSI ya, di BSI yang di Jalan
0: Kartini.
2: Di BSI yang Jalan Kartini tanggal 23 September nanti jam 9 ya sampai
0: betul, sampai jam
2: ya,
3: sampai jam 9 sampai jam 12 gitu.
2: Jadi HTM-nya kalau mau dapat harga yang lebih miring ya harus daftar member. Daftar membernya juga enggak ngeluarin biaya, cukup kita melakuin beberapa persyaratan yang dibuat oleh Bubos Planner ya. Kecuali Bubos Planner kecuali ini ya, uang keanggotaan ya, nggak ada ya.
3: Nggak ada.
2: Uang
3: kita jadi membuka kesempatan teman-teman perempuan, ibu-ibu, adik-adik yang penting statusnya adalah perempuan, gitu, ya, untuk gabung ke Bubosprener Community Bubosprener, ini.
2: Iya.
3: Tidak ada biayanya tidak kalau ada untuk biaya. Gabung ya. Nanti kalau untuk pelatihan kita ada mengganti operasional aja biasanya itu.
1: Atau makan siangnya gitu lah istilahnya ya.
3: Ada makan siang ada itu.
1: Oke, nah terus ada lagi yang mau tambahkan?
3: Kalau untuk bergabung kemana ya boleh nggak kita
1: boleh.
3: Share supaya para neng-neng di neng Surabaya ini
1: nggak bingung.
3: Nggak bingung kemana? Ini kontaknya bisa ke 081-5508-6181. Iya, monggo kontak aja neng-neng Surabaya ini supaya podo-podo melek digital gitu. Kita pengennya memang menyuarakan ini karena apa? Karena kami sendiri merasakan banget melek digital itu hasilnya, impact-nya dan cuannya. Itu yang terutama ya.
2: Yang penting itu ya.
3: Itu lumayan banget gitu loh. Jadi kita pengen juga banyak perempuan se-Indonesia khususnya yang Surabaya itu juga bisa merasakan impact-nya itu.
1: Apa?
0: Atau bisa kepoin juga di Instagram-nya @bubospreneur. Oh, iya, @bubospreneur.
1: @bubospreneur.
0: Iya, betul.
1: Oke.
3: Kita ada TikTok juga ya?
0: Iya, betul.
3: Nah, karena sekarang kan juga happening TikTok. Nah, kita ke TikTok juga supaya yang fansnya TikTok juga bisa ngelihat nih update-nya apa aja. @bubospreneur juga ya.
1: Sama gitu ya di
3: @bubos tuh double S ya. Bubos Preneur.
1: Oke, gitu. Siap. Nah, itu ya untuk Caning. Berarti nanti kalau mau gabungan ataupun mau tanya-tanya lebih lengkap, mungkin bisa DM dulu ya di Instagram atau boleh di TikTok-nya gitu ya, lebih jelasnya, atau menghubungi tadi ya adminnya tadi di 081 55 08 6181.
3: Betul.
1: Gitu ya. Oke, itu nanti akan ada pembahasan loh ya Caning ya, mengenai bagaimana tips and trick-nya untuk menambah cuan-cuannya tadi hanya di rumah saja.
3: Sekarang Cak Wahyu MM-nya jadi ketularan kita. Cuan-cuan-cuan ya.
1: Iya dong, harus ya cuan-cuan-cuan ya.
3: Kata kuncinya
1: ya
3: di cuan-cuan itu loh. Jadi mereka bener dari yang ragu jadi tergerak karena cuan-cuan-cuan.
1: Oke, nah selain itu ada kegiatan lain kah yang biasanya dilakukan oleh Bu Bospreneur? Mungkin ada kegiatan sosial yang biasa dilakukan, okay, atau justru kegiatannya hanya memang untuk kelas-kelas penjualan-penjualan seperti ini aja.
3: Kalau kelas-kelas kita ada yang untuk anggota. Nah, untuk umum kita biasanya, jadi Bu Bos ini kan punya anak ya, kita pernah bikin competition untuk anaknya. Jadi untuk kidspreneur competition waktu itu kita bikin mall di Surabaya. Jadi enggak cuman mak-maknya, ibu-ibunya aja, anaknya pun bisa loh dikader dari kecil gitu. Supaya apa? Ibu-ibu dan anaknya naik kompak gitu kan. Kan biasanya kalau misalnya bisnis atau acara yang jadi kambing hitam itu anaknya. Aku enggak bisa, Bun. Enggak bisa kesini. Kenapa? Anakku begini gitu kan ya.
0: Iya.
3: Kenapa enggak kita wadahi supaya sinergi semua. Bapak-bapaknya pun datang mendukung acaranya. Gitu. Ya, kita pernah bikin kompetisi itu juga.
1: Kayaknya seru ya kalau anak-anak. Karena kadang-kadang ide anak-anak itu out of the box.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi bagaimana implementasinya nanti orang tuanya yang jadi
0: berat. Iya.
1: Oke, lalu ada kegiatan lainnya yang pernah dijalankan oleh Bu Bospreneur selain Kidspreneur tadi? Ada lagi?
3: Kita lebih ke acara yang itu tadi ya. Memang kita dari awal visi misinya kan pengen menumbuhkan perempuan ya, supaya mereka niche-nya lebih kepada mereka melek digital. Tapi selain itu auto member-member yang selama ini aktif dan loyal gitu ya dari 2023, mereka melihat seperti apa sih Bu Bos itu masih update nggak dengan perkembangan sekarang ya, lewat itu tadi grup-grupnya itu tadi.
1: Di grup-grupnya itu tadi ya. Oke.
3: Kalau di grup itu tidak berbayar, gratis masuk, yang penting kontak admin aja. Di situ sering di-share perkembangan update kekinian tentang digital.
1: Oke. Di teman-teman ini pernah nggak sih mengekspansi, mungkin menambah di luar kota Surabaya atau hanya fokus di Surabaya saja?
3: Oke, jadi kalau luar Surabaya, pengennya kita itu malah semakin luas kalau kita punya dampak gitu ya. Kalau nggak di Surabaya aja boleh banget. Jadi misal nih teman-teman di Kediri atau Malang, yuk kita sinergi kolaborasi, mau bikin apa nih yang lebih banyak. Karena apa? Affiliate ini, kemarin yang kita buka itu untuk kelas afiliator itu, yang dari kota lain nanya, Mbak di ini kapan, Mbak di ini kapan gitu. Nah, enggak cuma di Surabaya. Jadi monggo misalnya ada teman dari Malang, Mbak yuk sinergi, yuk kolaborasi bikin di Malang. Cus gitu ya.
1: Langsung. Oke, wah luar biasa. Berarti sebenarnya juga terbuka untuk siapapun yang berada di luar Surabaya tadi ya. Betul. Sebenarnya. Jadi tidak hanya fokus di Surabaya untuk neng-neng Surabaya aja, tapi yang di luar Surabaya monggo, tapi bisa dikomunikasikan lebih lanjut.
3: Benar. Nah, gitu. Nah, ini kesempatan buat neng-neng di Surabaya atau yo kelas yang di apa namanya di kota lain itu aja request. Nah, yang kesempatan ini di Surabaya tanggal 23, ayo belajar bareng-bareng. Enggak perlu jauh-jauh, enggak perlu keluar kota, dapat ilmu bareng-bareng, pulang praktek dapat cuan-cuan
0: tadi. Jangan lupa yang paling penting didampinginya itu tadi loh, yang paling mengena. Enggak dilepas gitu aja.
2: Apalagi yang udah pengalaman beli kelas online yang dikirimin videonya aja.
1: Ada.
2: Nah, yang punya pengalaman itu udah harus ikutan deh kayaknya gitu.
0: Pembedanya di situ ya dengan kelas-kelas yang lain.
1: Oke, wah ini luar biasa loh ya. Jadi sekali lagi ini terbuka untuk umum ya, tapi hanya untuk perempuan.
0: Betul.
1: Dan untuk usianya segala usia boleh join.
2: Boleh.
1: Begitu ya, semua usia boleh join, yang penting komitmennya
2: perempuan.
1: Komitmennya perempuan, satu ya. Mau berkembang bersama.
2: Iya.
1: Begitu ya. Mau berkembang bersama, jadi untuk para perempuan-perempuan udah sekarang harus sudah melek digital, enggak perlu khawatir. Karena nanti akan ada pendampingan-pendampingan dari Ning Ovi, Ning Dian, Ning Tantri, sama satunya tadi saya lupa.
0: Ning Ita.
3: Ning Ita. Ning Ita ini jagonya di konten, video. Wah, spesialis. Jadi kita masing-masing punya spesialis dan kita kolaborasikan jadi satu supaya lebih berdampak buat Ning-Ning Surabaya gitu ya.
1: Iya, iya, iya, wah luar biasa nih ya. Berarti 4 serangka ya Cak Ning ya. Kalau dulu kan ada 3 serangka The West Docker ya.
3: Sudah mainstream ya, 3 serangka ya. Saya ingin jadi 4 serangka.
1: Ingin jadi 4 serangka ya. Yang pastinya punya komitmen yang sama tadi untuk berkembang bersama. Terus habis itu juga mereka ini ternyata ini loh Cak Ning ya, pingin ngajak pokoknya semua perempuan ini melek digital ya. Apalagi kalau melek digital itu bisa menambahkan pendapatannya sampean semuanya. Jadi nggak perlu khawatir, karena nanti juga akan ada pendampingan, terutamanya dari grup-grup di WhatsApp tadi ya, grup WhatsApp yang memang isinya sekarang sudah banyak. Kalau yang aktif kurang lebih ada 60, jadi nggak perlu khawatir kalau sampean pingin bertanya dan segala macam pasti nanti akan direspon. Atau langsung aja menghubungi di @ Bubospreneur ya, di Instagram ataupun juga di TikToknya, atau di adminnya di 081-5508-6181.
3: Benar. Itu kalau di Instagram, kalau nggak mau repot, ada linknya, tinggal ceklik gitu aja, sudah terhubung.
1: Oh ya, ada linknya.
0: Iya, di bio.
3: Tinggal ceklik s.id itu, Ning-Ning Surabaya, boleh tinggal ceklik aja. Ada yang cuan ala Bubospreneur. Kebayang ya isinya apa kalau ngomongnya cuan gitu ya.
1: Langsung gibahnya masalah, ini pakananmu gak enak deh. Karena memberi masukan satu sama yang lainnya gitu ya.
0: Iya.
1: Karena pinginnya semua itu di apa disajikan itu dengan yang terbaik.
2: Betul.
1: Begitu ya. Oke, dan ini pun juga mungkin setelah acara tanggal 23 September sudah ada bayangan lagi enggak mau bikin acara yang paling besar apa lagi?
3: Iya, tentunya ada.
0: Ada. Ada. Ya. Setiap bulan insyaallah.
1: Setiap bulan
0: insyaallah. Ada, ya.
1: Luar biasa. Berarti kalau yang satunya mungkin ketinggalan dengan alasan oh anak aku sulit karena anakku gini-gini.
0: Iya.
1: Bulan berikutnya insyaallah ada kegiatan lagi.
2: Insyaallah. Ya, tapi dengan tema yang berbeda.
1: Tapi
2: jadi sayang banget kalau dilewatkan.
3: Lebih cepat lebih baik ya kalau berpenghasilan itu ya.
1: Benar. Nah, mungkin untuk yang tanggal 23 ini terbataskah atau seperti apa?
2: Iya, terbatas.
1: Cukup terbatas.
2: Terbatas.
1: Oh, itu Cak Ning ya, apalagi kursinya
0: jadi
1: terbatas.
0: Jadi harus cepet-cepetan nih.
1: Harus cepet-cepetan untuk betul. Bisa dapat ya.
0: Sebelum karena, kehabisan kuota ya.
2: Karena ini workshopnya semi privat gitu.
1: Oke, okay,
2: jadi kalau ya, jadi kita enggak ngambil seatnya terlalu banyak. Jadi teman-teman peserta biar pemahamannya cepat. Jadi semua kendala bisa diselesaikan di workshop itu juga ya. Jadi ketika mereka pulang ya emang benar-benar mereka paham, tinggal praktek dan melaporkan kendala-kendala yang dialamin saat mempraktekkan semua trik dan tipsnya itu tadi gitu.
1: Oh, wow.
0: Supaya bisa langsung pecah telur istilahnya ya, gitu.
1: Iya, benar-benar bisa pecah telur dan semakin dapat cuannya lebih cepat.
2: Iya.
0: Semangatnya di situ kan udah tahu langsung pecah telur udah tahu jalannya.
2: Biasanya kan akhirnya gitu ya, ikut workshop itu maunya pulang workshop udah pecah telur kan. Ayo, gitu ya.
1: Biasanya
2: harus
1: ada,
2: maunya kan yang instan gitu.
1: Benar,
2: kan.
1: Harus ada manfaat yang didapatkan gitu loh ya, yeah. Dan manfaat yang didapatin yaitu tadi kalau sudah langsung pecah telur wah wis enak wis ngerti dalane gare mlaku dhewe.
0: Terpacu semangatnya.
1: Langsung terpacu semangatnya gitu ya. Oke, nah ini gak kerasa sudah hampir jam 10.
2: Oh, iya,
1: mungkin iya. Dari Neng Ovi, Neng Dia sama Neng Tantri mungkin bisa sedikit memberikan wejangan begitu ya untuk Neng-Neng semua yang ada di luar sana, usia berapapun ya, monggo untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang digital yang ada saat ini. Monggo.
0: Ya, betul sekali. Nah, kami di sini dari Bubospreneur Community. Nah, tentunya ingin mengajak semua perempuan yang ingin cepat tanggap digital ya. Jadi mumpung di era digitalisasi ini kita bisa nih manfaatin supaya bisa jadi banyak peluang untuk para perempuan. Nah, salah satunya nanti bisa ikutan acara di Rabu 23 September 2026. Itu ada kelas affiliate accelerator naik kelas dari 0 jadi cuan. Dan tentunya jangan lupakan bahwa kita tidak hanya mengadakan kelas di situ, ada prakteknya juga dan tentunya ada pendampingan setelahnya. Seperti itu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Monggo, Den Antri.
2: Apa itu? Aku terpesona dengan Pak.
0: Soalnya di depannya. Buat yang pengen gabung.
2: Iya, jadi pokoknya intinya gini, kalau mau belajar dengan tersistem, jadi ada cara banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa cuan, ikutin join ke sini dan mungkin dari sini teman-teman dapat yang pertama adalah peluang baru, insight baru, lingkungan baru, teman-teman yang baru, dan yang pasti pendampingan selama 1 bulan itu bisa dimanfaatkan buat perempuan-perempuan yang sedang belajar, yang nggak bisa kalau belajar sendiri dan nggak bisa dilepas gitu ya. Nah, manfaatkan ini karena ada pendampingan. Jadi kami selaku tim yang dari Bubos Planner itu nggak akan melepaskan mereka. Jadi misalnya mereka ada kendala masalah data ya, NPWP dan lain-lain, itu kita akan tetap support sampai dengan 1 bulan itu aja.
0: Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kan, mungkin ada orang-orang yang memang kadang butuh diceples gitu ya. Kalau nggak diceples nggak jalan, nggak lihat temennya, nggak ada temennya. Oh, temanku udah sampai sana, kayaknya aku pingin ini ngejar
2: ada
0: gitu.
2: Ada juga satu peserta dari Rungkut, dia mengikutin kelas TikTok ya, waktu yang di Ivitopia ya, ya TikTok. Di TikTok di Ivitopia itu dia udah seneng dari TikTok Ivitopia, dia bisa live. Ada waktu itu diajarin bagaimana cara live, cara memasarkan produk, cara mendeskripsikan produk di live, tapi tidak ada pendampingan. Akhirnya keluar dari workshop, niatnya 1 minggu aja udah bikin studio mini dan lain-lain. Wow. Terus bubar. Nah, itu akhirnya kemarin chat sama saya, Mbak, untuk yang TikTok ini apakah ada pendampingan? Ada, 1 bulan gitu. Karena timnya udah dari Bubos sendiri, jadi kita nggak hire yang lain dulu ya. Kita memanfaatkan kemampuan teman-teman dari foundernya aja. Nah, itu ada pendampingan. Nah, itu yang ternyata dicari sama mereka. Soalnya gini, Mbak, aku kalau nggak ada pendampingan ambiar studioku iki gak melaku pisan.
0: Butuh dicolek-colek gitu ya.
2: Iya, jadi kalau
1: aduh,
2: udah
1: eman banget ya.
2: Iya, kalau misalnya ada pendampingan itu jadi nggak sungkan untuk tanya-tanya di grup, karena memang udah disonding dari awal ada pendampingan. Tapi ketika selesai workshop kita nggak ada sonding pendampingan, mau tanya banyak kendalanya itu nggak berani karena memang nggak ada jaminan pendampingan ya. Yeah. Tapi ini ketika kita sonding pendampingan, oke, Mbak, aku join soalnya aku butuh yang didampingin gini gitu.
1: Oke, siap. Ini ada pendampingan, jadi lebih memudahkan ya, Caneng ya, untuk pengawasan dan juga monitoringnya gitu ya, atau evaluasinya juga nanti untuk para pesertanya gitu ya. Oke, kalau untuk Neng Dian, monggo.
3: Oke, saya nggak panjang-panjang aja. Saya pengen ngajak Neng Surabaya. Ini yang lagi di barusan tadi pagi, miminnya share di grup. Jadi tak kutip ya. Ini dari seorang guru gitu ya, saya dapatnya waktu itu. Ini miminnya ditulis di grup kayak gini nih, Neng Surabaya, gak ada yang nyaman di zona pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan di zona menyaman. Jadi Neng Surabaya, ayo belajar sinau supaya apa? Supaya bertumbuh. Kalau bertumbuh cuannya ikut bertumbuh. Gitu Cak Wahyu.
1: Oke, kalau gitu terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Sampai
3: ketemu tanggal 23.
1: Tapi hanya sampai gerbang.
2: Di mana? Di gerbang.
1: Dada-dada. Oke, jadi ya itu tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Bos Planner ya untuk di kesempatan hari ini. Langono lonong balapi tak tutup dhisik engko semanggi Surabaya dilanjutke kali ning Ayu. Aku Ayu Chan pamit matur sembahan dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning waya-waya bare Wahyu Chan. Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngentukne penghargaan PR Indonesia Women Communication Leader Awards utawa Priwola 2016 kategori Kepala Daerah Perempuan Bereputasi. Kofifa Indar Parawansa nyatane lah penghargaan iki dadi apresiasi atas kerja bareng jajarane pemerintah Provinsi Jawa Timur bare mbangun komunikasi kalian masyarakat. Menurut Ning Kofifa, komunikasi publik gak cuma sekedar nyampein informasi, tapi yo mastene pemerintah ngrungokne masyarakat lan ngekei penjelasan sing gampang dipahami. Ada kabar liyane caning Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kota Madiun dorong petani nerapne metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawa PAES kanggo mundhakne produktivitas lan keberlanjutan pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kota Madiun Jemakir nyatane lah penerapan PAES iki dilakoni salah sijine ndek lahan demplot kelompok Tani Sri Rejeki Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kutha Madiun. Dek penerapane metode iki jane penanaman padi dilakoni nggawe drum seeder sing merupakan alat tanam kanggo dukung mekanisme pertanian. Varietas padi sing digawe dek kegiatan iki ya Sintanur sing ditanam dadi bagian saka penerapan metode pertanian modern dek lahan petani setempat. Caning kumang woro-woro mbare Wahyu Chan mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang Cak Ning. Alhamdulillah awan iki ketemuan ya Mbak aku Ning Ayu. Edisi Tino apa saiki? Tino Sabtu ya, Sabtu malam Minggu kalender rolas September 2016 nggih. Masih dalam rangkaian hari jadi RRI ke-81 tahun nggih. Alhamdulillah luar biasa. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 3 barek beragam program-programi RRI Pro Papat RRI Surabaya.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.
1: Cak Ning, pepatah Jawa adigang adigung adiguna duwe filosofi sing mendalam sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguna ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguna iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Caneng tak sampai no informasi perakiraan cuaca ya ke wilayah Jawa Timur dan sekitare. Perakiraan cuaca gawe Jawa Timur per edisi dino iki Caneng. Edisi dino Sabtu kalender 12 September 2016. Awan iki diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Benginnya diperkirakno berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Dini hari diperkirakno berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udara iki nang 12 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 22 sampai 100%. Angin teko arah timur laut barek kecepatan 5 sampai 47 km/jam.

0: Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awan iki caning tak ajak sampean kabeh gawe mengenal opo iku sego gandul ya, nasi gandul. Iki warisan kuliner teko Pati. Dadi sebagai negara sing duweni keragaman budaya, Indonesia iki tentune menyimpan kekayaan kuliner sing lahir teko berbagai tradisi. Terlebih maneh ya, ben daerah caning iki duweni sajian khas sing gak mek nawarno cita rasa, tapi yo nyimpen sejarah barek cerita unik nang balike. Salah siji kuliner iku mang yaiku nasi gandul khas Pati. Makanan iki biasane disajekno barek sego putih terus disiram kuah santen berwarna kecoklatan, dilengkapi irisan daging sapi atau jeroan. Perpaduan bahan iku mau menghasilkan cita rasa gurih dan manis dengan aroma rempah yang khas. Tapi caning, sego gandul iki gak mek sekedar panganan atau hidangan khas Pati. Kuliner iki menyimpan cerita menarik yang berkaitan dengan tradisi masyarakat, pedagang keliling, dan desa Gajah Mati sebagai salah siji pusat perkembangan nih. Nah, nang Pati, perkembangan sego gandul iki gak bisa dipisah no ya teko deso Gajah Mati. Menurut data kekayaan intelektual komunal Indonesia, Desa iku mang dikenal sebagai salah siji sentra sego gandul. Polai ono sekitar 50 pedagang sing menjajakan kuliner khas tersebut. Nah, akeh pedagang iki dodono nek sego gandul wis melekat sebagai bagian teko identitas masyarakat Gajah Mati. Terlebih bagi sebagian warga, dodolan sego gandul iki gak mek sekedar mata pencaharian, melainkan juga tradisi keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Mulai teko pemilihan bahan, ngeracik bumbu, dan mempertahankan cita rasa supaya sesuai barek generasi berikutnya. Nah, panganan khas iki dijenengno sego gandul ngono ya. Lah nek ditontok teko penamaane dhewe, kata gandul iki dipilih polae duweni arti sing menggantung dalam bahasa Jawa. Nah, sebabe awal mulane panganan iki didol barek berkeliling nggunakno pikulan cakning. Nah, dengan demikian ketika pedagang melangkah, kuali kuah dan bakul nasi yang tergantung di kedua ujung pikulan tampak naik turun ya. Wadah iku bergoyang gondol gandul mengikuti irama kaki. Nah, ibaratnya ya padha ambek kaya lontong balap ngono lah ya to. Saking apa sing dodolan iki mlakune cepet ya, iku kaya kesane iku balapan ngono ya, kaya melayu. Nah, padha ambek gandul iki ya, sego gandul iki. Dadine kuali kuah bare bakul nasi yang tergantung di kedua ujung pikulan tampak naik turun, wadahku bergoyang gondal gandul mengikuti irama kaki. Nah, masyarakat sing tuku ngono ya, iki kemudian menamai hidangan ini nasi gandul. Nah, hal iku ditegasno bare artikel sing dimuat nang Dinasarpus Kabupaten Pati, nek terdapat beragam versi ya, diantarane pemberian teko pembeli ya saat melihat pedagang menjajakan hidangan dengan pikulan. Ada pula yang mengkaitkannya dengan cara daging digantung sebelum dipotong. Nah, tapi diantara berbagai versi asal usule, jejak pikulane lah yang paling dekat ini ya, sebab gandul ini merujuk pada sesuatu yang menggantung. Dan memang pada awal mulanya pedagang iki pancen gantung no dagangane nang pucuke pikulan ya, di ujung pikulan. Nah, Cak Ning, kami hanya asal usule kuliner khas Pati iki ya unik nang penyajiane. Polae sego putih gak langsung di dekek nang dukure piring, tapi terlebih dahulu dilapisi daun pisang, baru diberi nasi, irisan daging atau jeroan, dan disiram kuah khas berempah. Nah, kuah panganan iki biasane terbuat tekok santen sing dimasak barek beragam rempah, kayata bawang, ketumbar, jinten, jahe, lengkuas, serai, dan kunyit. Nah, hasilnya warnane iki kecoklatan ya, dengan rasa gurih, manis, serta aroma yang khas. Walaupun sekilas mirip kuah gulai, kuah makanan biasanya bertekstur yang sedikit kental ya. Terus ono alase godong gedang gamis sekedar pelengkap ya. Godong iku menahan kuah
supaya gak langsung meresap nang piring. Sekaligus memberi aroma samar ketika nasi masih panas. Dengan demikian, nasi gandul dikenali bukan hanya dari rasanya, tetapi juga dari cara penyajiannya.

Urit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18. Jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning pariki bakal ono dialog UMKM ya. Engko aku mbarek narasumberku sing wis hadir utawa wis teko nang studioni Pro Papat RRI Surabaya. Ono Ning Faren Kavela, pelaku usaha tahu kocek legenda. Ya, mariki bariki jam 11 sampai engkok merapat nang jam 12 awan. Ngono ya Cak Ning, gawe sapaan kabeh sing pengin takok-takok terkait mbare usahane ning Faren. Engkok sok gabungan nang 5462961 bare line WA ni Pro Papat RRI Surabaya ya. Tak anteni nang dialog UMKM Pro Papat RRI Surabaya. Saiki bakal ono woro-woro dhisik gawe sampean kabeh ya. Woro-woro dulu, kita masuk di jam 11 siang.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Waya woro-woro jam 11 awan, bare aku ning Ayu Arta. Cak ning pemerintah Kabupaten Trenggalek ngelaksanakno verifikasi langsung nang lapangan kesesuaian data warga kurang mampu. Kabid Perlindungan lan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA Trenggalek Sulung Raharjeng nyatakno verifikasi iki dihadiri Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin bare jajarane salah sijine nang Kecamatan Kandusari. Hal iki sebagai upaya pengoptimalan layanan lan bantuan pemerintah sing tepat sasaran.

Nyanda kabar liyane, anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi jaluk ono evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kota. Apa maneh akeh kedadian pungli sing nglibatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki isok dadi bahan evaluasi, pembenahan, lan pencegahan menyeluruh utamane nang OPD sing berkaitan barek pelayanan publik lan kepegawaian. Iku mang caning woro-woro jam 11 sawane bare aku ning Ayu Arta.

Woro-woro, Tru 4 RRI Surabaya. Tru 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sesuai janjiku mang ya, di kesempatan siang hari ini kita sudah bersama dengan narasumberku ya toh. Narasumberku di kesempatan siang hari ini di dialog UMKM Pro 4 RRI Surabaya nggih Cak Ning, luar biasa, yaitu ada pelaku UMKM tahu kocek legenda. Di studio Pro 4 RRI Surabaya sudah hadir Mbak Faren Kavela atau Ning Faren. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Ning Faren.
1: Iya, seneng bisa datang di sini.
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya.
1: Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan buat hadir.
0: Nggih, sami-sami. Di siang hari ini kita nanti akan mendengarkan bersama-sama ya kisah-kisah inspiringnya Ning Faren terkait dengan usahanya, yaitu ada tahu kocek yang viral belakangan ini.
1: Alhamdulillah.
0: Seperti itu nggih. Nah, kalau boleh dijelaskan ini Ning Faren sudah berapa lama ini memiliki usaha tahu kocek ini?
1: Tahu kocek legenda itu saya mulai di bulan Mei 2024.
0: 2024.
1: Betul, pertama kali.
0: Oke, kenapa kok tahu kocek, kok enggak usaha lainnya?
1: Iya, waktu itu tuh saya punya teman kan asli Jember, terus mainlah ke Surabaya ke rumah saya. Ini ayo tak bikinin jajanan khas Jember katanya. Rame viral udah di Jember. Lah terus apa jajanan opo iki? Kan enggak pernah ya di Surabaya kayaknya belum. Terus ketika dicoba, oh kok enak juga. Dengan berbaik hati beliau memberikan resepnya. Jadi makanya ini tahu kocek legenda khas Jember ya. Soalnya banyak nih, ada yang dari Madura, ada yang dari Banyuwangi.
0: Jadi banyak versinya.
1: Betul,
0: ya
1: banyak
0: Ning
1: versi.
0: Faren. Oke. Jadi ini ada teman yang asli Jember datang ke Surabaya terus ngasih oleh-oleh tahu kocek.
1: Betul.
0: Atau bahkan mungkin dibuatkan kali
1: dibuatkan.
0: Oh, oke. Dan dibuatkan gitu ya kan di rumah langsung fresh from the oven.
1: Betul.
0: Oke. Jadi ini akhirnya terinspirasi tadi itu. Temennya di sana by the way jualan juga enggak di Jember?
1: Oh, enggak sih. Di sana dia udah slow living di Jember.
0: Cuman ya lagi suka-sukanya aja.
1: Iya,
0: gitu ya kan.
1: Betul.
0: Oke, terus habis gitu kenapa namanya kok legenda ini, Ning?
1: Iya. Nama legenda itu sebenarnya enggak punya arti apa-apa sih. Harapannya cuman biar melegenda bisa jangka panjang, bisa teruslah ya sampai lama usaha ini. Terus juga nama legenda itu gampang diingat, gampang didengar. Jadi ya okelah dipilih tahu kocek legenda.
0: Tahu kocek legenda.
1: Betul.
0: Dari Mei 2024.
1: Iya.
0: Sampai sekarang. Oke. Nah, ini untuk usahanya di mana aja ini cabang-cabangnya?
1: Iya, kami pertama buka itu di Ketintang, Jalan Ketintang Baru 3 nomor 57. Terima kasih Bu Fitri sudah mengizinkan tempatnya untuk saya sewa. Pertama kali buka di sana, terus lanjut ke ekspansi ke Bratang. Bratang jatuh bangun kayaknya 3 bulan itu. 3 bulan masih, mungkin banyak orang yang belum kenal ya dulu tuh sama tahu kocek kayak gimana. 3 bulan, merintis akhirnya alhamdulillah bisa settle. Baru kita buka di Gunung Sari, perumahan Gunung Sari Indah. Setelah buka di perumahan Gunung Sari Indah, buka juga di Kalirungkut, Jalan Kalirungkut.
0: Oke, dengan jam operasionalnya sama semua?
1: Beda-beda sih. Kalau jam operasionalnya di Ketintang itu dari jam 11 sampai jam 7 malam. Di Meratang jam 3 sore sampai jam 11 malam. Gunung Sari jam 10 pagi sampai 10 malam. Kalirungkut jam 12 sampai jam 11 malam.
0: Paling lama yang di Gunung Sari?
1: Gunung Sari. Kan ada 2 shift ya. Shift pagi sama shift sore.
0: Oke, berarti ini menyamakan bisa-bisanya pegawainya gitu ya.
1: Betul.
0: Ning Faren
1: ini
0: ya.
1: Ini juga sih sekitarnya itu kira-kira ramenya ini di jam-jam berapa. Ada tempat itu yang kalau pagi itu masih sepi, jadi kita gak buka pagi.
2: gitu.
0: Oh, oke. Jadi juga melihat bagaimana situasi kondisi,
1: iya, situasi
0: yang ada
1: pasar
0: di dekat-dekat situ ya, Ning Faren ya. Tapi ini luar biasa loh, sudah punya 4 kedai loh ya.
1: Iya,
0: Masya Allah ya. Dari Mei 2024 sampai saat ini. Tapi kalau untuk pribadi diri itu, Ning Faren ini apa sehari-hari? Pure sebagai pelaku UMKM, sebagai seorang pengusaha, atau ada main jobnya atau kerjaan utama ini?
1: Iya, sebenarnya saya ini itu kerja kantoran. Tapi karena kalau in this economy ya, kalau nggak cari sampingan itu kayaknya apa ya, bukan kurang sih, tapi kayaknya banyak juga waktu yang masih tersisa untuk coba jual-jualan. Kebetulan saya juga dari kecil tuh memang suka jualan. Dulu waktu SD tuh bawa es plastikan gitu ke sekolah. Ya, saya manfaatkan aja. Jadi kalau pagi ke kantor, pulang kantor jualan sebelum punya karyawan.
0: Jadi kebiasaan, kesukaan dodolan iku wis cili ngene ya.
1: Daging.
0: Oke, okay. Ini mulai berjualan tadi es ya, Ning ya?
1: Betul, jualan es tuh dulu SD tuh suka bawa-bawa es apa ya, kayak es lilin gitu ya, es sirup diplastikin kecil-kecil.
0: Iya, lilin
1: dulu.
0: Mambo
1: betul,
0: gitu-gitu ya.
1: Itu tak bawa, lumayan untungnya tuh.
0: Oke, Jadi apalagi ini in this economy ya kan?
1: Betul.
0: Jadi harus membaca peluang.
1: Harus memutar otak bagaimana caranya agar kebeli istana mewah.
0: Amin ya. Kebeli istana mega-mewah dan juga bisa ke Madinah.
1: Betul,
0: ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan. Cak Ning sengar peta kontak-kontak semua enggak nol ya. Di 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro4 RRI Surabaya. Ngono ya Cak Ning ya. Kita berjumpa di siang hari ini dengan Mbak Faren namanya. Ini kalau untuk sehari-hari ini ada di Tambak Sari sana, di Kenjeran.
1: Betul,
0: di Kenjeran. Cuman untuk kedai tahu kocak legendanya ini luar biasa. Ada di 4 cabang. Jadi gawe sampean kape sing semisale cedak ambek Ketintang, isok Moro-Merono, sing sekirane cedak ambek perumahan Gunung Sari Indah, bisa ke situ gitu ya. Nah, ini luar biasa. Yang deket sama Beratang juga boleh, yang di Beratang gitu ya kan. Dicari aja di Google Maps ya kan. Tahu kocak legenda seperti itu. Oke. Iki mau wis diceritakno ya, opo kok tahu kocak, terinspirasi teko endi, terus filosofi jenenge iku opo kok legenda, ngono ya Cak Ningnya luar biasa ini. Kemudian kalau untuk setiap hari Ning Faren, ini kayak gimana sistemnya? Mau kan mesti dijelasno terkait dengan sistem kepegawaian pegawainya yang menjaga kedainya ya. Lah nek kaya produksi nih. Nah, saiki mlebu nang produksi nih. Iki sistemnya kaya apa? Sampai niki gawe bendino fresh apa nyetok?
1: Iya. Jadi untuk produksi itu kami punya tim produksi sendiri. Ada 1, 2 ada 4 orang setiap harinya, setiap jam 3 pagi itu kita udah belanja tahu ke pasar. Ada, kita punya langganan tahu, kita langsung goreng tahunya. Setelah goreng, produksi dimulai semua-muanya. Jadi itu sekitar jam 7, jam 8 tahu dan lain. Untuk sosis dan basreng kami beli, kita pakai frozen food. Untuk siwil, nah ini spesial nih siwilnya. Siwil kan biasanya pakai apa ya, obat kerupuk gitu, blank ya, obat kerupuk buat kerupuk puli itu. Nah, kalau di tahu kocak legenda ini nggak ada, kita nggak pakai obat kerupuk, kita nggak pakai bahan kimia. Siwilnya kita bikin sendiri. Jadi yang kita bikin sendiri itu tahu dan siwil. Untuk sosis dan basreng kami pakai frozen food.
0: Oh oke, okay. Jadi dalam satu porsi tahu kocak legenda itu ada tahu, ya, sosis, basreng, dan siwil.
1: Betul, jadi gini, tahu, sosis, basreng, siwil itu kondimen. Jadi boleh di mix, boleh sendiri-sendiri.
0: Oh, tergantung customer mintanya kayak gimana gitu ya kan. Tapi nek coro coroku ya, ibaratku ngono ya Cak Ning, ya mendingan tak mix ya kan. Biar semuanya ini biar bisa ngerasain ya Ning Faren.
1: Betul.
0: Ya. Ya apa tahu kocek, tahu nih, ya apa sosis, ya apa basrengnya pun dengan siwilnya. Seandainya nek misalnya pengen beli siwil tok ngono boleh.
1: Boleh banget, mulai dari 5.000 aja.
0: Oke. Nah, seporsi Ning Faren, seporsi tahu kocaknya ini berapa? Nih, misalnya sing campur ngono iku piro?
1: Kalau mix kita minimal 10.000. Kalau satu aja kayak tahu aja atau siwil aja, sosis aja, basreng aja bisa 5.000 doang.
0: Oh, murah meriah ya.
1: Iya, mantap.
0: Ngene kok ya dadakno, pegawene gak amanah lho. Oh, anggete Cak Ning, iki ngono jenenge Ning Faren iki ana jenenge jatuh bangune ya.
1: Nah, nek penasaran wong dodolan.
0: Umume wong dodolan. Lah nek sampean kabeh iki penasaran ya Cak Ning tetep nang kene ae. Soale bariki ya ana sing jenenge Kumandang Adan Tuwur dhisik gawe wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene ngene ya Cak Ning tetep nang dialog UMKM.

milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Awak dhewe cek nang jalok UMKM bareng aku Ning Ayu Arta ya. Aje bareng Ning Faren pisan nang awan iki, mangkan awak dhewe totok terakhir iku kayaknya semua usaha ya Ning, tak rasa-rasa ya Cak Ning ya, dalam artian enggak Ning Faren aja tapi juga semua pelaku UMKM, pebisnis, pengusaha, siapapun itu ya. Latar belakangnya terus apa yang usaha nih iku pasti ono jatuh bangun nih, ada suka dukanya pun demikian dengan Ning Faren. Tak sampai nomang nih sering ada kena tipu sama pegawai sendiri.
1: Betul itu makanan sehari-hari kayaknya ya.
0: Makanan sehari-hari. Betul,
1: cari orang yang niat kerja dan jujur itu susah. Tapi padahal banyak ya yang keluar-keluar di internet itu butuh kerjaan ya. Tapi cari pegawai itu lebih susah daripada cari yang beli kayaknya.
0: Nah, mereka-mereka ini juga seharusnya tahu ya bahwasanya bener kerja iku kesel, tapi luweh kesel iku nek nganggur ngono ya, nek gak kerja.
1: Bener.
0: Engko nek misale wis oleh kerjaan tapi gak amanah. Nah, gitu ya Ning Faren ya. Betul. Nah, ini kenyataan yang harus ditelan mentah-mentah gitu ya sepanjang kurang lebih 2 tahun ini ya.
1: Iya. Betul.
0: Oke, jadi ini ya ada aja lah ya permainan-permainan di belakang ya.
1: Oke. Sulit tertangkapnya.
0: Oke, nah kalau kayak begini ini ya merupakan pengalaman kita ya. Jadi betul, pembelajaran nih, misalnya gak kayak gini kan gak ngerti ya. Next ke depannya itu kalau misalnya katakanlah mau nyari kandidat itu wis ngerti lah ya, diseleksi nih kayak opo ngono ya Ning Faren.
1: Betul, terus yang penting lagi satu lagi nih, kayak kayak hotline ya, kayak pengaduan pelanggan nih, nomor telepon atau akun media sosial yang jadi keluh kesah lah pelanggan, kayak kritik saran itu penting banget karena yang paling jujur itu kan pelanggan ya. Pelanggan tuh tahu, oh rasanya beda nih, oh porsinya sedikit nih gak kayak biasanya. Lah biasanya itu terbongkar karena keluhan-keluhan pelanggan itu Ning. Ya perlulah untuk pelaku usaha UMKM, apalagi yang baru merintis tuh perlu nomor khusus atau media sosial untuk kritik saran pelanggan.
0: Ya, oke. Jadi ini terbongkarnya goro-goro Yusik malah ya. Betul. Permainannya pegawai itu goro-goro ono komplainannya pelanggan.
1: Iya, terus kita cari tahu, oh ternyata benar kayak gini.
0: Pasti ada kayak rasa kecewa, ada kalut-kalutnya. Apa mana sing wis melo ama dhewek wis suwe gitu. Betul. Ya Ning Faren ya, gak mek sebulan dua bulan
1: sampai
0: gitu ya kan.
1: Nah,
0: tapi ya tadi itu nanti akan digantikan dengan pegawai yang lebih amanah lagi.
1: Amin, insya Allah. Insya Allah gitu masih kan. Banyak orang baik di dunia ini. Orang baik dipertemukan dengan orang baik.
0: Iya, betul.
1: Masih kadang-kadang geronjalan.
0: Untuk menuju sana gitu ya kan. Oke, nah iku mau wis diceritakno produksi ini sehari-hari kaya apa. Terus regoni Ning Faren. Ini kalau untuk yang mix itu 10 ribu ya. Kalau katakanlah ini pendengar mau ada yang beli cuma tahunnya tok, yo mek 5.000 sak porsi.
1: Iya.
0: Nemek si Willy tok yo mek 5.000 per porsi gitu ya. Nah, murah meriah enak lho iki Cak Ning ya. Khususnya gawe sampean kabeh iki lho, para kaum-kaum Gen Z iki lho ya, anak-anak muda.
1: Permicinan
0: generasi duniawi. Generasi micin ya. Nek ini langsung aja dilarisi di order ya kan. Dorong mlebu ojol, nek katakanlah ana sing takok mlebu ojol taning Ayu, jawabannya belum.
1: Betul.
0: Kenapa Ning?
1: Belum sempet ya, maksudnya itu sistemnya itu juga belum jelas. Nanti kalau maksa masuk ojol tuh takutnya malah nunggu antriannya lama, kualitasnya jadi jelek. Jadi udah kita fokus dulu aja ke antrian offline. Nanti kalau misalnya mau pesan, malas antri, bisa WA ke nomor di bio.
0: Ada di bio mana itu?
1: Di bio Tahu Kocek Legenda, ada di TikTok
0: maupun IG.
1: IG kita belum punya.
0: Oh, TikTok aja. Iya, yowes, nangkene yang masih san mumpung mengudara ya, toh piro, nol piro.
1: 0819 45 7171
0: Oke.
1: 41
0: 717141
1: Iya.
0: Tak ulangi ya.
1: Boleh.
0: 081 945 717141. Nah, kocek legenda Cak Ning monggo-monggo dilarisi ya. Nah, nih koyo apa iku jenenge menerima-menerima pesenan di luar kayak mungkin ya penjualan pada umumnya ngono ya wis sering ya Ning ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, iku koyo apa biasane iku pesenan nih?
1: Untuk arisan biasanya, mm-mm, untuk acara-acara kampus, mm-mm, acara-acara tertentu lah. Kalau untuk pernikahan kayaknya sudah mulai merambah ya. Kalau ada tawaran-tawaran monggo, tahu kocak legenda bisa diorder untuk nikahan kali ya.
0: Nek pengen ana stol-stol tahu kocak ngono ya Cak Ning ya. Saiki lah arek nom-noman jaman saiki iki lah malah justice ya Cak Ning ya. Jamanku ngono mbiyen-mbiyen gorong tahu ngono lho ya kan. Apa maneh iki sing manut ambek wong tuane ngono ya wis manut ta ya kan cateringe apa-apa wae wis sak paket ambek gubukane. Saiki ngono Cak Ning modelane nikahane arek nom-noman iku ya wis gak gubukan-gubukan ngono ya. Melainkan niku koyo stall-stall ngono niku ya kan ana perkopian es kopsune ana. Ana sing jenenge dimsum mentai, ana sing arane mungkin nanti susi-susian niku ya ana. Nah, cekno gak mboseni ya dimasukkanlah tahu kocek di dalamnya. Lah ngono ae. Koyo ngono ae. Pemane ki arek jaman saiki lak senengane ya sing koyo panganan-panganan ngono. Street food niku lho Cak Ning ya. Street food takoyaki ngono-ngono iku ya to. Nah, ini bisa langsung aja di cek and recheck ya di Tahu Kocak Legenda. Ana sendok kok Sumenep lho ning iki WA-ne ya. Oke, kalau di Sumenep kita menyebutnya tahu kocak. Lho, lha tahu kocak. Lha iya apa sih Cak Afif iki? Iki ngono ya tahu kocek. Iki sampe niki WA aku kalau di Sumenep kita menyebutnya tahu kocek. Lah ket mau aku muni ini apa memang ini gak tahu kocek.
1: Kocek mungkin ya kalau di Madura tahu kocek.
0: Oh ngono ta? Oh alah, lha iki tulisane ya padha ngono tahu kocek ngono. Oh kocek.
1: Kocek.
0: Lah malah marai yo ketikan ning ya. Awak dhewe iki kan nek nang WA kan yo mosok bersuara WA iku ya to. Nek ngomong ini baru ngerti. Ya apa pelafalane, ya apa spellinge lak ngono ya ning ya. Lah nek teko ketikan WA ya apa iki? Iso ae iki berbunyi iki. Mangkano iku. Oh tahu kocek.
1: Betul.
0: Oh baiklah. Iki untungnya iki narasumbere peka iki ya. Oke, tadi ini monggo di order ya. Terus apa lagi tadi yang belum nih? Misalnya kono sing lali tak takokno ya. Online belum ya. Terus habis gitu untuk orderan ada arisan,
1: iya, arisan.
0: Ada agenda-agenda kampus, ngono ya. Senengane pesenang sampean ya. Terus mari ngono nek koyo mengecek-mengecek dalam waktu-waktu sehari-hari yo apa ning. Sampean kan juga pekerja kantoran to. Nah itu kayak gimana membagi waktunya?
1: Pulang kantor biasanya bagi tugas sama adik, adik kandung nomor 2 itu. Jadi kalau misalnya lagi enggak bisa ngecek stan, adik yang ngecek. Kalau misalnya biasanya tuh setiap harinya kalau pulang kantor searah sama Ketintang dan Beratang sekalian ambil setoran.
0: Oh.
1: Betul, setoran uang kemarin. Jadi di setornya H plus 1.
0: Menyisan ya.
1: Betul.
0: Oh, enak ya. Enak loh iki ngono ya kan kehidupan seperti ini tuh yang diimpi-impikan ya kan.
1: Sawang sinawang.
0: Iya sih bener sih sawang sinawang. Tadi ini anak pekerjaan utama ya toh, kerja kantoran tapi punya usaha ya kan. Iki anak petang cabang anggiti. Kami luru pampat lo anak nang jenengi Ketintang, Beratang, Perumahan Gunung Sari Indah sama
1: Kalirungkut.
0: Nah yang langsung aja lah. Sing cedek nang di tengok panggonane sampean. Nek bisa lihat aku tokok Madura ning yo kok cek noning Faren buka nang kono.
1: Wis harusnya wis akeh sih nang.
0: Oh ya kudune wis akeh ya, telecekan ngene ya. Polae kono ya memang selain di mau Banyuwangi, Jember
1: Madura.
0: Madura. Ya wis nek ngono terakhir ning Faren harapan kedepannya apa?
1: Semoga makin berjaya, makin apa ya? Harapan ini tuh karena banyak yang bergantung ya di bisnis kecil ini. Ada sekitar 15 orang yang bergantung. Semoga saya tetap terus bisa ngasih yang terbaik untuk mereka, makin sukses ke depannya. Kalau bisa, kalau dikasih Allah rezeki, bisa buka apa ya, restoran sederhana, apa ya, restoran sederhana, kedai yang
0: ruko lah ya.
1: Betul, ruko-ruko. Amin, semoga ya, ada rezeki.
0: Mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Karena kan omongan kan doa ya Ning Paren ya, diijabah sama Gusti Allah ya. Ya wis dikemang Cak Ning nang dialog UMKM edisi siang hari ini ya dengan Ning Faren sapa dawane?
1: Faren Kavela. Itu bukan nama panggung.
0: Faren Kavela. Wapi ya jenenge. Nek semoga Ning Faren iki biduan ngono. Apik lho. Apa iya penyebutane. Faren Kavela lho kan. Mantep lho iki.
1: Betul.
0: Tapi ki nama asli ya, bukan nama panggung.
1: Bukan nama panggung.
0: Aku pun juga nama asli kok. Jeneng asli ngrezekeni mudah-mudahan. Amin. Ya. Oke deh kalau begitu Ning Faren, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Laris manis.
1: Amin.
0: Tanjung Kimpul yang masak manis duitnya kumpul ya. Iku mang derek ya wes bare iki bakal ana tembang-tembang campur sari lho. Awan-awan ngene iki campur sarian ambek maem sego asem sego jangan asem ambek sambal terasi ambek iwak pindang. Enak ya. Tapi nek nang kene iki rame Cak Ning ya, nang RRI rame ana giat RRI Fest ya. Setelah wingi iki puncak hari radio 11 September, hari ini banyak sekali ono sing jenenge galeri lukisan, ono sing jenenge workshop penyiar reporter nang dukur, ono tuker minyak jelantah ya ono barterin barang-barang thrifting atau bekas ya ono. Engko makin sore makin rancak ya, ada zumba dan segala macam ya, ada juga DJ live performance lo ya opo. Cedak jedung kawak dhewe ya. Ya wes nek ngono ya. Terima kasih tetep nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya.

Wayahe woro-woro jam 12 awan bare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait barek anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi jalu ono evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kota. Apa maneh akeh kedadian pungli sing nglibatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki isok dadi bahan evaluasi, pembenahan lan pencegahan menyeluruh utamane nang OPD sing berkaitan barek pelayanan publik lan kepegawaian.

Nyanda kabar liyane, Dinas Sosial Pemkot Surabaya sampai awal September 2026 wis nindaklanjuti 3.283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil. Kepala Dinas Surabaya Antik Sukiharti nyatakno perlu segera ana pemutakhiran data sing disesuaikno barek kondisi sosial ekonomi masyarakat sing nglibatno lembaga terkait. Iku mang cak ning woro-woro gawe jam 12 awan, ketemuan manengku nang woro-woro jam 1 awan.

106,8 FM Propa Patrari Surabaya, Suara Budaya Surabaya Tasih wonten Tanjung Perak Siang edisi dinten Sabtu kalender 12 September 2016 ngantos mangke merapat wonten jam 3 sonten sesarengan kalian kuloning Ayu Arta siang menika nggih mugi-mugi tembang-tembang campur sari edisi siang menika saged damel jampi saya lajeng saged damel rencang aktivitas Sabtu malam Minggu mengaten C. Nggih samangke sampun mlebet wonten pekan kedua ya. Nggih akhir pekan kedua wonten wulan September Cak Ning. Nah, informasi-informasi ringan mangki badhe kula aturi kagem jenengan sedaya. Update informasi cuaca wonten tlatah Pemuda siang menika kepantau cerah terik mengaten. Lajeng informasi lalin kepantau rame lancar mengaten C. Wonten sinten menika? Nomor wingkingipun 2414 nggih Bunda, heeh tolong minta nomor WA tahu kocok legenda tadi ketinggalan nggih siap Bunda. Mangke kula napa naminipun WA ken jenengan sih. Siang menika Cak Ning, informasi-informasi nipun tasih berkaitan informasi kuliner mengaten C. Lajeng tasih wonten rangkaian Hari Jadi Radio Republik Indonesia ingkang ke-81. Wingi 11 September menika sampun puncak Hari Radio nipun. Lajeng dinten menika wonten kiat RRI Fest ingkang difokusaken wonten RRI Surabaya nggih kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya. Sugeng siang kemawon kagem jenengan sedaya ingkang nembe gabungan wonten gelombang analog 106,8 FM UKI 585 AM lajeng ingkang gabungan wonten streaming rri.co.id utawi aplikasi RRI digital nggih ingkang dereng nggadhah aplikasi nipun RRI langsung kemawon diunduh di download nggih wonten Play Store ugi App Store naminipun RRI Digital. Tasih kathah playlistipun tembang-tembang campursari siang menika. Dados ampun samar mengaten. Ini bisa jadi teman berakhir pekan, teman makan siang mengaten sih. Kalau wau sampun wonten Rina Aditama nggih. Kalian sesi deman lajeng wonten dan pring kuning ugi saking Gilista menika wonten ning Sevin Misa kali campur sari lali janji nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Barek Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandang no siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI duwe peran penting sebagai wadah penyampaian informasi lan suara rakyat, ngawal perjalanan panjang sejarah Indonesia. Detik-detik awal mengudara dari bukti peran strategis RRI sebagai alat pemersatu bangsa pas kemerdekaan diproklamasikno. Nang era digitalisasi saiki, RRI terus berbenah melalui RRI Digital, media sosial, lan siaran radio terestrial, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, lan Pro 5, terus ngekei informasi sing akurat lan edukasi gawe masyarakat. Dirgahayu RRI 81 tahun, RRI Suara Indonesia berdaulat adil lan makmur.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Bu, kenapa awak dhewe kudu masang bendera sak wulan pas Agustusan? Kak pas

0: berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho Le. Lah tugas awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok Le, tapi yo nang sekolah-sekolah sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho Le, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males ya.
1: Ya Bu, ya wis, aku tak melu ngewangi ibu masang bendara nang ngarep omah.
0: Ya, ngono lho Le. Iki baru generasi muda sing cinta tanah air.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Widih, kacamata baru nih.
4: Iya nih, minusku nambah.
3: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
4: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
5: In internet.

Caning nih mang nang jam 10 ya, mesta informasi no terkait barek sego gandul atau nasi gandul warisan kuliner teko Pati. Nah iki ono sing jenengi kelezatan woku tuna belanga sing dadi favorit anyar caning nang kancah kuliner. Dadi caning dunia kuliner Nusantara ku gak tahu kentekan coro ya, gawe manjak no lidah para pecinta olahan ikan. Salah siji menu khas Manado sing saiki tengah mencuri perhatian banyak penikmat kuliner, yaiku ono woku tuna belanga. Nah, kudapan kaya rempah iki menyajikan perpaduan sempurna antara rasa pedes gurih, barek kesegaran rempah daun sing menggugah selera. Nah, hidangan iki disajekno secara istimewa di dalam wadah belanga tanah liat sing jaga kehangatan kuah iki luwih suwi. Nah, begitu disajikan nang atas meja ya, nang dhuwur meja, aroma harum daun kemangi, daun jeruk dan pandan langsung menyeruak, memancing siapa saja untuk segera mencicipi. Nah, kuah kuning keemasane sing kental iki menandakan kaya akan bumbu rempah pilihan khas Sulawesi Utara. Potongan daging iwak tuna sing seger mbarek tebel dadi bintang utama nang sajian iki. Tekstur daging sing tetep lembut namun tidak hancur saat dimasak bersama kuah woku yang meresap hingga ke serat terdalam ya. Rasa gurih alami teko iwak tuna berpadu harmonis dengan sensasi asam segar teko tomat ijo mbarek jeruk nipis. Nah, penggunaan belanga dalam proses penyajian iki gak sekedar nilai estetika belakangan ya. Tradisi masak lan menyajikan dengan belanga iki justru mempertahankan keaslian rasa, barek ngewenehi sentuhan kenikmatan tersendiri yang tidak didapatkan toko wadah logam biasa. Nah, popularitas woku tuna belanga iki diakoni langsung ya barek para pecinta kuliner sing kerep teko berkunjung. Salah siji sing pelanggan setiane anak Vera Melati ngaku selalu menyempatkan diri ya memesan menu ini setiap kali singgah. Menurute rasa rempah iki otentik ya lan angel ditemokno nang panggonan liyane. Nah, selain woku tuna belanga sing cocok dinikmati barek sepiring nasi putih hangat di berbagai kesempatan, baik makan siang bersama rekan kerja maupun santap malam keluarga, kombinasi rasa barek aroma otentik dipasti no bakal nggawe sapa wae ketagihan untuk kembali menikmati kelezatan rempah Nusantara iki.

kula Risandono Prawirodirjo saking pecinta budaya Nusantara. Ngaturaken sugeng ambal warso kagem Radio Republik Indonesia ingkang kaping 81. Mugi RRI dados satunggaling media ingkang derek nglestantunaken budaya ing kita Surabaya. RRI mugi saged dados sarana informasi lan edukasi kangge masyarakat ing kita Surabaya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

4 RRI Surabaya, Sinagu Diva, warga asli Surabaya. Mangan rujak cingur di pinggir kali, tambah kerupuk karo semanggi. Sugeng ambal warsa kagum RRI Surabaya ingkang kaping 81, tetep dadi corong informasi nomor 1. Ambek tetep dadi benteng sing jaga kelestarian kebudayaan Jawa Timur. Mugi RRI Surabaya tambah jaya, lan tetep dicintai karo pendengare. Sekali di udara, tetep

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

4 RRI Surabaya. Jenengku Diva, warga asli Surabaya. Mangan rujak cingur di pinggir kali, tambah kerupuk karo semanggi. Sugeng ambil warso Gakum RRI Surabaya ingkang kaping 81 tetep dadi corong informasi nomor 1. Ambek tetep dadi benteng sing jaga kelestariane kebudayaan Jawa Timur. Mugi RRI Surabaya tambah jaya lan tetep dicintai karo pendengare. Sekali di udara, tetep

0: Kulo Puji Retno Hardi Ningtyas, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ngucapno sugeng ambal warsa sing ke-81 kagem RRI. Muga-muga RRI iso terus dadi media sing lestarekno basa daerah sebagai bahasa pemersatu bangsa lan bermanfaat gawe masyarakat luas. RRI Suara Indonesia Berdaulat lan Makmur. RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Cak Ning, iki tiga kata gai RRI teko Bapak Andi Haryadi selaku Sekretaris FKUB Kota Surabaya.
2: RRI Jaya, RRI Hebat, RRI Luar Biasa.

Saiki nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku Galeri Budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan, rungokno Galeri Budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4, Suara Budaya Surabaya.

FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, nang Galeri Budaya Awaniki. Tak aja gawe mengenal ana sing arane kentongan tongtong Madura melawan subwoofer horek. Cak Ning, nek pengin ngrungokno son horek sing sak benere. Iya toh? Yang bikin kaca jendela bergetar ngene ya dan telinga berdenging sampai keesokan harinya, datanglah ke daratan Jawa Timur. Beberapa tahun terakhir ini son horok viral ya berkali-kali nang media sosial, terus gawe akeh wong iki wis dadi semacam momok salah siji ne ana nang Mojokerto. Nang kono ana karnaval sing treksone iki bergemuruh teko sore sampai subuh, 32 unit sekaligus ya. Sejumlah plafon omah nang sekitar rute dilaporno rontok kena getaran. Mas Iyo, kepala desone setempat, bantah iku kerusakan serius lan menyebut warga wis nandatangani persetujuan sadurunge acara digelar. Nah, iku mek gak cerita nang kabupaten tok ya. Nang Nganjuk pawai bersih deso nang Kurung Rejo Kecamatan Prambon iki molor sampai 3 jam tokok batas izin yang cuma sampai pukul 5 sore dan keluhan warga soal kebisingan berakhir dengan polisi turun tangan membubarkan paksa acara. Terus nang Banyuwangi iki yang ngono pisan ya. Nah, Cak Ning, Juli winginane MUI Jawa Timur iki wis terlebih dahulu mengeluarkan fatwa soal son iki ya, son horek iku haram kalau sampai menimbulkan mudorot. Alat musik dhewe iki sakjane gak dipersoalkan, sing dadi keluhan adalah akibatnya di lapangan nggih, dagangan rusak karena kena getaran, telinga berdenging seharian, dalanan iki yo macet gara-gara truk sone berhenti sembarangan. Nah, fatwa iku lahir teko keresahan sing wis bertahun-tahun ya, sing wis tahun-tahunan numpuk nang daratan Jawa Timur. Nah, pulau seberangi Madura ya. Iki sing jek mlebu wilayah Jawa Timur duwe cerita sing beda. Sing dadi identitas suara keras dan rame nang kono ku justru kentongan bambu sing dipukul beramai-ramai. Dan itu sudah berlangsung jauh sebelum orang kenal istilah son horek, jenenge ku tongtong. Nah, bentuke iki sederhana ya, kentongan bambu sing dibelah terus dipukul hingga berbunyi keras tong tong tong. Nah, konon iki wis ana ket era Prahindu teko Batu Putih barek apunten nang Sumenep. Biyen iki digawe gawe nandai bahaya bahkan gerhana bulan. Nah, nang masa kolonial Cak Ning fungsine iki bergeser dadi alat ronda malam joko kampung teko maling nih ya, teko pencuri. Nah, belakangan iki digawe nyeluk warga gawe nangekno sahur nang bulan Ramadan. Nah, nek ditelusuri Cak Ning ya, nek ditelusuri, fungsi-fungsi lawas iku ujunge selalu soal menjaga kampung. Entah dari bahaya di masa Hindu, dari pencurian di masa kolonial, utawa supaya wong iki tangi sahur tepat waktu ya, bukan untuk mengganggu siapa-siapa. Nah, tekok kono berkembang dadi arak-arakan. Irama kentongan sing mau niki gawe tanda bahaya berubah jadi musik. Nah, orang Madura menambahkan drum, simbal, bahkan trompet, tapi jiwa kentongannya tetap dipertahankan. Ketrongewutelulas, pemerintah Kabupaten Sumenep dadekno festival tahunan digelar setiap kali kabupaten itu merayakan hari jadi ini. Nah, tahun wingi festival iki ditontok atusane wong ya. Tahun iki malah resmi mlebu kalender event nasional alias Karisma Event Nusantara 2025-2026 sing disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, terus April 2016
ya digelar nang lapangan kesenian gotong royong Sumenep. Dampake nang ekonomi kampung yo kroso. UMKM kecipratan rezeki, pedagangi payu, wisatawani berdatangan. Nah, sing sering luput tekok sorotan, arak-arakan Madura iki wis suwi duwe kemewahane sendiri secara visual, gak mek soal uni-unian tok. Nang dalan-dalan Sumenep ya, saat malam karnaval, ini muncul kendaraan hias raksasa berbentuk naga dan burung mitologis. Disepuh warna emas, menyala oleh untaian lampu neon di sepanjang tubuhnya. Diarak beriringan dengan rombongan UI Daul. Kerabat dekat tong-tong sing berkembang nang Pamekasan. Iki sakabehane digarap bergotong royong balik warga kampung dhewe. Dan jadi ajang gengsi tersendiri soal siapa kreasinya yang paling detail dan paling megah malam itu. Nah, jenenge? Jadi kalau bicara soal riuh dan mencolok mata ya, Madura sebenarnya sudah menang duluan dengan caranya sendiri. Nah, tadi Madura iki wis suwe ya, duwe carane dhewe untuk tampil secara berani, ramai dan megah sekaligus, entah lewat kentongan yang menggetarkan hati atau lewat kendaraan hias yang menyilaukan mata tanpa harus menggetarkan kaca jendela tetangga ngene ya. Nah, tong-tong iki kompetitif pisan ya, cuma yang dilombakan soal kreativitas aransemen, kelompok pemain sampai keunikan kostum barek flutnya. Nah, urusan subwoofer paling besar sama sekali tidak masuk hitungan. Jadi iku ya cak ning ya ana tong-tong teko Madura, kentongan tong-tong. Nah, jenenge kentongan tong-tong ngene ya. Oke, aku mau ya. Sekilas teko Madura ana kentongan tong-tong Madura, cak ning engko tak ajak gawe mengenal ya kebudayaan liyane teko Surabaya mbarek Jawa Timur.

0: Saka surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petengi wengi, pasti onok sinar serngingi sing padang. Teruslah berkarya, tunjukno le arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu, mengko ae. Aku sik ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
2: Males aku, Bu.
1: Lho.
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
2: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
1: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh percaya.

Perjuangan. Nah, nanggone kono lah Ijono Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan iki gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Ke dini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing ka oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
1: Bahaya iso teko kapanai, kecerobohan iso ngundang petaka, waktu gak iso diputar.
2: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan dek.
3: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Waya woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu. Caning pemerintah Kutha Surabaya gandeng pihak terkait mulai poktan UMKM lokal sampai operasi Merah Putih galakno pelaksanaan gerakan pangan murah GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Surabaya Nanik Sukristina nyatakno program iki dilaksanakno rutin penuwulan sing diparengno pasar murah serentak nang 31 kecamatan sak Surabaya sing diharapno masyarakat oleh bahan pangan sing terjangkau.

Nyandak kabar liya nih, PT KAI Daop 7 Madiun bangun pos nang 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari nyatakno pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar nang 190 titik prioritas wilayah operasi KAI. Iku mang cak ning woro-woro gawe jam loro awan bare aku ning Ayu Arta.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning awak dhewe cek nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat Radio Surabaya ana niken salindri barek dumes ya. Tembang-tembang campur sari ket mangi iki wis tak puterno kabeh ya, gawe sampean kabeh. Sengaja gawe ngancani aktivitase sampean, gawe ngancani istirahate sampean kabeh awan iki. Ngene ya Caning, awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak siang barek aku ning Ayu, tak kancani sampean kok merapat nang jam 3 sore. Jam 3 sampai jam 8 engko bengi bakal ana sing jenenge ning Lia ya. Ning Lia sing bakal ngancani sampean melaju nang Tanjung Perak sore ngono ya Cak Ning. Informasi kahanane kawasan pemuda merapat nang jam 2 puncul 29 menit kepantau cerah, info lalin kepantau rame lancar. Informasi kumandang adzan asar ana nang jam 2 puncul petang 33 menit ya. Ono nang jam loro poncul petang 33 menit. Ya Caning, informasi-informasi liane iki mambengi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yowes sowan nggih wonten napa naminipun RRI ini beserta dengan jajaran begitu, dan beliau mengatakan bahwasannya mendorong insan radio nang seluruh Indonesia gawe memperkuat perane sebagai benteng kedaulatan informasi nang tengah derase arus informasi digital lan marae disinformasi. Radio dinilai duweni posisi strategis gawe menghadirkan informasi sing cepat, kredibel, sekaligus menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Pesan niku mang Cak Ning disampaikno Gubernur Kofifa bertepatan barek peringatan Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia sing tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kofifa nyatakno perjalanan radio nasional gak iso dipisahno barek sejarah dawa Radio Republik Indonesia. Ke didirikno nang 11 September tahun 45, RRI iki wis dadi bagian tekok perjalanan bangsa dalam menyuarakan kemerdekaan, menjaga semangat perjuangan, serta menghubungkan masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Selain itu Caning, banjir informasi nang ruang digital gawe masyarakat berhadapan barek berbagai macam konten dalam waktu yang sangat cepat. Beberapa berita sing beredar diantarane tentu ana manfaate, tapi ana pisan sing terkontaminasi berita hoax sing berpotensi memecah persatuan. Nang kondisi kumang, radio duweni modal penting berupa kredibilitas dan kedekatan dengan pendengar. Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Kumau yang jelas no, semangat Suara Indonesia Berdaulat harus diwujudkan melalui penguatan kemandirian informasi lan penyajian narasi kebangsaan sing mampu njogo persatuan, keberagaman, bare identitas Indonesia. Nah, dengan prinsip iku mang, beliau berharap media khususnya radio gak mek dadi saluran penyampaian informasi pemerintah, tapi yo dadi ruang dialog sing dorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik.

0: tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur, lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Cakning. Pancine gawe kumandang adzan asar ya, gawe wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene. Aku mesti san pamit tekok ruang dengari sampean kabeh. Gawe edisi dino iki bariki bakal ana ning Lia sing ancani melaju nang Tanjung Perak sore. Ngene ya derek ya. Matur sembah nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak Ning tak sampai no wara-wara jam 3 sore, mari aku lihat. Cak Ning, Pemkab Trenggalek ngelaksanakno verifikasi langsung nang lapangan kesesuaian data warga kurang mampu. Kabid Perlindungan lan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA Trenggalek Sulung Raharjeng nyatakno verifikasi iki dihadiri Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin barek jajarane salah sijine nang Kecamatan Gandusari. Hal iki sebagai upaya pengoptimalan layanan lan bantuan pemerintah sing tepat sasaran.

Kabar liyane janeng anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kafi njaluk ono evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kota. Apa maneh akeh kedadean pungli sing nglibatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki iso dadi bahan evaluasi pembenahan lan pencegahan menyeluruh utamane nang OPD sing berkaitan barek pelayanan publik lan kepegawaian. Jane iku moyo rek woro-woro jam 3 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kompas.com/radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen janeng bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki liya bakal ngancani sampean kabeh tenadi acara Goyang Dangdut sampai jam 5 sore. Mari kita lanjut ke Lenggang Surabaya ya Cak Ning ya. Oke Cak Ning langsung mawon ke lagu-lagu. Monggo saya yang pengen gabungan kita angkat terlebih dahulu ya. Yang kita angkat tak angkat disik Cak Ning ya. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng santen Goyang Dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pertama ini ya.
2: Iya.
1: Kalau pertama
2: dapat dua lagi.
1: Iya, dapat dua lagi lo ya. Rajin iya. Sekali lo.
2: Ya ini. Gak sengaja aku mencari, mas. Apa yang mencari?
1: Lagu apa ini jadinya satunya?
2: Aku pengen lagu
1: apa ya?
2: Terpesona.
1: Terpesona.
2: Iya, punyanya siapa itu?
1: Siapa itu?
2: Tri Devi.
1: Siapa?
2: Tri Devi.
1: Tri Devi?
2: Tri. Tri S Susu.
1: Oh, Sri Tri. Devi.
2: Iya.
1: Sebentar, tak cariin. Sri Devi. Oh, oke. Satunya yang ada di sini ya?
2: Boleh.
1: Ada datang untuk pergi ini. Ada nggawe nangis. Ono rembulan malam, ada syahdu, ada gayung bersambut ini kayaknya. Jangan tinggalkan aku, ada Kang Emon, ada doa dan siksa, ada obati rinduku, ada anak lanang, ada rana duka, ada sepiring berdua, ada Dekirian.
2: Ini sendiri ya?
1: Iya kayaknya ini.
2: Tulisannya itu aja.
1: Oke, apa tadi? Spring berdua ya.
2: Iya,
1: Salamnya?
2: Salamnya ada Cak Toto, Cak Parno, Cak Mulyono, Mas Ali, Cak Skum, Ning Ii, Ning Dia, Ning Gustia, Ning Tumira, Ning Sari. Juga Mbak Ella. Bu Dini. Juga ada di Madura semuanya, selamat sore.
1: Oke.
2: Untuk Ning Lia semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Kita berkah. Langsung pamit. Oke. Bang Tommy. Bang Tommy.
1: Lewatan lo ya.
2: Ya Bang Tommy ya. Untuk Ning Lia terima kasih. Langsung pamit. Kelosor. Assalamualaikum.
1: Oke. Waalaikumsalam. Seperti biasa bonusannya bakal tak puter nang terakhir ya Cane ya. Ini aku mau lagunya apa? Sepiring berdua, asik. Lalu tadi ada lagunya juga Terpesona Sri Devi ya Cak Ning ya. Sebentar lanjut lagi Cak Ning. Sugeng santen
3: Sugeng santen Sugeng santen Reko tenan
1: Bu Sari, niki ngapunten radionya bisa dikecilkan ya. Suaranya menggema.
3: Oh iya ya. Bentar ya Mbak.
1: Iya, saya tunggu.
3: Udah ya Mbak.
1: Sudah aman. Cening. Alhamdulillah sudah aman.
3: Oke,
1: sudah halo. Aman. Halo, gimana ini?
3: Kecil saya suaranya. Loh. Gak bisa dibesarin ya Mbak.
1: Kok kecil tau? Udah besar ini, udah paling besar ini. Halo.
3: Oh. Ya. Sinyale bening. Seneng aku tak keluar nih.
1: Nggih.
3: Hai, sudah. Wis ya.
1: Udah aman, udah
3: sudah,
1: aman. Neng.
3: Iya.
1: Dengar. Kedengeran nggih?
3: Sehat, Ning.
1: Alhamdulillah sehat. Sampean juga sehat nggih?
3: Alhamdulillah sehat. Ning rukes lagu.
1: Lagu apa itu?
3: Aduh Buyung.
1: Aduh Buyung. Judulnya Aduh Buyung ya. Sebentar, tak cariin. Aduh.
3: Manis manjanin.
1: Manis manja. Oke, okay. Salamnya.
3: Malamnya wis untuk kabeh wis kanggo Ning Lia, selamat bertugas. Semoga juga sehat selalu Ning.
1: Amin.
3: Semangat semangat happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut satu lagi dua lagi lah Cak Ning ya. Sugeng santen kaya ngasih.
4: Assalamualaikum tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam. Sehat nggih.
4: Ya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Ning Lia sehat semuanya si keluarga.
1: Iya, sehat selalu. Alhamdulillah.
4: Nggih. Request lagu.
1: Lagu apa ini?
4: Dari Roma Irama.
1: Roma Irama.
4: Raib.
1: Oke.
4: Salamin untuk semuanya aja nih, tempat terkecuali.
1: Oke.
4: Untuk Ning Lia sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Oke. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik. Oke, baik. Satu lagi aja nih ya, Sugeng Santan, Kang Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watuk taiki.
2: Dan cuman agak ringan nih, mendingan
1: nih. Oh, oke.
2: Gimana? Minumnya kabar Ning Lia yang cantik sayangku.
1: Alhamdulillah aku baik. Sampainya apa niki? Sehat tak? Kayak watuk ini.
2: Alhamdulillah sehat. Agak meriang sedikit tapi alhamdulillah nih.
1: Agak ringan. Agak meriang ini. Ya udah, semoga cepat sembuh ya. Semoga enggak meriang lagi nih ya. Merindukan kasih
2: Amin.
1: Sayang.
2: Amin.
1: Nggih, monggo lagunya.
2: Aku coba ingin tukar coba ya lali aku rek. Aku mau alingnya. Ya coba Abah Haji Roma Irama sudah diminta oleh.
1: Iya, sudah.
2: Yang lain? Diberi apa ini?
1: Apa itu?
2: Nadi Barakah. Coba. Agung Janda ambil. Apa ya? Bibi Rosalita diberi rujuk Aiwis.
1: Diberi
2: rujuk.
1: Rujuk. Lagunya siapa? Agung Janda sama Vivi Rosalita ya? Oke, rujuk ta judulnya?
2: Ya, rujuk betul.
1: Rujuk aja kan judulnya? Oke. Salamnya?
2: Salamnya ada Cak Solehin. Cak Solehin Ning Salam Mama Fikri. Cak Toto Pak Padi. Bang Gobar. Ning Indua duanya Ning Ela Ning Siti Cak Toto sama jumpa Ning Dian Ning Ela Bang Gobar Sopo Yesi di Surabaya pokoknya ni Surabaya Surabaya Ning Meturo semuanya yang melingkung tuon mohon maaf dan sebetulnya
1: oke
2: untuk Ningnya walaupun hati-hati jaga kesehatan juga mendapatkan penamping keluarga sakinah mawaddah rahmah.
1: Amin.
2: Cepat mendapat cepat punya keturunan anak yang soleh berbakti kedua orang tua.
1: Amin. Ya Rabbal Amin.
2: Terima kasih atas putunya. Kerabulah hati-hati jaga kesehatan diberi keselamatan dunia akhirat. Diberi keselamatan dilancarkan rezeki dijauhkan dari bala dijauhkan dari musibah.
1: Amin.
2: Apa yang tidak diinginkan semoga diberi keselamatan selamat. Semoga banyak rezeki yang limpah halal barokah.
1: Amin.
2: Dikecatakan oleh Big Boss Berumpat RRI Surabaya. Semoga RRI Surabaya diberi kesuksesan, keramaian, ketenteraman. Salam persahabatan, salam akoran gitu, Neng.
1: Oke.
2: Sebesar untuk yang ada di Duku Kupang, ada Cak Sulaiman bersama istri tercinta. Semoga terlalu gitu.
1: Amin, ya Rabbal Amin. Okay,
2: terima kasih atas waktunya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Janeng, nih, aku mau anak papat ya. Terpesona Sri Devi, Adu Buyung, Raib, sama Rujuk. Langsung tak putarkan dulu, Janeng, lagunya. Mungkin baru tak putar. Tak putar. Tak angkat. Mane telepone ya, mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya. suara budaya Surabaya. Niki wonten tak putra dhisik terpesona.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyawa dewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, aneh balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Tasih bareng aku liang ya, tasih tenan dicorok yang dangdut sisan iki Cak Ning. Sadurung kita lanjut no Cak Ning ya, tak angkat telepone niku mau ono loro lagu sing dorong keputar yaiku Raib terus sampai Rujuk. Mari kono anak nang WA Cak Ning sugeng sontan goyang dangdut gitu. Dangdut gitu. Leko tenan dari Tanti Pumpungan request Cinta Ilusi Nul Daratista. Matur nuwun ning Lia sehat selalu dan sukses selalu. Amin amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk lagu Cinta Ilusi udah tak putarkan ya. Udah tak siapin ya Cak Ning ya. Sama Rineki lanjut anak sinten male. Sugeng santen goyang dangdut.
2: Baik tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tuh Ning Lia enak Ning Lia ya. Apa? Banyak kuliner di depanmu di bawahmu itu.
1: Oh iya betul sekali.
2: Tinggal pilih dirimu yang sebelah utara itu jualan minum-minuman segar. Di sebelah timur makan makanan goreng-gorengan itu. Yang di depanmu itu ada nanti dipasang orangnya belum datang. Ada mejanya itu bagus itu. Anda tinggal keluar tinggal loading sudah ya.
1: Kok tahu Jakobar?
2: Tahu, Pak Jakobar ini kan keluyuran.
1: Lagi di sini tak enggak kan?
2: Tak boleh pakai keluyuran. Enggak ada di situ. Kalau aku ada di situ, aku tahu kamu pakai kudung apa enggak? Aku enggak tahu dirimu kok.
1: Oke. Kirain. Iya.
2: Kok kumplit enggak tahu kamu aku. Cuma enak suaramu toh.
1: Oke. Okay. Yes, niki lagune apa pecah kabar?
2: Lagu ini dari Mas Dodo.
1: Dari Mas Dodo.
2: Tanjung Mas Ninggal Jani.
1: Tanjung Mas.
2: Nah, enak itu. Viral itu di YouTube, di IG. Buka IG. Wah, viral itu Mas Dodo itu.
1: Oh, oke.

0: Okay. Ya. Ya, ya, ya,
1: ya. Salamnya salam balik aja yang menyalami Cak Kobar. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Salamnya teman semua 1, 2, 3 sayang semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Ning Lia. Kalau haus tinggal nuding ya.
0: Iya.
1: Matur suwun, terima kasih.
0: Sami-sami. Oke, matur nuwun Cak Kobar. Nggih Cak Ning, sadurunge tak lanjutno maneh, tak angkat telepone ya. Tak puterno dhisik niki wonten Raib sama Rujuk gitu Cak Ning ya. Mergaiku tetep sing sabar Cak Ning kok kebagian kabeh insyaallah gitu ya. Tak puterkan dhisik niki Raib.

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulane yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koyo informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat.

nih daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyok Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB Suara Dangdut ambek Suara Pendidikan.

0: soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu, jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sopo? Karo Ning Anuryangga. Tosoto, tosoto Madura.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, ana ing tansah tenan di Coro Gayang Dangdut ya, iku mau lagune rujuk dari Agung Juanda dan Vivi Rosalita. Lanjut dulu ya Cani ya, ada, masih ada Cinta Ilusi dan Tanjung Mas Ninggal Janji Mas Dodo. Samari Neki, oh tak angkat disik mungkin ya Cani ya, sebelum tak puter nomane. Halo Sugeng Sonten, Gayang Dangdut. Halo
2: Julia.
1: Yeah. Halo.
2: Halo,
1: Kak. Oh, halo,
2: Leko tenan.
1: Oke, Leko tenan. Sempat gak krungu iku. Waalaikumsalam. Sehat nggih?
2: Remek dulu ya.
1: Alhamdulillah. Napa?
2: Remek.
1: Oh, mari remek. Mari lapa iki kok remek?
2: Ya, sahab, penyakit kumat.
1: Alala, ngombe es manen iki.
2: Gak sih, bu kok sering kumat saja.
1: Kecapean kaya budian.
2: Kecapean
1: iki rasane. Makane kumat. Loh. Nih, langsung aja. Tak pikir mau ngomongnya sehat, tiba-tiba aku salah denger ya.
2: Iya.
1: Nih, monggo lagu nih.
2: Lagu ini. Iku apa Inul.
1: Lagunya Inul.
2: Goyang Inul ya, Goyang Inul.
1: Goyang Inul. Berarti ki Inul kalau metu mana ki?
2: Duh, kalau sing request ah.
1: Wes.
2: Oh, iya. Apa ya?
1: Enggak apa-apa. Iso.
2: Kalau ada ganti.
1: Oh, apa kok diganti?
2: Kalau sing request.
1: Tapi Goyang Inul dorong judulnya lain ini.
2: Anu ya, apa itu?
1: Cinta Ilusi itu, Inul Daratista.
2: Judulnya apa ya?
1: Apa itu?
2: Sambalado ayo.
1: Oh, Sambalado diganti ya.
2: Ya, oke.
1: Oke. Salamnya.
2: Salamnya aku Pak Mariono, Pak Mul. Bu Siti Rumia. Bu Siti Pasuruan yang Ella. Pak Toto, Bang Kobar, Cacu, masih kanggu kuap ya ini ngeliat.
1: Oke.
2: Okay. Selamat bertugas, semoga saya selalu diberikan banyak umur. Diberikan rezeki yang berkah melimpah, disokan dari kolam musibah.
1: Amin.
2: Kalau mendingan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ke Mekah Madinah untuk mendingan ibadah haji.
1: Amin.
2: Dan umroh. Nah, mulai hati-hati ya, Neng Matur.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur. Selamat istirahat untuk Budian ya. Lagi capek-capek iki koyo ya. Lanjut dhisik Caning Sugeng Santen Goyang Dangdut.
3: Sugeng Santen. Goyang Dangdut. Leko tenan.
1: Leko
3: tenan.
1: Nggih, Pasnan gimana kabar? Napa?
3: Baik, wong wau ditimbali kali. Erek kula dan Gresik ning Dian. Ayo mlebu. Ning tenan.
1: Nggih, kok pas ngono ya?
3: Pas mesine.
1: Nggih.
3: Sehat ning ya?
1: Alhamdulillah sehat. Nggih, monggo pas.
3: Pokoke sehat niku. Nek sehat niku nedono apa mau neco lho ning ya.
1: Nggih, leres.
3: Ya, yo winane greges. Greges awak rasane nedo soto niku pahit rasane.
1: Nggih.
3: Rawon nggih pahit, pecel nggih pahit. Nggih, bener. Tapi nek awak waras bergas iwak napa pasrane kropo kali sisukane uya diumur-umur. Ya to niku. Iya takum. Nah iya lo cobaan. Tuku kelopo, parut ini kelopo. Tuku parutnya lo. Kelopo. Tuku parutnya, waduh. Iku di KI ya. Di uru-uru terus. Yang seko di uru-uru. Wah, nyaman nungguan tak iya.
1: Iya, pas nan monggo langsung mawan tan lagu nih.
3: Kalau lagu ini di... Gue nangil-nangil ya gue.
1: Napa niku?
3: Tujuan hati.
1: Tujuan hati. Oke, salamnya.
3: Salami, wow, Neng Dian. Kan Gresia ini kan apa, apa Sinten ini, apa Mujib nama ini. Dan Gresia ini wantan kok.
1: Oh, gitu.
3: Terus Cak Solikin, Mama Fikri, Cak Husein kare, Neng Rahma. Kalau seneng loh Neng Cak Husein, Neng Rahma di Kuning Dia.
1: Kenapa?
3: Kaya kaya anu, kaya Rama dan Sinta.
1: Oh,
3: gitu. Seneng kurang ini. Wong kula mriku niku gandeng renteng ning kene ning Rahma niku. Ya ta kum. Lah iya lho menjen iya kok. Terus.
1: Nggih, manjat monggo.
3: Terus ana Umi Umi Radno, terus Umi Kustia. Ning Kustia ning sih mluru kidul.
1: Nggih.
3: Sarjo. Terus anak kula Kolis sing njenengan sepanjang. Terus Cak Basuki, Neng Ella, Neng Lulu, Neng Salama, kali Neng, sinten tunggalnya itu sinten Bangkalannya. Oh wow, enten Neng Anu, Cak, alah alah Cak Niki loh.
1: Sinten?
3: Cak Ersat, Cak Ersat tahu.
1: Oke.
3: Terus David. Yes, saya mau neng dia.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun panjenengan. Oke, saneng langsung aja ya. Saat ini tak lanjut nomornya, tak angkat teleponnya. Tasih wonten Cinta Ilusi, Tanjung Mas Ninggal Janji. Tak putar nalur lagu seiki, mari ngono tak angkat mana. Niki Cinta Ilusi.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane malih maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tase tenan dicorong dangdut ya. Niki lagune wonten loro Jian Sambalado karo Tujuan Hati. Lanjut dhisik caning ya. Sugeng sonten gaeng dangdut.
2: Lekor tenan.
1: Lekor tenan.
2: Hai Ning Lia.
1: Halo.
2: Gimana punya kabar Ning Lia?
1: Alhamdulillah baik. Sampean juga baik ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat selalu ya.
2: Iya. Sama seperti Ning Lia, sama-sama sehat.
1: Oh iya dong, harus ya.
2: Harus itu. Kalau penyiarnya sehat, ya apanya harus sehat.
1: Oh gitu.
2: Kan iya nih, biar sama-sama semangat nih.
1: Iya, biar gak lemes ya. Masa si Jinnya lemes, si Jinnya semangat gitu ya.
2: Semangat. Kan kita harus sama-sama semangat gitu.
1: Oh betul.
2: Biar yang dengerin itu tidak lemes gitu nih.
1: Benar sekali.
2: Lekas lagu nih.
1: Iya, lagunya apa?
2: Apa ya? Rembulan Malam nih.
1: Rembulan Malam.
2: Dari Evita Mala ya nih.
1: Iya betul, Rembulan Malam. Salamnya.
2: Salamnya ya. Ya buat Ning Lia, moga tambah cantik, lancar rezekinya. Terus ada Ning Salama, ada Mama Fikri, ada Ning Sumira, ada Ning Rahma, Mbak Kobar, Jaskum, ada Kak Hafid, ada Ning Ismi, Bang Solihin, ada Mbak Romlang. Tuh ke semuanya aja nih.
1: Oke.
2: Mat sore gitu buat Ning Lianya. Moga tambah cantik. Moga cepat itu nih.
1: Apa itu?
2: Apa ya itu?
1: Itu apa itu lo?
2: Itu. Janur kuning itu. Lah iya nih.
1: Iya dong.
2: Iya. Lancar rezekinya, sehat Amin. Selalu ya Ning ya. Ketemu lagunya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu-itu aja deh. Guys, Aneng berarti udah ada 3 lagu ya. Itu tadi Sambalado, Tujuan Hati. Lalu ada lagi yang terakhir tadi, Rembulan Malam. Nggak terakhir ya, Candi ya. Soalnya waktunya masih banyak ya. Jadi sampean bisa bergabungan aja. Lagi yang di depan juga udah rame, Candi ya. Mau ada Zumba itu. BBN. Sampean juga pengen ya Zumba online gitu. Sugeng santan, Kang Dangdut.
3: Leko tenan.
1: Leko tenan. Kok suaranya cilik?
3: Iya kecil.
1: Iya suaranya kecil. Kenapa tuh?
3: Ya udah dibesarin.
1: Udah dideketin ini suaranya.
3: Iya udah dekat itu pak.
1: Ya berarti emang ininya ya kali ya tak fullkan dulu lah. Ya udah halo Koyang Dangdut.
3: Leko tenang.
1: Leko tenang. Iya silahkan lagu apa ini?
3: Lagunya Mandul.
1: Lagunya siapa?
3: Mandul.
1: Mandul?
3: Judulnya Mandul ya.
1: Judulnya Mandul. Lagunya siapa itu?
3: Lagunya itu siapa ya? Lupa pak.
1: Roma Irama bukan?
3: Bukan. Kalau nggak ada bola pak itu.
1: Lagu lama tak itu?
3: Iya lama.
1: Sebentar.
3: Ona Sutra bola.
1: Ona Sutra?
3: Iya.
1: Enggak ada kalau Ona Sutra di sini kayaknya.
3: Enggak ada.
1: Iya, enggak ada.
3: Bahasa Cinta. Dari Roma Irama.
1: Kenapa?
3: Bahasa Cinta.
1: Bahasa Cinta?
3: Iya.
1: Bahasa Cinta. Roma Irama ya.
3: Iya.
1: Oke, Roma Irama sepertinya sudah tidak bisa muncul lagi nanti untuk yang lainnya ya. Oke.
3: Oh, udah bisa ya.
1: Udah bisa. Sampean yang terakhir, bisa. Nanti yang setelahnya sampean enggak bisa muterkan Roma Irama ini.
3: Oh iya.
1: Salamnya. Iya, salamnya.
3: Ya, salamnya yang baru turun ada Mbak Tulu, ada Solihin Glosor, ada Salama, ada Zainal, ada Isme. Ya, kesemuanya salam kompakan, Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Ya udah gitu aja ya kali ya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Nggih, jeneng untuk saiki, untuk sekarang. Nah, untuk saiki untuk sekarang dong ya. Tak puterno tiga lagu, ada Sambal Lado, Tujuan Hati dan Rembulan Malam. Mari ngono tak angkat teleponnya sampean kabeh. Dan dilanjutkan lagu Nebatera Cinta. Mergaiku tetap nang perempat RRI Surabaya Niki Sambalado.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, aning balik mana nang perempat era di Surabaya. Niku mau lagu nih Rembulan Malam, Evita Malam. Mari ini cani ono lagu nih Batara Cinta. Tapi saat dengi iku tangkat di se seng nang kene Sugeng Somton kau yang dangdut. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Oh iya.
2: Sugeng. Sugeng Somten goyang dandut. Teko tenan wong aku buka pagar ket mang tak tekel di bawah.
1: Oh alah, kok gak dijawab-jawab iki. Ram ono rame-rame ta iku?
2: Iya, ono rame-rame.
1: Opo?
2: Ya dulur-dulur lah teko.
1: Oh, dalam rangka apa tuh?
2: Hah? Dalam rangka-rangkaan, kepingin jalan-jalan dulurku.
1: Oh, kalau lagi pengen kumpul langsung kumpul, nggak ada. Oh, alah, ya bisa.
2: Ya, assalamualaikum neng Lian Jani.
1: Waalaikumsalam neng Siti. Semangat banget nih ya. Kak bisik-bisik mana?
2: Enggak. Keluar, keluar. Wongnya di dalam api keluar nang sandinge. Sungai.
1: Iya. Iya. Sampai metu iki lho. Ya
2: Allah. Oh. Sungai.
1: Oh.
2: Ya wes, lagunya langsung Arafik.
1: Heeh.
2: Milikku seorang ya.
1: Milikku seorang.
2: Ya, salamnya buat semua ayo. Tanpa terkecuali.
1: Oke. Milikku enggak sih judulnya?
2: Hah?
1: Judulnya milikku ngono tok enggak sih?
2: Ya, milikku seorang, heeh.
1: Enggak ada seorangnya.
2: Ya wes milikku.
1: Iya.
2: Milikku lo itu.
1: Iya iya miliknya sama enak.
2: Terima kasih banyak neng Lian Jani, sehat selalu.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono apa de RRI?
1: Acara RRI Fest. Hari ulang tahun RRI.
2: Anu rame.
1: Rame dong.
2: Apa pasar?
1: Pasar ada. Sekarang lagi jadwalnya Zumba. Terus
2: aku
1: ada.
2: Apa? Apa itu Zumba?
1: Zumba itu kayak senam gitu loh, senam pakai lagu
2: oh,
1: gitu
2: ya,
1: loh.
2: Oh iya iya bener. Itu Cak Chandra kok enggak pernah dengar suaranya nang di DE.
1: Loh. Kemarin bukannya on ya?
2: Kak ono i?
1: Ora ta?
2: Nang bisa iki ono tadi kono.
1: Enggak ada, belum. Nanti di Soto Madura sama Cak Chandra.
2: Oh, ning ana?
1: Ning ananya lagi bertugas sepertinya.
2: Oh iya wes. Ya jek no kualahan niku nanti lek soto Madura jek kontrol jualan. Ai. Dadi soto Pelangi nanti ya wes. Makasih.
1: Iya. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wes salam ya ono ae sing ditakono ya ning si tim Tala Rafiq tadi lagunya milikku ya to milikku gitu ya Cak Ning. Masih ada waktu lagi sepertinya mungkin satu lagu lagi ya Cak Ning ya sebelum tak puterna lagi yang ada di sini sebentar sekarang ke menuju ke WA sebentar mari kita jawab Sugeng Santan Koyang Dangdut
3: Koyang Dangdut.
1: Mm-mm.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei Bu Suratman.
3: Iya, saya ketinggalan walaupun telat yang penting itu.
1: Masuk.
3: Saya kemarin mau meluncur ke situ kok sawangannya ra diundang. Selamat ulang tahun Radio Perempat RRI Surabaya. Semoga jaya di udara.
1: Amin.
3: Penyiari semuanya diparingi sehat.
1: Amin.
3: Ye, abadi di hati ya Neng.
1: Oke, amin. Ye, lek Bu Suratno pengen datang hari ini nggak apa-apa kok umum kok ini.
3: Iya. Saya dari pagi acara pokoknya minggu ini puadet mbak. Jadi apa rasanya ki karek remek iki.
1: Oh ya istirahat iki.
3: Tiap malam itu undangan Maulid Nabi terus keliling dari RT 1 sampai RT 5. Oh, terus gitu. keluar RW. Pagi tadi makili lansia sa RW itu di kelurahan.
1: Oh iya.
3: Jadi wis
1: iya.
3: gak kuat ngelewet iki ben.
1: Nggih, waya istirahat sak niki. Nggih.
3: Iya. Besok sampai minggu itu full ning. Minggu itu full ada 5 tempat itu enggak tahu nek bagi waduh, waktu ki apa sesuk iku muga-muga diparingi sehat.
1: Amin.
3: Masih sanyuk ku sing penting iso teko.
1: Nggih.
3: Neng, Mansur S sudah nyanyi apa belum?
1: Belum.
3: Kalau belum pagar makan tanaman ya.
1: Pagar makan tanaman. Ya. Oke, salamnya.
3: Salamnya untuk yang barusan turun tadi ya, Neng Siti ya. Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Dian, Neng Iin, Neng Kustia. Terus Neng Salamah, Neng Sari, Neng Madura iku Neng Lulu, Neng Mama Fikri, Cak Irsa, Cak Ali, Cak Kobar, sudah masuk belum?
1: Cak Kobar sudah.
3: Cak Kobar sudah masuk belum, Neng?
1: Sudah masuk.
3: Oh, aku yang enggak tahu aku ada tamu di luar. Cak Toto sampai jumpa, Cak Asnan Kumis, Cak Mul, semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah.
1: Okay.
3: Untuk Neng Lia, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati, diparingi sehat nggih, Neng.
1: Amin.
3: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Neng, Saniki wayahe tak puterno langsung aja, wonten Bhatara Cinta, wonten Milikku dan Pagar Makan Tanaman. Mengko di akhir wonten lagu bonusan yaiku Sepiring Berdua. Merga iku tetep nang perempat RRI Surabaya. Niki Bhatara Cinta.

Sakabehaning, Hari Anak Nasional diperingati bentanggal 23 Juli. Hal iki berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 sekaligus pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak sing dadi salah siji tonggak pertama perlindungan hak anak secara umum nang Indonesia. Gagasan awal peringatan Hari Anak diawali teko usulan Kongres Wanita Indonesia tahun 1951 sing diwujudno mbarek pekan kanak-kanak tahun 1952 sampai tahun 1953. Saliyane iku, pemerintah Indonesia ngetokno Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 sing dadi dasar kuat gawe negara menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Terus, nang tahun 1984 muncul keputusan Presiden nomor 44 sing jaman iku ditandatangani Presiden Soeharto sing akhire netepno secara resmi tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan iki bertujuan ningkatno kesadaran masyarakat lan negara tentang pemenuhan pemberian hak-hak anak sebagai aset masa depan bangsa, tumbuh kembang, lan perlindungan sepenuhnya bebas teko kekerasan lan eksploitasi anak.

Ya caning niku mau lagune pagar makan tanaman. Tapi caning kaya wis tak marino dhisik lak tanah dicara goyang dangdut ya caning ya. Soale samarine iki tasih wonten satu lagu dan iki menjadi dadi lagu terakhir sebelum benar-benar tak marik nang goyang dangdut iki. Matur nuwun caning sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan, mengke esuk gabungan nang lain kesempatan. Tak marino dhisik. Mengko ketemu mana bareng aku liatan Adi Coro Lenggang Surabaya. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Channing Wayai Warawara jam 5 sore. Channing Dinas Sosial Pemkot Surabaya sampai awal September 2016 wis nindaklanjuti 3.283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil. Kepala Dinsos Surabaya Antik Sugiyarti nyatakno perlu segera ana pemutahiran data sing disesuaikno mbare kondisi sosial ekonomi masyarakat sing nglibatno lembaga terkait. Kabar liyane Caning, Komite Olimpiade Indonesia resmi ngukuhno kontingen Indonesia sing berkekuatan 430 atlet sing bakal melu 35 cabang olahraga ajang Asian Games Cina Goya 2016. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari nyatakno, piyake yo nerjono 78 tenaga pendukung liyane diantarane tenaga dokter lan fisioterapis sing gawe bantu memenuhi kebutuhan kontingen selama bertanding. Caning kumoyorek woro-woro jam 5 sore iki, ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yaning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen janeng balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentune tasih perang aku liang ge janeng, ya apa kabare dino iki? Mugi-mugi kabeh sedaya tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Sing lagi masa pemulihan nang istirahat dhisik jane ya. Omane sing lagi ada banyak acara di sini ya janing, di sini, di sana, di situ gitu ya. Mugi-mugi ae sampean tetap sehat-sehat selalu. Lek capek, lek wis remek ngono badane ya di istirahat nanti sih. Paling enak kaya rendam banyu panas jani, banyu anget ya, mandi air panas gitu jani ya biasanya. Iku isok menghilangkan lelah gitu, setauku jani. Nang malam mingguan, mumpung nih malam mingguan jani ya, Rawa Mipol nang RRI Surabaya. Iki bakal sampai malam jani jam 10 bengi mengko ya. Acara nih ono game-game sisan ngono ya. Saat niki zumba nih kayak wis mari. Ono bazar-bazar sisan, terus ono pameran lukisan. Lukisannya arek-arek cilik, bocah-bocah kuwi wah wapi-wapi janing ya. Pasti ini nang dalan-dalan yo rame apa maneh wis malam Minggu. Sing penting janing sing nang dalan yo hati-hati nang dalan sing kabeh kudu jaga kesehatan sisan janing ya, karena kesehatan itu sangat mahal begitu janing ya. Ya janing mengko ta lanjut no manet mergo iku sampean tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Ngejane sampean Jepang Maret perempat RRI Surabaya. Tak eling nojane nang jam 5 luwih 29 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan magrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Tapi sadereng niku sakniki wayahe awake dhewe midhangetaken kultum sore mbarek Ustazah Rahma Ayuning Tias mbarek topik kekuatan memaafkan sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kekuatan memaafkan. Bagaimana memaafkan atau forgiving bisa menjadi salah satu teknik pemulihan diri yang efektif. Apakah itu memaafkan? Memaafkan adalah suatu tindakan penuh kasih sayang untuk melepaskan dorongan menghukum orang lain ataupun diri sendiri karena melakukan kesalahan. Memaafkan adalah sebuah kemampuan anugerah, yaitu tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa berpura-pura. Mungkin kita pernah sepertinya memaafkan orang lain, tetapi dalam hati kita sebenarnya masih tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat tersebut. Nah, ini belum bisa disebut dengan memaafkan. Memaafkan itu harus terjadi secara menyeluruh, kita memaafkan dan melupakan. Ada memang sebuah konsep yaitu forgiven not forgotten. Dimaafkan tetapi tidak dilupakan. Artinya kesalahan tersebut dimaafkan tetapi tetap diingat. Konsep memaafkan adalah konsep dalam Islam yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah maka bagimu surga. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah menyebutkan atau mensejajarkan tentang kemampuan untuk memaafkan ini dengan balasan surga. Karena memang memaafkan ini sebuah hal yang bagi sebagian orang mungkin akan terasa berat. Kita juga tentu pernah merasa begitu marah atau kecewa karena suatu masalah. Kenapa kita marah? Sebenarnya kenapa kita kecewa? Apa yang membuat diri kita marah? Yaitu ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita, senantiasa berperilaku manis kepada kita, tetapi pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Bisa saja ada orang yang tidak menyukai kita, bisa saja ada orang yang berperilaku kasar, bahkan menghina kita. Dan inilah yang berpotensi untuk membuat kita marah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, secara bertahap kita harus membimbing diri kita sendiri untuk berbesar hati dan berlapang dada atas sakit yang kita alami, entah karena perbuatan orang lain ataupun perbuatan diri kita sendiri. Mungkin kita pernah ingin membalas perlakuan orang lain yang menyakitkan, tetapi dorongan untuk membalas dendam sejatinya hanya akan menempatkan diri kita pada kondisi terburuk dan terendah, dan juga membuat diri kita sama levelnya, membuat diri kita sama saja dengan orang lain yang telah menyakiti kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dorongan balas dendam cenderung meningkatkan stres, mengganggu kesehatan, dan menurunkan daya tahan tubuh. Dengan memaafkan, sejatinya kita akan kembali pada kebutuhan fitrah akan kedamaian. Karena memang fitrah atau kebutuhan dasar kita itu inginnya semuanya yang damai dan tenang tanpa ada suatu konflik. Memaafkan juga bisa menjadi salah satu latihan untuk menuju kebijaksanaan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, berikut ini ada beberapa langkah simpel yang bisa kita lakukan untuk memaafkan. Yang pertama, identifikasi, kenalilah penyebab apa yang membuat kita marah. Apakah hal itu sebuah hal yang prinsip? Apakah hal itu hal yang melanggar norma-norma yang kita anut? Jika tidak, maka sangatlah tidak patut bagi kita untuk marah. Kemudian yang kedua, jika iya, maka secara jujur ungkapkanlah perasaan yang dialami. Sampaikanlah perasaan kita itu tanpa emosi yang tinggi. Sampaikanlah secara baik-baik. Jika kita tidak merasa tidak mampu untuk menyalurkannya, maka tuliskanlah perasaan itu dalam sebuah buku atau mungkin dalam sebuah diary yang kita sendiri yang menyimpannya.
Kemudian langkah terakhir yang ketiga, mulailah untuk memaafkan. Coba dan pahami betul apa dan bagaimana seseorang dapat melakukan perbuatan tersebut. Dan satu lagi, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menjadikan seluruh orientasi kehidupan kita adalah untuk kehidupan akhirat, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk marah. Jika kita marah karena orang lain telah menghina kita, maka cobalah melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa ketika orang lain menghina kita, kita bisa lebih banyak beristighfar dan merenung apakah ada benarnya yang orang lain katakan tersebut. Dengan demikian, kita lebih banyak bisa memohon ampun kepada Allah dan memohon petunjuk agar Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan yang lebih baik. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya memaafkan ini adalah sebuah fitrah untuk diri kita, karena kita selalu menginginkan keadaan yang damai, keadaan yang tenang tanpa konflik. Memaafkan merupakan transformasi dari emosi marah menuju kondisi yang lebih positif. Hal itu dapat mengantarkan kita kepada perasaan yang lebih rileks, tenang, dan terkendali. Mungkin dengan memaafkan saja kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah, tetapi paling tidak dengan maaf kita bisa memiliki pengalaman dan bisa memiliki rasa terbebas dari belenggu emosi dan dorongan perilaku negatif. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad. Dan satu lagi, Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadisnya, dan tidaklah Allah menambah sifat pemaaf bagi seorang hamba kecuali sebagai kemuliaan. Ketika diri kita berada dalam kondisi mampu untuk melakukan pembalasan, tetapi kita memilih untuk melakukan permaafan, maka itu insya Allah jauh lebih mulia bagi diri kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, selamat meningkatkan level diri dengan senantiasa memaafkan orang lain, dan kita juga harus senantiasa memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu yang bisa menyakiti orang lain. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Lihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Cani tak sampai na wara-wara jam 6 sore. Cani Pemkot Surabaya gandeng pihak terkait mulai Poktan, UMKM lokal sampai Koperasi Merah Putih galakno pelaksanaan gerakan pangan murah utawa GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Surabaya Nanik Sukristina nyatakno program iki dilaksanakno rutin benulan sing dibarengno pasar murah serentak nang 31 kecamatan sak Surabaya sing diharapno masyarakat oleh bahan pangan sing terjangkau.

kabar liyane Cak ning Perumbulok kantor wilayah Jawa Timur. Gandeng tim Saber Pangan Provinsi Jawa Timur nglaksanakno monitoring rego lan masifno penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan SPHP lan minyak kita sing ono nang pasar tradisional. Pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu nyatakno pihake nglontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan Bulog. Jane kumoyore woro-woro jam 6 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

RRI Surabaya tase bareng liang nggih tase tanah nari channel linggang Surabaya sisan ya. Nggih caning tandungan mugi-mugi kabeh tetap sehat sampai detik iki caning ya. Terus sing lagi loro utawa lagi masa pemulihan mugi-mugi ndang cepat seger waras ben iso aktivitas maneh. Apa maneh sakniki wis akhir pekan meneh wis minggu ya, akhir pekan terakhir loh, gak akhir pekan terakhir sisan. Maksudnya nang minggu iki cak ning. Mari ngono lusane wis Senin aktivitas kembali wis mulai rame bakalan ya. Dalanan rame sisan ngoten nggih. Lek biasane malam minggu cak ning. Dalanan pasti rame sih. Entah ono sing metu karo keluargane, karo koncone, utawa karo pacare ngene jane. Utawa malah gawe mbek saudara-saudarane ngono ya, sepupune, pokoke keluarga besar dijak kabeh ngono jane. Pasti ini rame pol ya. Entah sampean mengko bakal tuku mangan misalnya wis wayahe malam saja nih sane mam bengi ya, terus utawa anak sing lagi jalan-jalan nang mall ya pasti dorong pertengahan jane masih masuk awal bulan ya tanggal 12 iki September. Mari ngono nang taman-taman ya pasti ini rame apa mana paling Taman Bungkul ya rame jane ono akeh wong dodolan ngoten iki. Nah, lek RRI Surabaya ya tasih rame cak ning akeh ono foto but, ono dodolan panganan bakmi ya to, ono sing dodolan es. Es tala. Sing doyan es cak ning ya. Biasane aku sih sing doyan es ya. Tapi aja kakean ngombe es cak ning mergo gak sehat ya. Apa maneh lek ombe-ombe nang luar biasane pakai bubuk-bubuk gitu ya Jani ya. Gak apa-apa Jani, tapi ya aja ake-ake. Kok seri, biasanya ono sing tenggorokane gak kuat terus akhirnya menene loro ono sing ngono. Tapi yo tiap wong kan yo beda-beda ta ya. Yo ketahanan wong-wong tiap wong yo juga beda ngoten. Nah, muka caning sajane saiki ya wis mulai iki acarane fun games yaiku dulinan ngono ya caning ya. Ono dulinan sing modern, ono sing dulinan lawas. Iku mau tak delok ono sing jenenge catur Jawa. Menarik ya caning ya. Catur Jawa iku sajane koyo ya apa ya caning ya? Dorong terus ya, ceket ro iki mungkin berbeda karo sing liyane ya to. Oh, nanti ya Jani ya. Mungkin tak bahas dhisik sing jenenge catur Jawa sadurunge iku tak puterno lagu dhisik. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Rek, mandek dhisik. Aja langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Cane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Ngecane tasi bareng aku Lia nggih, sadurunge iku tak elingno jane nang jam 6 mulai 38 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Isya kanggo suropela sakyo teneng tengene. Nggih, lanjut dhisik catur Jawa utawa sing luwih dikenal karo jenenge dam-daman. Mungkin Cak Ning juga ngerti ya, paham dan apa sih iku ngeten nggih, tapi tak jelas namane iki. Permainan papan tradisional asal Jawa sing mirip karo permainan dam utawa checkers ngono ya. Carane Cak Ning, pertama sing ana alate iku papan permainan karo garis pola tertentu lan biji plon. Biji pion ya Cak Ning ya. Biasane masing-masing pemain iki duweni jumlah sing padha kaya batu utawa kuwu ngoten. Nah, nentukno pemain pertama, pemain iku nglakoni sweet utawa pingsut gawe nentukno siapa sapa sing mlaku dhisikan. Pergerakane setiap pemain gerakno pion satu langkah pergiliran nang titik kosong sing terdekat nang papan. Nah, lek sing bagian memakan lawan iki, nah pemain iki sok memakan pion lawan karo ngelompatine ke petak kosong ndek belakang pion lawan kesebut janing. Cara menangi, pemain dinyatakno menang lek berhasil ngabisno utawa nglumpuhno semua kabeh pion lawan nak jerone arena iku janing. Nah, iku tipe permainan tradisional dam-daman ya. Lebih dikenal ya, Bebe ini sampean tau krungu iki game kayak ngene iki. Lek delok gambare koyo emang koyo catur ngoten nggih Cak Ning ya, tapi iki catur versi Jawa ngono iku lah ya. Nah, Cak Ning niku sekilas infone tentang catur Jawa utawa jenenge dam-daman.
1: Ayo, Pak. Dan cepet. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana lapo ae sih, Pak? Sampean kukit mau kok umek kene ngarep lemari.
2: Gosek ta, Bu. Sabar. Iki lho, Bapak sek milih ape ning gawe klambi opo? Gak duwe klambi iki lho aku.
1: Walah, Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho, Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah, Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik. Sekali-kali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning sugeng dalu ya, wis malam iki caning ya. Saniki wayahe aku pamit undur diri caning Tamarina Sisan Tenadi Coro Lenggang Surabaya. Matur nuwun caning sing wis ngancani teko jam 3 sore mau sampai katene jam 7 bengi iki. Matur nuwun sisan gawe sampean kabeh sing wis gabungan ya. Sing durung sempat gabungan mengke iso gabungan nang lain kesempatan. Sekali lagi Lia pamit dhisik, matur nuwun Cak Ning, sampai jumpa meneh nang jam sing sama. Samarine iki Cak Ning dilanjut ten Soto Madura ya. Soto malam Minggu seperti biasa ten Soto Madura kali iki dikancani barek Cak Chandra merkot. Ning ana sedang ada tugas, sedang bertugas begitu Cak Ning ya. Begitu Cak Ning, tetap nang Pro 4 RRI Surabaya. Sekali lagi Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: gak ning? Eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cakne Pemkot Madiun memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, salah sijine nglibatno kelurahan melalui program Kelurahan Bersinar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno, program iki diharapno iso nekan peredaran narkoba sekaligus ngejak masyarakat ikut serta berantas penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan sing positif.

Kabarane jaring PT KAI Daop 7 Madiun bangun pos neng 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari nyatakno, pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar neng 110 titik prioritas wilayah operasi KAI. Janik mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu nending woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: dalam tretan sadaja. Matur sakalangkong, pun setianya teh radio kesayangan sama nokabe, ya kan? Tretan, ya kan? Bersiang pola bencandra, program paling ngangenin Soto Madura, Soto Pelangi Chandra, ya. Cak Ning, ya apa kabare? Ya kan, muka-muka pada sehat walafiat, rezeki ini lancar, ben seneng adekna, Dima ben seneng sampean seagi-agi polas nyanter omah, ya kan? Cocok ben sarana mon ngadi-ngadi lagu-lagu Madura sepelengannya teate ya. Oke, Cak Ning dikancani sama Chandra malam ini. Hari Sabtu, wah Sabtu-Sabtu ini ki enak ya. Enak nyaman ongku ya kan. Barek apa? Mirengaken dengarkan lagu-lagu Madura kesukaan sampean kebi ya. Oke, ada siapakah yang bergabung ya? Oke, Tretan Sadaja silahkan selamat malam di Soto Madura Pelangi khas Chandra ya. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Chandra.
0: Selamat malam.
1: Jarem maka beres ya.
0: Beres, say.
1: Ayo latihan Cak Madura.
0: Ya apa? Pi kabari.
1: Becek saya kemawon
0: ya. Alhamdulillah. Oke. Moga-moga sehat walafiat ya kan. Rezekine lancar dan seneng atena ya. Sing pasti nih. Oke, lagunya apa ini?
1: Bede paling nang Bang Chandra.
0: Apa?
1: Bede paling lagu nang dia.
0: Bede paling
1: pilihan lagu pilihan koleksi.
0: Oh, yang koleksinya. Ada Pangesto, Jakfa, ada Lopot Judu. Ada Kelebun Semenang. Ono Teraan Bulen. Ada
1: Menang.
0: Hah? Ada Jemannya. Seiki apa sih? Panjang iki. Ada Jeman Nyaman Searasanan.
1: Iya, menyaman searasanan
0: juga. Menyaman searasanan. Nah, apa arti ini ku? Apa artinya?
1: Jemannya, jangan enak-enak ngerasani wong.
0: Jangan senang-senang ngerasani ya. Oh, iya. Oke deh.
1: Enak ngerasani wong.
0: Siap. Baik, jangan rasa-rasan. Baik.
1: Makanya main Madura.
0: Apanya?
1: Sampean lo main nang Madura.
0: Main Madura lo, aku sering main lo.
1: Oh iya ta.
0: Menclok terus balik mana? Cuman menclok terus muter mana aku?
1: Ya wis gak apa-apa. Yang penting nyampe.
0: Yang penting nyampe. ISIS soal ISIS ya.
1: Iya dong.
0: Baik. Salamnya buat siapa Cakin?
1: Salamnya buat Cak Toto, sampai jumpa. Bade Cak Kusen Bining Rahma. Bade Ning Latifah, Ning Salama. Mama Alvin. Mama Fikri.
0: Siap.
1: Aku Ning. Panjang. Tok no becek.
0: Oke.
1: Aku Ning. Pak Wandi.
0: Pak Wandi.
1: Ning Latifah mari sebut ya.
0: Belum masuk.
1: Buat kesemuanya aja Bang Chandra.
0: Yuk.
1: Kakem setoyo.
0: Baik.
1: Dek skapin afrin.
0: Oke.
1: Daripada kena. Oh ya Bang Burhan atau Bang Jainal.
0: Siap.
1: Masuk Bang.
0: Oke.
1: Okay. Bang Chandra lagi sendirian nih.
0: Sendirian aja aku.
1: Bang, karena bahasanya bercampur, saya Bang Chandra.
0: Bercampur pelangi, tak iya. Saya punya sepelangi, yuk. Endul, nyaman.
1: Apa saya itu?
0: Endul, api.
1: Oh iya.
0: Endul, iya. Endul, nyaman.
1: Ya wis, okay. Semuanya aja Bang Chandra.
0: Siap.
1: Buat Bang Chandranya matur suun.
0: Baik.
1: Lagu ni denteh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, lanjut. Halo Soto Madura.
2: Nyaman ongku ya.
0: Cering.
2: Assalamualaikum Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam. Tretan Hosek
2: beres
0: sae.
2: Mbak Ana kemana?
0: Mbak Ana tugas lagi mancal. Lagi mancal dia lagi di panggung, mancal. Di panggung depan ini loh lagi mancal.
2: Soto Madura beda ya Mas Chandra.
0: Bediki Soto Madura Pelangi. Soalnya apa? Soto Madura Pelangi soalnya apa? Karena soto maduranya aku itu campur dengan para penyiar. Soto Madura Madiun dari Bupur ya kan. Terus ono soto pecel. Ono soto Lamongan. Ono akeh. Jadi Pelangi nih campur-campur.
2: Request lagu ya Mas Chandra.
0: Lagunya apa?
2: Lagune Jo Atengka.
0: Jo Atengka. Oke, boleh. Siap salamnya.
3: Soto Madura nyaman ongku kena. Kada tangkul sempang nang perompak RRI. Taruh saja.
0: Cering. Iya.
3: Bade soto roce gaya.
0: Aku sekarang jam, aku sekarang Pelangi. Eh, tadi judulnya apa? Sajane ku mau. Chausen tadi Jo Atengka.
3: Atengka.
0: Atengka. Oke, Atengka. Cih. Satu lagi sebelum lupa. Oke, baik. Lanjut. Oke.
3: Ada. Loh, mak tade.
0: Apanya?
3: Lagu nak kocan tade.
0: Ada. Jo Atengka toh. Ada. Halo? Keplorot iki pasti. Ya, keplorot Anda ya. Lanjut. Halo, Soto Madura. Sebentar iki ke telosor-telosor iki lho. Sabar. Oke, lanjut. Se. Dah. Oke, halo. Soto Madura. Nyoman ongku tak ya. Oke, selamat malam.
4: Tapi aku ke RRI, Cak.
0: Oh iya, ta.
4: Lagi neng Ria siaran. Aku tuh penumpol. Akhirnya saya mundur berada.
0: Oh, mundur teratur ya.
4: Iya, aku penuh dah, isok masuk.
0: Iya, rame emang. Lagi ada acara emang.
4: Gak ngerti kan gitu, tapi akhirnya langsung balik.
0: Gak apa-apa yang penting. Apa?
4: Abini dua.
0: Aduh, Abini dua iki piye iki?
4: Abini piye? Senengnya aja nek denger.
0: Iya deh, boleh.
4: Gak ngerti arti ini kan gitu.
0: Wis pokoke njaluk duwe bojo loro iki wis pokoke. Apa?
4: Malam gak?
0: Iya, malam.
4: Neng Ana sampai jam berapa, Cak?
0: Neng Ana enggak, kayaknya sampai jam 10 jadi MC Neng Ana.
4: Oh, gitu.
0: Iya.
4: Tenang ya. Gitu.
0: Iya.
4: Oke, deh.
0: Oke, makasih.
4: Buat Pak Kopar, Neng Siti, Neng Elan, dan Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, Mama Fikri, buat semua pendengar Pro4 Madura. Mohon maaf,
0: okay.
4: Nggak bisa bahasa Madura tapi kepengen masuk.
0: Siap.
4: Maafin yang ya. Semoga Cak Chandra sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Neng Iin sampun masuk. Lanjut ya dengan lagu-lagunya. Sampun ada 3 lagu terpilih. Jaman nyaman searah sanan, terus ada juga Ja Atengka, dan ada juga Abini 2. Oke, okay? Kita dengarkan Jaman nyaman searah sanan.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo maneh ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

0: Ya Caneng, masih di Soto Madura. Kalau tanya, ini kok lagunya bukan laguku? Tenang, karena lagu-lagu yang belum diputar pasti belum diputar memang ya. Yang belum diputar tuh lagu Ja Atengka, ada Abini 2 dan ada tadi San Mesan juga yang sudah request ya. Tenang ya, yang pasti nanti akan Chandra putarkan lagunya. Oke, kalau sudah gak sabar boleh deh langsung Chandra putarkan ya. Ini ada lagu lagu Madura paling keren nih ya kan, Ja Atengka.
1: Salah le bete tina bete
2: bete tina bete
1: le cocok arir yang madurangku mende le coba coba le sekalian lagi le
2: bete tina

0: Soto Madura, Madura Pelangi, nyaman ongku, cering cering cering. Masih di Soto Madura bersama Chandra hari ini, Caning Soto Madura edisi Sabtu 12 September 2026. Khususon ya, Chandra menjual Soto Pelangi malam hari ini. Kita sapa yang sudah bergabung, ada siapakah ini? Oke, halo Soto Madura.
1: Soto Pelangi, Soto Kak, gua senang Soto Madura, pengen Soto Pelangi.
0: Iya dong.
1: Assalamualaikum.
0: Biar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Latifah.
1: Beres
0: Neng Latifah. Neng Latifah beres juga ya.
1: Ono setahun lepun jul yo.
0: Soto
1: Pelangi.
0: Iya. Iya. Sik gorong oleh. Soalnya aku gorong oleh stan nih, baru iki oleh stan aku. Soto Pelangi mengudara ya.
1: Iya, rewel paling sampean gak entuk setan.
0: Iya paling yo. Soalnya aku itu gak mau kalau kualitasnya diturunin, gak mau aku. Aku harus kualitasnya harus maksimal. Makanya jadwalnya angel.
1: Itu request yang kok.
0: Apa?
1: Tako jerengkong. Iya.
0: Si. Se. Apa tadi?
1: Tako jerengkong. Yut.
0: Jerangkong.
1: Yut.
0: Jerangkong. Oke deh, baik. Salam.
1: Salamnya untuk semuanya aja, Mas Chandra, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat-sehat keluarga, semoga dilancarkan, barokah dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
1: Dan semoga cepat momongan yang soleh dan soleha.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu, selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Latifah sing kuangan sama Soto Pelangi. Nah, iki sono aku buka mablak iki ya. Halo Soto Madura Pelangi, nyaman ongku, cering cering cering. Halo. Sik, sabar. Ya, tak sambungkan dulu. Halo Soto Madura. Halo. Sik. Sot, lo terputus, gimana dong? Ya, sik, sabar ya. Sik, bingung aku ki. Sik ya. Oke lo, sik. Sabar, ini masih berusaha memasukkan ini. Oke. Ada. Oke. Halo Soto Madura.
2: Nyaman nongku tanya cering-cering-cering-cering.
0: Cering-cering-cering-cering. Ning Salama.
2: Apa Mas Chandra?
0: Iya, Ning Salama. Kali ini sotonya beda ya. Sotonya Soto Pelangi ya.
2: Oh iya.
0: Sotonya berwarna, bermacam-macam. Anda bisa pilih. Soto ala Madiun. Soto rawon, soto pecel. Lah perlu ono soto babat ya ono, soto balung ya ono, soto cecek ono koyoke.
2: Pokoke aku soto babat ae.
0: Soto babat ae yo, enak wis. Mau dengar lagu apa ini?
2: Leha aja.
0: Leha. Ya apa itu?
2: Leha.
0: Oh ngono tak jane lagune.
2: Praben mature. Leha.
0: Oh ala. Oh ya berarti aku tahu ngerti berarti aku ya. Leha. Oh leha ngono ya. Ya.
2: Salamnya. Untuk ke semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Mas Chandra sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
2: Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Yuk, sudah dua lagu terpilih ya. Kali ini lagunya tadi sudah terpilih. Lagu Dining Latifah, Terangkong. Terus ada dari sebentar nih, Salama tadi ya, Leha. Leha, oh Leha. Oke, Jerangkong Janeng.
3: Jari sun iku jerangkong hang mati to. Anggo ip temakno jerangkong urip ana pisan raine ae.

Kayak ono bedane riko kau. Ambi cimamang kang ilure geni yo. Ambi encik kang mlakune dengkol. Ambi cukulan kang ning tau lontong iku enak. Riko ngono enake blas. Jeri angkong temenan riko nyoto ning ngarepe motok. Coba ae.

0: Ya, Cane masih di Soto Madura. Soto Madura Pelangi, nyaman ongku, cering cering cering. Lagu Tako Jarangkong lo, aku gak nemu, gimana dong ya. Oke, aku tidak menemukannya. Ya, aku mau sing-sing sudah tak putar Jarangkong tadi ya. Tapi kalau Tako Jarangkong itu kok gak ketemu aku, gimana dong. Mungkin yang lain lah ya. Oke, silakan yang mau masuk lagi. Ada siapa ini?
1: Halo, halo, Soto Madura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampean
2: Madura ya?
0: Madura, Madura nyaman.
2: Madura ndi?
0: Aku Madura pucuk.
2: Pucuk mana?
0: Pucuk emprut-emprut.
2: Pokoknya pucuk. Soto Madura.
0: Soto Madura.
2: Orang Madura saya, Bang.
0: Orang Madura, aku soto sotonya ini soto Pelangi. Jadi soto Pelangi, soto ya. Ini campur aduk. Ampur aduk.
2: Tadi lo lagu sing enak itu lo, Bang.
0: Apa?
2: Yang di requestnya apa kalau nggak salah?
0: Apa Cuk tadi?
2: Manyaman itu lo. Manyaman.
0: Manyaman. Jangan rasan-rasan, arasan.
2: Oh iya, itu sama dengan Cuk Manyaman. Orang sing berkisalah. Pada sama dengan punya utang kalau orang berkisalah.
0: Oh,
2: dan
0: iya.
2: Punya utang sama yang Iin.
0: Apa ya utangnya?
2: Ya salam itu, jangan nyaman, jangan enak-enak diberi salam.
0: Oh.
2: Karena salam itu adalah utang, Bang.
0: Oh iya, sama kayak
2: aku. Tadi yang itu uang, Mak. Aku siangnya nggak seberapa, bareng sorenya. Kita mobilku parkir di Delta, Bang, enak, Bang.
0: Datang
2: tadi. Pertama, habis beli bensin, pura-pura nengok-nengok. Rame.
0: Rame sekali. Sampai sekarang.
2: Sekarang sama macet loh, Bang. Nggak bisa parkir.
0: Tambah rame sekarang, makin malam.
2: Itu menyanyi tuh, gendut.
0: Iya, gendut itu.
2: Mbak Anda menyanyi.
0: Iya. Dia menyanyi, dia. Ya, oke, dan lagunya apa?
2: Ajaga Karisna, Bang.
0: Apa judulnya?
2: Ajaga Karisna.
0: Katresna.
2: Ajaga Karisna. Coba begitu.
0: Ajaga.
2: Lagu dulu itu enak, Bang.
0: Ajaga.
2: Tulis layang tangan iki hinggo kowe. Itu, Bang.
0: Judulnya itu. Ajaga Karisna.
2: Betul, Ajaga Karisna.
0: Ajaga Taresna.
2: Ya.
0: Oh iya, ada. Oke, siap.
2: Tak kuat boleh nahan kerong dalam ate. Oh, enak itu, Bang.
0: Oh iya, ETR.
2: Leha, oh leha. Braben Madura. Siapa, Bang?
0: Tadi leha.
2: Ya, yang request siapa?
0: Tadi itu ada Ning Salama.
2: Pak Lulu biasa yang request itu.
0: Ning Salama tadi.
2: Oh, Ning Salama. Ntar lagi ini Mama Fikri.
0: Iya.
2: Sama Mbak Jainal. Apa Askum. Ning Dian. Ning Siti Simer. Ya, gitu aja, Bang.
0: Baik.
2: Oh, Husen sama Mbak Rama. Ya, biasanya siap. Ning Rama itu request Atamu Pole.
0: Tadi udah request ya. Jarangkong tadi itu loh, tapi nggak tahu itu benar apa enggak.
2: Itu kesukaan itu neng sana itu kesukaan dolgan dol. Iya, neng Latifa itu.
0: Iya.
2: Ya udah, oh Kak Irsyad sama Kak Afid, salam balu.
0: Oke.
2: Bang Tandep.
0: Iya.
2: Enak di sini, Bang, kalau mau minum es yang segar di sebelah utara, Bang. Terima kasih.
0: Siap, baik. Matur nuwun. Dadah. Oke deh, ya. Ajaga Taresna. Oke, baik. Itu tadi Tako Jarangkong tadi belum aku temukan, ya. Jadi mohon mangap. Oke, yang mau masuk lagi boleh. Silakan. Ada siapa ini? Halo. Halo, Soto Madura. Halo. Soto Madura.
3: Soto Pelangi, cering-cering-cering.
0: Cering-cering-cering.
3: Aku lu saiki alih profesi rek, jadi bakul soto pelangi.
0: Iya dong, jadi jadi yang soto.
3: Rasanya soto pelangi.
0: Loh ya, ya bayangin aja mau yang mana? Soto pecel ada. Soto pecelnya dicampur soto apa namanya? Soto rica-rica ya boleh. Wis pokoknya macam-macam. Apa?
3: Soto
0: babat ae. Soto babat ae, iya wis. Semua ada kok yang diminta pokoknya ada.
3: Pokoknya lek bakule Cak Chandra, opo sing didol pasti happy.
0: Pasti ya. Pokoknya kudu payu pokoknya ya.
3: Lho iku lho delok sing tuku wis ketayal-ketayal.
0: Oh, temenan. Iya iki lho wis ta. Wis ketayal ketayal kabeh.
3: Aku iki gak ngerti lagune yo. Aku
0: iya.
3: Juga njaluk lagu. Soto Madura ngono ono ah.
0: Ya ada lo, kalau di opening tadi kan soto Madura tadi.
3: Wes wis diputer ya.
0: Sudah di awal tadi.
3: No iku ae wes oleh olang.
0: Oleh olang, oh wes pokoknya lak lagu iku wis pasti ngerti ya. Pasti tahu lagunya.
3: Ngerti basae dadi ya wes terserah sampean pokoke ono laguku iku mau ya.
0: Iya wes cocok soto pelangi berarti, heeh.
3: Wes sami kanggoku wae ae.
0: Oke, baik.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Siap.
3: Pulang hati-hati, ditunggu si Neng di rumah lo Cak.
0: Baik.
3: Ojo ngedep semua, terus rek ganti loh. Profesi ya saiki.
0: Loh ya apa sih, isinya lo ngetut kok iki. Ngetut aree. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si kira sing asiki, halo. Iya.
4: Soto Madura nyaman ongku kena.
0: Cering cering cering.
4: Tadi tang kira gampang nang perompa RRI Sarbojo.
0: Berberja siap.
4: Nang Gim- Wahyu.
0: Ah.
4: Wahyu.
0: Hah.
4: Chandra.
0: Hah. Ra ono lagune. Hah?
4: Minta lagu tetemu boleh.
0: Tetemu boleh. Oke, boleh.
4: Toles kudu tetemu
0: boleh,
4: niki
0: tak kok kelero. Oh. Wis kan ojo angel-angel ta sen golek iku. Tetemu boleh ada.
4: Gelek juga seminta tak kok jerengkong Mi Latifa beni sengko.
0: Oh, bukan pen, bukan pean.
4: Bukan Mi Latifa.
0: Loh, tadi tuh Hosen kok tulisannya kok.
4: Iya tapi sing jaluk iku Mi Latifa.
0: Oh, gitu ta. Loh.
4: Biasane wong jaluk gondal gandul kok iso jaluk takok jereng.
0: Lah iya. Loh, tapi tadi masuk kok orangnya kok.
4: Iya, kan saya penta takok jereng kong lho.
0: Terus gak ada tapi.
4: Tapi versi Madura benik benik jebe, Mas.
0: Oh gitu, makanya gak ono, makanya gak ono.
4: Terus satu Lamongan sekeluar tak kok jerengkong.
0: Oh, makanya. Baik.
4: Salam ya.
0: Silakan.
4: Salam Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Askum, Bang Kobar, Cak Ali, Umi Latifa. Kok langsung nama Duro ya? Neng Iin, Neng Suratno, Neng Dia, Neng Gustia, Neng Titi, Neng Ella, Umi Salama, Mama Fikri, Neng Lulu, Cak Solihin, Cak Hafin, Bajainar, Ibu Tumira. Siapa boleh ya Mas? Mas Chandra lah.
0: Apanya?
4: Mas Chandra motor seklangkong
0: iya. Makasih.
4: Lagunya jatuh sih ya Mas.
0: Iya, oke.
4: Okay.
0: Baik.
4: Tatemu boleh.
0: Tatemu boleh. Siap.
4: Saya enggak lo ya cek sampai teporot.
0: Enggak. Oke.
4: Okay. Apa teporot ya Mas?
0: Seporot ojo keplorot ngono.
4: Ojo keliru.
0: Iyalah ya ojo keplorot ojo keliru. Enggak kan aku bilang enggak betul kan? Enggak kok, enggak keliru kok, ya. Oke.
4: Jebeen.
0: Jebeen apa ya jebeen?
4: Jerengkong enggak jebeen.
0: Enggak loh.
4: Yalah dan tak lagu nang.
0: Iya.
4: Mas Chandra, Mator Sekelangkong.
0: Mator Sekelangkong, Waalaikumsalam. Iya, enggak kok, enggak kok. Pokoknya aku jawab enggak kok, enggak. Soalnya enggak lo, ya emang lo ya. Oke deh, Tete mau pole, terus ada oleh Olang, terus ono ajak ke Karena. Iku mau yo, situ. Ya kan? sabar ya. Ya, kita cari no dulu ya. Oke, Tata mau boleh dulu, Cak Neng, yo. Oke, silahkan kita dengarkan sama-sama.

0: Oke, cari masih di Soto Madura, nyaman ongku, ye. Oke, lagu-lagu Madura sudah Chandra putarkan dan beberapa list yang memang nanti akan diputarkan juga. Ada siapa, Ki? Halo, Soto Madura.
1: Soto Madura, nyaman ongku, taya.
0: Cering-cering-cering.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mama Lulu?
1: Dia bukan.
0: Ini dengan siapa?
1: Dengan biasa.
0: Biasanya. Siapa
1: orang
0: biasa?
1: Itu.
0: Dia biasanya tak suka.
1: Ini dari Bunda Nida, Mas.
0: Bunda Nida. Oh, iya.
1: Bang. Sehat Kak Chandra?
0: Sehat, sabarless. Bagaimana Bunda Nida?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Kak Chandra.
0: Baik. Oke, lagunya apa
1: aku
0: ini?
1: Aku request lagu Kak Chandra itu. Ini kok tumben Kak Chandra yang jual soto?
0: Iya, karena bakul aslinya lagi itu cari uang di lain.
1: Oh itu ya.
0: Iya
1: cari
0: dia
1: uang, cari uang yang lebih raja gitu ya.
0: Iya ngono ditinggal.
1: Iya aku request apa? Lagu
0: apa itu?
1: Apa itu ngemit mantan
0: apa
1: ngemit mantan
0: ngemit mantan
1: iya
0: se ngemit, oh ngemit mantan.
1: Oke. Ojak matura na neku mantan, Mas.
0: Oh, mentan.
1: Iya, mantan.
0: Mentan, oke baik. Oke deh.
1: Ada ya. Bada, Mas, ya.
0: Apa?
1: Bada ya.
0: Bada. Bada, ngemit mantan.
1: Ngerti juga ya.
0: Tahu iki wis jualan soto pelangi masa enggak tahu ya beda lah. Baik.
1: Ya. Salam ada orang Madura saja.
0: Oke.
1: Ada pada Umi Latifah, pada Mama Fikri, pada Mama Lulu, pada Solihin, pada Bang Jainal yang di Surabaya saja. Salam kompaken. Salam SAE saja.
0: Siap.
1: Dekat Chandra motor Selangkong. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Lancar rezeki cukup.
0: Amin.
1: Yang selagun Kak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngemet mantan. Baik, lanjut. Halo Soto Madura.
2: Soto Madura nyamanongku tak iya.
0: Cering. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nak kabar?
2: Aduh, si Aju ada soto gendrengku, tak
0: iya. Wis pokoknya, saiki semua pokoknya yang cuan tak jual.
2: Iya, jadi soto pelangi ya.
0: Soto pelangi, ya. Aku iki, mau ngono iki, soto iki, soto makelar sakjane.
2: Tadi... apa namanya ngerti barusan yang diminta itu
0: ngemit mantan iku kayak apa ngerabi mantan ngono ah
2: kan mantan iku basa madurane manten
0: kayak ngerabi apa
2: iku lho apa jenenge
0: mantan. Tak pikir ngerabi mantan.
2: Mantan itu kalau di bahasa kita kan bekas, tapi kalau bahasa Madura itu manten.
0: Manten. Oh iya, ngemet manten. Iya. Baiklah, kalau bunda lagu apa iki?
2: Lagune mau kayak San Mesan mau siapa sing jalu?
0: San Mesan tadi, aduh aku lali ya, sing di mau ya? Siapa ya? Apa?
2: Pertama mau San Mesan karo Bojabine dua.
0: Pertama.
2: Siti kayak.
0: Kayaknya iya. Iya. Ya Neng Siti ya. San Mesan tadi Neng Siti ya.
2: Jale,
0: sampean
2: niku biasa
0: ya
2: aku sing jalu.
0: Seneng ya, senengane bunda jarene. Seneng enak lagu e jarene.
2: Lagi pergi baru pulang.
0: Keadaan
2: begitu.
0: Oh, gitu.
2: Urgahayu RRI Surabaya.
0: Iya, makasih. Lagunya apa, Bun?
2: Lagunya aku minta apa ya? Sebentar. Ini apa ya? Cakraningrat.
0: Cakraningrat. Cakraningrat. Tak intip. Ada. Oke. Siap.
2: Salam buat semua yang sudah masuk tadi. Terima kasih. Iki sing dodolan soale anu apa jarene mau?
0: Apa jarene? Soto pelangi, kenapa?
2: Pelangi dadine ana sing basa Jawa, ana sing basa.
0: Iya, sotone macam-macam, soto pecel, soto rawon, soto rica-rica.
2: Aku arek gak tuku soto aku. Matur sakalangkong.
0: Oke, matur sakalangkong. Oke, baiklah ya. Oke, Caning ya. Iku ngemet mantan. Nah, tadi manten nih ya. Sudahlah kita dengarkan saja Caning. Ngemet mantan.

Cak nih, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Jadi pemerintah kota Surabaya berkoordinasi mbare Institut Teknologi 10 November terkait rencana pemasangan alat sensor monitoring untuk memantau aktivitas sesar yang melintasi kota Pahlawan. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi jelasno caneng yo langkah iku sebagai bagian teko upaya memperkuat mitigasi lan kesiapsiagaan ngadepi potensi gempa. Eri ngaku pembahasan mengenai pemasangan alat isi dalam tahap koordinasi termasuk mengenai lokasi pemasangan ini. Jadi wis koordinasi balik konco-konco ITS terkait alat sensor iki caneng. Eri jelasno keberadaan sesar ning Surabaya duduk merupakan hal baru. Kota Pahlawan diketahui dilalui dua segmen sesar, yaitu sesar Surabaya dan sesar Waru, sing merupakan bagian teko sistem sesar ning Pulau Jawa. Menurutnya, selain penguatan pemantauan, kesiapsiagaan masyarakat yo dadi bagian penting dalam menghadapi potensi gempa. Sosialisasi diperlukno ben masyarakat mengetahui langkah sing harus diambil ketika sewaktu-waktu mengetahui langkah yang harus diambil ketika sewaktu-waktu terjadi gempa jani.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sek, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duwe bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Apa
1: sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
2: Mikir opo?
1: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
2: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
1: Loh, iya ta? Beritane genah ambek gak ono hoax e.
2: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasine.
1: Aplikasi opo?
2: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku, gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agi nang download to RRI Digital.
1: Oke.
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, cipta no lingkungan bersih, sehat lan nyaman.
5: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nah, rek, nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok iki susune. Nah, ono sing ngungkapno kaya ngono ya, Caning. Mari ngono sing pewara iki, Caning. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, rek. Ya apa kabar ya? Wis suwe adek gak ketemu. Akhirnya wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sing ini Caning? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomong gini. Halo, wah, ya apa kabar ya? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Api tak kabar ya? Temen gue wanteng aja. Awakmu, ono satu sta. Aku nyilip o. Nah, iki sing pewara iki tak ning yo. Wah, ono ae. Basa-basi iki sing garakno kadang-kadang mangkel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, yo apa ono pengalaman tak koyo ngono iku jane?

104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Toto Madura, Madura pelangi, nyaman ongku, cering cering cering ya. Suasana di RRI semakin ramai janeng yo, karena hari ini ada RRI Fest atau RRI Festival. Sedang ada parade musik di depan RRI Surabaya. Ada banyak bazar, ada banyak tenan, banyak produk, banyak komunitas yang hari ini sedang asik-asikan ya dalam rangka RRI Fest channel ya. Oke, kita masih ada beberapa waktu untuk memutar lagu-lagu Madura. Nah, lagu Madura yang aku putar saat lagi akan ada judulnya Ngampong Kamatoana ya. Sugeng Midangatakan.

Ya cah ini jam sama pun jo selama menit. Tadi cah waktu ini Chandra pamit. Saking dicoro Soto Madura Pelangi. Ya cah ini matur nuwun sangat sudah bersama dengan Chandra. Dan saat lagi kita akan ikuti program acara Wayang Kulit Semalam Suntuk. Ya, terima kasih sudah bersama dengan Chandra hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Caning, saiki wancine kita midhangetaken siaran wayang kulit semalam suntuk nggih caning wayang RRI Surabaya. Caning wayang kulit dino iki edisi Sabtu tanggal 12 September 2016 ngangkat judul Ki Sun Gondrong Sugeng midhangetaken.

Tung ilai ngawit namas tu purnomo sedem mas tu silat merenang jagat karono silan tondo kami susan di sono sono sinawong ngelangan lopo es tu mas lestan tu lampain gudo jangan tur tutur katlo tetelo telo tulat merik palap yang labdo winur sitong upama para menih korobjo tening jaman purwo winar ditangan lo kemangku teka pasaran yang gudo mangin pelambang matumpo tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto.

anenggi kang winur weng gupito kang kai kwadi dosa purwo. Eko wilangan sawit dia dilinwi dosa wilangan 10 purwo arang kawitan. Senat diantong upaya projo saya utangan tu satu setengah turunkan kekali. Mung sajuga kang nalika purwaning kondo kata itu adeging kraton ing Ngastina. Iyo negoro ing Gajah Oyo. Kraton Liman Genawi. Ingkang wis kawentar dugi manca negari ento kraton Ngastina panjang tunjung. Pasir mukir roh ginawi geman patoto Kartolaharjo. Panjang arang dewa punjung dur upamata cineng kala sepiro dawaning kraton lan dhuwuring negari ingkang saknyatane mung dawa pun carane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasan.

pasir samudra ukir wis ngarani gunung. Totoraki ing kraton mengkraken arga ngananaken wana tuwin pasabdinan ngeringaken benawi iso pategalan. Ngayunaken bandaran agung. Senajan ing kulo kathah ditaing dewata kang sinungga marang pertilkasan dening akasa kapit ing samudralaya. Ewadene datan wonten kang padha marang kraton ing Ngastina tetela yen to kathah kawula kang sami anggona raras. Ingat jengus kacarito yang tomo mengkoning keraton Ngastina ketinggalan Allah dinawi. Loh tulus kang sarawati nandur dadi jinawi merakang sarawati nuku. Mapan siti ketumpangan warih opo ingkang tinan tepaken tubuh ijo royo-royo awit songko prigeling poro kawul kang sami among tan. Bisa anjalari murah bubo lan sandang.

satru-satru sekti saking manca negari kang saya mundur. Nganti ngundangaken yen to kraton Ngastina gedhe panguasane gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati. Ingkang kinerja gambaran iwen-iwen kang miber mungkul kraton jungkel kapisanan tuan kami durul untak lusdur sirno margolayu. Migo katon piniak sekajan tolak kuning barat mangemper mandro kang adho manggung prak samya tungyung tetelo yen to kena daya pangaribawaning kraton ing Gajahuya. Para raja maharaja para ratu maharatu ing kathah sanget tumungkul teluk tan katan pakrana ginebaging pancakara.

ngarayan to mga gumus ka parang sinuhok ko. Kepareng angrasuk wisono nalindro. Makuto kencono jamang masuk wisono tigo kiancing garudo marat miwa garudo mukur. Sang sangano gomarang sang tatas nonggo probong koro sumping sureng pati. Uncen-uncen tiba jojo ulur-ulur nogoro jogelan kladokan sarwa bebinggilan atas moro. Kampu cinepuk rinindo cinepun calon mas bine pengsi jang barung binabar badung diwangkoro. Lancingan tindi puspito nganggar pusoko dungan jengkei jangkung deder kinyatahnya tunggun gak semindak moto kituran gonjo cinepun-cinepun manis. Kurang kula drangkan blangkang ternyata sebarian sinawang saking mandrewo pating gelebyar pating celoro. Menggerakkan por abdi bedoyo sering pimanggung ceti pepengitan Joko Paloro-loro. Hingga samyo ngampil upo calani paswanan banyak dalam sawung gali wardo wali kolar badak kendikan sono kacumas. Yento dilui saking katebian pindo wido dari ngejoantah. Katitin citrani wadon ingkang sinuning ning pindo jalan dinun kadiargo. Iyayah tugu sinung karto. Amresani pasik baning poro abdi noro projo kang onong sak jabal singgil. Sinawang saking panggan belabar pindo jalan dinding daratan. Ewa semenu sultan wendun kang samyo sabowo. Kapiar so lamat-lamat suarane mung pindo gono ginupito. Gono wis ngali maling ginu gulek pito kencono pindo durat mokoy ngampi kantuk kencono. Senajan to kata purwa diobolo kang wonten pas menantar minten kang kepala ngayun kedawi ngeng abdisang nindiyo mantri muka pangarso. Ingeng sak nyata niku masih ingeng paman pribadi. Ingkang ngelenggain kepatian paloso jenar kinopati sengkuni yuraden trigantal pati Aryo Sumantri. Wis pupuk ampas jambul waneng prandiri masih keparang minangka dadi wrangkang nata yen dikarep bangkit pangatring praja. Sinutan marang para kadang Kurawa sinang kuyung dening para wadya bolo. Ang larapaken kadang Sinara Wedi. Kadang Sinara Wedi marang ingkang sinuwata ngastina kang kapitados minangka sipat piandeling para Kurawa. Nalendra ngejong parang ingkang keparang jejuluk Prabu Dasakumara. Nalendra gagah prakoso prawilang ajeng setimandra guna. Janget pinon godha kang pinunggul sari patut yen to kenal bebeteng ing para senopati. Lenggah jajar marang ujung ngastina pandita saka lima begawan Durna ya Dayang Kumbayana. Tuwin sedaya para sentana ing ngastina ing wonten wasik Banjawi sumrambahing para abdi dalem Nara Praja. Nanyaka tumenggung mantri Bupati Wadana panewu jemang lurah bekel sak pinggalan. Apa dene para abdi dalem jajar pin para abdi dalem magangan. Ingkang persasat trek ngebai paswanan dedetan wonten kang samya sabawa. Roning maringin tanu bamar to datan mampah mung sorang pura abdi gemblak gending kemasan pura abdi dalem. Jelogro Blandong konco pragong setukang kayu kang sawitu andang.

ingkang sinunus kepareng arso medar sabdo kang pinaraton lo tengaran song-song gilap kaboy menggas pinggil nyaturoto kagiat poro kadang sengtono sigur ngangsek pasih banyut netpo capo kang wonten pasih bajang berging poro wadiyo bulo kang sujeng ngangsek destuk.

Ilbina Drata tan wenten ing samya sabawa sedaya para kadang Kurawa setuin para wadya bala kang samya midhangetaken ngendikan kang sinuwun kekalih rumaos mongkok ing manah sawenih ana kang tebak-tebak dodo amarga para Pandhawa kang kapikut kalbetaken wening paku jaran watu gajah gitu nenggo utusan kang lembat wontering kraton Durwati dengan tos watawis dang mung tri pandurat datan kepawadahing sabdo tri wilangan telu pandurat pengendikan tigang lima datan kawadahing lati kesaru geger njobo yang arso tangping kocapo ngeminggah tinggil binatroto mancat pontriti dadi kailo aning poro kaulo awit piswani pun kelurah kantong bolong kang nyolowati.

0: Buya badi pangling kados menika ponokawan Petruk ingkang sowan paman.
1: Waduh, yeng-yeng. Entas ngendikaake. Ingkang rayi para Pandhawa Petruk lajeng sowan. Ngatos-atos lho, Nggir.
0: Petruk pisuwan sirana ngarsan isun padha kanthi raharja.
1: Nuwun inggih kula tampi tangan kekalih Gusti Nata Agung paring pambagya dumateng pisuwan pun ngabdi dasa kula. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa sungkeming pambekti mugi kunjuk wonten sandhap padha kula non.
0: Iyo tak tompo kanthi bungah astuti ku tampan ana.
1: Ih kula pundi mugi dados jejimat. Padha slamet Petruk. Pangestunipun Ndara Patih Sengkuni kados wilujeng, panjenenganipun wilujeng Gusti Patih.
0: Ya kaya kak ora ana siji apa. Wah, Kurawa pepak ander. Teko kabeh sing ngebasi sampean iki. Patih pajak kebas. Lho kok semene akeh sowan kabeh, mongko Kurawa niku piyayine kepomo-kepomo. Toro lemu-lemu. Kaya yang piyayi ketrima menuh dadi brengose ganteng-ganteng. Awake resik-resik. Modele kok do kaosan sport. Iya kagawa sangka kanan ingkang akeh kancane. Lah nggih.
1: Ora bakal samar pandulku kaya iki pisuan Petruk kantong buleng. Weh. Tak lon-lon kok malah kleru buleng.
0: Amun iki Petruk kantong bolong kok kantong buleng. Upamaku gelem nglereni ra bola bali pedhot kan.
1: Pada besuki Petruk.
0: Eh, pengetahuanipun penemban Durna kados wilujeng. Wah, panjen panjenengan king kupadosi. Wau kula njujuk mriku.
1: Oh. Wis ora ana apa-apa wong tak kancingi lawange.
0: Nggih. Lah kula ngertos mbok menawa iki sowan ana negara Wisra kula tututi mriki jebul panjenengan pun lenggah teng iki panjen kebenaran.
1: Kok ngedeg-degi kok an.
0: Paran kang dadi darurane jeneng Sira Swana ngarsani isun sumengko pengawak brojo. Mbok menawa ana kang ngamurba marang pisuan Sira prayuga enggal matur kanthi waloka.
1: Estunipun kula menika sampun dangu mboten nate wangsul. Kirang langkung sampun wonten salebetipun catur candra mlampah dinten menika saben wonten wiku ingkang kondang kula sowan. Mboten saged maringi pitedah ingkang dados atur panuwun kula. Saben wonten pendhita ingkang sampun kaluka kula sowan mboten saged ing maringi pitedah panuwun kula. Ngantos kula niki mangan ora enak, turu ora kepenak. Adus ora kober apa meneh ngumbahi. Ewadine kok do jejer kula betah ning panjenengan. Jane awak kula lha iya. Sakwise mengkono apa kira-kira duwe panuwun marata coba matura nek pancen darpi panuwun ngemungake kepengin bakal nyuwun. Apa kesenenganmu tak kira anak Prabu Joko Pitana sedia. Bab napa niku? Mbok menawa kepengin mangan sing enak, turu sing kepenak, apa kepengin nyekel duit. Wah, aduh sungsate kalih penemu kula. Mek bab duit niku kula mboten badhe kecingkrangan. Sauger ngemis mesti dinehi. Pangan menapa malah uger mangke bedaya mesti diparingi pangan ora dikai pangan tunggoni mangan. Risi njur diparingi ngono. Ning bab penuwun kula menika sanes babagan tedhi lan sanes babagan bondo prebya rekene mati. Kok ana wigati temen.
0: Marata matur paran kang dadi panuwunmu.
1: Menawi kula matur ngrasa panjenengan kula kinten mboten badhe saged nampi. Liripun ngaten. Kula kedarang-darang dumugi wonten kraton Ngastina menika ingkang kula niati menika pinanggih kalian ingkang paman yen menika penemban Durna Resi Kumbayana menika. Lah menika mangke perlu badhe kula suwuni keterangan awit kula pitados. Rikala jaman semanten Ndara Werkudara menika kepingin badhe nggayuh toya suci Prawitasari dipun rigenaken kan penemban Durna kok ya iso ketemu. Dan iki mangke mbok menawa idam-idaman wae sok takon lantaran rigenipun penemban Durna.
0: Yen mengkono prayoga paman Durna banjur tak aturane maju lenggahe.
1: Prayogi, prayogi
0: paman.
2: Kula nggih.
0: Petruk badhe pinanggih panjenengan. Heh, ngati-ati lho Kakang Durna.
2: Kono wigati temen bocah iki.
3: Durna panalinganira.

0: napa wong ni pitu karada? Kati-kati.
1: Netane kita-kita gak kati-kati. Emangnya saenak itu.
0: Kepingin bakal ketemu karo aku, Petro. Kulo keparang matur wonten mriki menapa penyen kedah kulo dherekaken wonten pertapan Sukalima. Cukup kene wae wadi apa ora?
1: Mboten.
0: Nek ora wadi serasa tak lunga-lunga ana kene coba matur ana apa. Kulo menika kepingin badhe sowan panjenengan. Ya sak tripun matur mbok menawa wonten kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Ayo ora apa-apa. Tuan kula sang topo menika sangat pangudi kula kepingin pinaringana prisa. Estonipun bapak kula menika sinten?
2: Oh,
0: kandhap leguduk manyar-manyar. Apa dudu Semar?
1: Sanes.
0: Semar pun cah cilik pun bondo ngerti nek Petruk niku anake Semar, bapa kula sing saknyai. Oh, wis mengkene Petruk tak kandhani. Mitros kau panemuku, bapakmu kuwi yen ora kleru kuwi, mitros kau panjongko saka kesang tiwa kan. Wih, kuwi mbok menawa yen ora kleru kuwi wong lanang.
1: Lah nggih nek simbok iki wong wedok.
0: Menika mangke yen kula mboten saged paringan keterangan langkung cetha saestu lho penemban.
1: Mboten ajeng lunga-lunga.
0: Awet pandengan kula namung panjenengan sing saged maring keterangan. Pun ajeng windanana taunana kula tunggu teng mriki. Pak. Payai.
1: Lho, Kakang Durna niku prisa napa mboten coba digoleki teng batin sampeyan. Ngelmu napa sing bisa ngerteni marang jongko. Gandeng Petruk niku kali sampeyan ya kula pinten tuwa Petruk ning kudu pinjen bisa nuduhake. Niku kudu bisa mulat jongko sing pun kapacak dumateng Jawa Turmiyin Petruk niku dititake putrane sapa.
0: Malah bukune keri.
1: Lha pendhita kok keri bukune niku kepripun?
0: Ngene wae Petruk, ngene Petruk.
1: Terus pundi?
0: Kowe ngentenono nang sak japan singgil Binatrata mengko tak buktekne aku nilai buku.
1: Oh nggih nggih.
0: Rak mboten dangu to ora ora.
1: Sinuwun gandeng lo sampun nampi keterangan mekaten senajan dereng cetha namung kados wonten gegambaran prayogi. Kula kepareng nyuwun pamit rumiyin badhe nenggo penemban Durna ora liwat sing ati-ati. Seketake Gusti Patih, iya Petruk sing ati-ati. Wah, malah nyemelangi.

0: Menika wau sinten Koko Prabu?
1: Abdi ing Madukara putra Karang Kabulutan Kalbet menika pamonging Pandhawa. Petruk kantong bolong. Badhe madosi Satriya Ngamarta. Mboten Yayi. Namung saking wigatosipun Petruk kepingin badhe mangertos tiyang sepuhipun ing sejati.
0: Panganipun Petruk kok mboten denger. Pandhawa pun mlebet wonten ing pakunjaran Watu Gajah. Niku panjenengan sampun duweni pendak wonten dijuni. Tiyang Ngamarta menika lembut ngungkuli banyu. Agal ngungkuli watu, mangke. Petruk tumraping tata gelar nakoke bapakne nanging yen kula ingkang mestani Petruk menika kalebet dados netra pengawasan ing para Pandhawa.
1: Weke kok yen duwe tembung apik. Tegesipun
0: mata-matane wong Amarta. Mata pita.
1: Oh. Lha upama mata ngeculno netra pangwasan kula kinten kok mboten namung Petruk.
0: Lho. Mataipun anake Semar niku adat sempun ya, cok. Rebut biada. Cok neranjolake kepinteran. Ngetokake kekendelan. Sing kakean niku cok golek salah ing kanca, ah golek nama sih pokoknya. Niki mangke anggere Petruk anggere mlebu teng negara kita bisa nampa pawarta. Nah, padha karo pun kecekel apa padine ngestina. Awen klebu sisik melek.
1: Sisike Petruk anju mingkari
0: golek melek.
1: Mingkari golek melek le.
0: Menika mitra saking pemanggih kula malah pragi Petruk pun cepeng kalebetaken wonten ing pakunjaran. Ahir dipun kanyoyo ageng pun pejai buatan menopo-menopo TKT ming bangkini Petruk sapa saya ngurus.
1: Aneh temen ya pendita kok kejemi kok kaya ngun. Mongko sing dengi pendita ini lembutan kena jinumput senat janto pun wonten panyokro buat merap dateng Petruk. Nanging anggini pun ngerikodo ya supaya bisa ngelidah atini Petruk ini kurang ane nopo kakang durno. Sing kudu ngerti munggu wadini Petruk tekan teng sino niko apa teman-teman wigatini dewe apa dadi serayaning poro sarjo Ngamarta ini penjenengan kedah saged ngerekot doyo ngelidan
0: anak jeglidah angel
1: aku iso angel
0: soalnya Petruk itu singgahnya peripen banget ampun mas jenengin nyinggah ke wadi ya pian ini ku peragak Petruk di cekal bondomen apa
1: yang mengatakan kalau semanggakan paman sengkuni kapidal no poro kadang kulo kurowo perlu Petruk karangket kalau petakan wong pakun jaran kemauan yang banyak sama kagungan pemanggi pilih Petruk badim bodo kalan nulika parang pun bobo nyumun pamit andawakan dumateng ingkeng rayi yugo kulo kurowo ngatos-atos paman kakang durno kulo dituni monggo kulo derek ke medal jali lari-lari Kurawa dipun ngendikani supados lading gumregah tumandang nyepeng Petruk.
0: Prayogi, keparing pun bapak nyun pamit ya.
1: Ngatos-atos bapak dulu.

Yayi Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Sak pengeripun Paman Sengkunilan Paman Durno telasan kadang-kadang kulo-kulo. Amrih mongkoking manah kulo-kulo kepingin sanget. Badhe mangertos wonten bundi para kadang kulo Indra Prasto yang dalem sak mangke ngalami kacintakan. Yen kersanipun Koko Prabu mekaten ingkang rayi mboten badhe silak kula estaken suwawi lajeng kula dherekaken tedhak wonten wana Kasetra. Langkung prayogi keng raga kakanthi manjing wonten ngedaten pamit langkung min kalian ingkang raga Kanjeng Ratu kaluhuran Koko Prabu. Purno pangandikan noto sabdo panito ratu sabdo pangucap pandito temen ratu singaran sabdaning pandito lan ngendikaning nalindro tan wenten bidani Yayah Tirta Kresna kang kuping lancang sito tan keparang lumebek estri mana arso kundur ngedaton jelek saking palanggan gandeng asto marangkeng rayu kadeaken pura abdi bedoyo sinawang sakti manjuru pindo diwakairing pura widodoro widodaris ketik kurang sawiji.

wis manjing kejaton ingkang sinuwun nata ngastina. Anglangkungi Prabesa Sri Penganti jumangkah koridono pratapa. Yen to katariti genging kapura sak arga suta during wiwit pucang lawan tirisan. Ingkang ginawih adek-adek. Wesi balitung sira prunggu sari nyamating kapura pinaryan inten bumi gedene sak mestaka liman. Mestaka sira liman gajah sandas gajah gedene inten. Yen dalu pindo rino yen rino rebut sorot mariwang pratangga pati kang nyel tondo tengarane siang lan dalu. Panganan peksi jiwa-jiwa kekalih awit yen rino sami ngupaya buga yen to latuh wangsul wonten papan loro dewi-dewi. Tetep bengkanan kelawan kiring pinarian gambar manika nika mawarna-warna kang isen-iseni gambar tan prabeda marang gelaring pawono. Pintu pinarian gambar dalu kelawan wanudya kang kaento-ento lir Bathara Kumajaya tuwin Bathari Rati. Yen pintu pindo manten pinanggaken yen mengoyaya bedang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu pinarian reca gupala reca watu gupala gandarwa sira kang kaento ruta denawa. Rikma kawat ning Tra Kumala untu sloka ilat Mas Jingga karena dinurut sing ngrono mlebet pinarian Marjumbana lan Marjuhan. Senteking kori mibering Marjumbana Marjumbani grenggeng grenggeng reca kaya bisa nyokot gewel nubruk gabus. Katondo lir cikara bala balupata kang tinanggenah tenggo pintu sela manangkep. Unda-undan jrambah akik bang jejubinan mergi tusing kedaton sinebaran lepukojo nila cendani sinawuran wedi malela sinampar bedaya pating glebyar pating celorot. Mulat umbul saking pucang arga kang tinalang tirta anjo gedaton iline pinara para gandane ngambarum kacihna kelunturan kanya ing bedaya layoning puspita. Kundur dami kang sinun kapapak ing resang pat miworo ginanding astra sami tata lenggawani panti bujono. Dinasan Bujana ingkang manika-nika mawarna-warna mawatak Prabu Duryudana ngagungaken wewenange. Daharan ingkang datane ca mundhut ingkang eca ingkang kirang prayogi mundhut ingkang prayogi. Yana ingipun panengaken wonten ing piring kencana wonten ingkang diparengaken wonten ing baskom kencana.

gono sing ning digelarke plastik. Nanti truk ngebaki meja wis semono telas. Genyo kembul dar si nambi midhangetaken gongso menyemangrangin keplok pepinjalan suara kang anganyut-anyut angalam laming rasa. Apa dene porabdi langen bedoyo kang samyang mung beksa kang anut marang iringaning gongso yen to sinawang saking katebian kaya widodari mabur wonten ngakoso. Sak bubaring pepanggian porabdi keparwangsu wonten papan widado pangandikan nata saknalika minggah selanggar pelanggatan kacin wis ngagem busana pendhita. Cuma wis dupana ratus dupa kang tumpang hakni makantar-kantar kukuse sundul antawerca. Dewa semono wonten pamujan sepen tan wenten dawuh. Kedhaira saking pamujan wis ratut agemaning pendhita enggal ngagem busana prajurit. Pamit marang Sang Pakmiwara, suka sasmita marang Kang Rayi Prabu Dewa Kumara. Sanai komidil saking sakjroning Datulaya miyos pungkuran kaget mlati ing ngono, ana punang Teja Darpa Sula.

maos bombong manah kula yayi. Pandhawa sampun persasat mboten gulawat. Dangu mecet woh kranti timbang nyawaning Pandhawa. Namung tenggo sakwetawis utusanipun yayi ngis pados anjulung tungkul Koko Prabu Bathara Kresna. Prayogi Koko Prabu, kepareng kula sawetawis utusan Purwadya Bala pados nungka dumugi kanjeng Durwati. Atos.

0: toga karo bilung.
1: Nggih.
2: Nggih.
0: Aduh karo aku, Guk. Walah, kula nganti kula rewangi nyipeng mriki. Pinten-pinten dinten nang Ngastina. Arep bali kepiye ora bali. Angger tunggu isuk utuk-utuk tengar-tenger. Arep noleh sapa iki? Arep bali. Ya kesungon, ya kesakon.
2: Kuwale. Kesukon, kesangon.
0: Anak bilung menuh rada kepenak.
2: Kepenak dengkulmu mambengi kobongan.
0: Kok iso?
2: Serku ki wong golek penginipan kurang gawa KTP, ana omah cilik. Turu kene engko nek udan tapi ora krasa kodanan aku. Di baterai karo Andra. Sapa kuwi ngono kuwi? Mangker yen aku. Mangker yen nggih dereng rampung.
0: Le opo le nglempiti.
2: Ayo seminggir antar resik nggih, aku yuk lunga klepat gobong bel waduh. Aku yuk kliti-kliti. Iso turu nang sore montor aku.
0: Putar ora kowe teks. Wong senengane tok gelaran mayem kowe iki mbok ngrumangsanono. Nek kowe iki wis wong tuwa. Kowe coba nganti biyen iki mboncengke bendaramu. Saking nganti umure meh padha kok kelakuanmu kok padha banget. Ketoke mengkas-mengkis kok ngono kok. Dulan kok belinge kok ora jamak.
2: Gambleh.

0: Piro baro iki melu-melu getune kok kepiye, Pak? Malah nyucuk kowe iki Kang ora.
1: Ngomong yo ngeyel pengen lunga-lunga kon ambok nek duwe hasil titik rongitik iki dikumpulake wong iki anak-anak.
0: Aku ki pisah karo wong wedok wis suwe. Nek do ngaget tak kumpulke nek do yo tak kirimi.
1: Oh,
0: karang bojoku ning luar Jawa.
1: Oh.
0: Aku nak ngerang-ngerang kepitung lawa ijo. Orang anak, orang bojo.
1: Oh, kaya karemu.
0: Orang ngerasa ake mono. Ake toki kuen diloro napas. Wis mari!
1: Malah nesu malah. Dileke ape-ape malah nesu. Nek muni omong buan rera jamak nih nek dom. Nyambut gawe kok nyetetek meneng bae.
0: Asalnya kon ra eling-eling sapa? Eleng-eleng yang melu nembang aku.
1: Oh, Gok, Lun. Kowe melu karo aku, Gok. Iya, njogo wong ning kraton Ngastina aja nganti keprungu sapa wae. Anggonku bisa ngunjara wong Amarta. Tiang Amarta sampun dipun kunjara. Wis, Gok. Yung-yung, lah sampean iku ajeng golek napa? Kraton pun jembar, jajane pun nombo. Saora-orane diajeni karo para ratu Montenegro kok ya gelem-geleme temen dadi kongkonane Joko Pitono. Bakal nompo negara Ngastina sigar semongko.
0: Anku samanku wong ora dunung. Nek pangan dasar amane wong ngerti dunung. Kudune niku nggih. Ora ana paedahe aku ngewangi karo wong sing ora bener ngaten. Wong teke dhewe ya jembar. Sak ora-ora jembar jajane oke sedulure. Ha kok milani Suyudana mongko niku wong ora bener. Ming milik kemukten negara sigar semangka. Ajeng sampeyan nampa kemukten bisa numpuk bondo pancen dasar tidak tindak sing serakah ngangah-ngangah. Cilaka sampeyan. Yakin.
1: Nuturi. Dek hubungan kok nutul. Apa nek tindakmu ki bener?
0: Oh iya ya.
1: Mulang karo sing diloni bareng anu awake dhewe.
0: Alah, mangsa bodho lah. Bodho amat.
1: Ngerti tembung bodho amat bareng. Ana apa-apa rasah melu-melu. Senajan to warawira rantas malang-malang tak butung kok.

0: kados menika Ndara Dipati Karna.
1: Iya, Petruk.
0: Dangu mboten nate pinanggih sugeng langsung keming pangabekti kula kunjuk.
1: Iya, kaya ora siji apa tak tampa pangabektimu.
0: Nggih. Suwe ora tau ketemu.
1: Iya, iya.
0: Kene wangger pun suwe ora tau ketemu ketok kaya gegambaran ini ketok mawon. Mbok menapa panjenengan kalih kula niki cok ana sing kelalen.
1: Lho apa?
0: Wow, ini pripun sampean. Angger ketemu gathuk niki pripun sampean kali-kali. Engko senanu getun nek pepisahan Petruk mau tak sangoni ngono ya. Are ngedunake ana. Mboten ngoten niku ora kena pate, soalipun nek ya tandha bukti yen panjen kula niki mpun tau momong Ndara Dipati Karna. Kowe kok ora ndelake Dimas Janaka. Kula niki mboten nate sowan teng Amarta mpun nonton sakdurunge Catur Candra mlampah. Dadi swasana Amarta niku babar pisan mboten ngerti upami wonten ing ndangu panen apa Petruk Amarta mboten saged matur. Etok-etok. Terang ming etok-etok. Lah munggu karepmu nenggo penemban Durna, kula niki kepengin ajeng ngerti bapak kula niku sinten. Lah apa dudu Kakang Semar mapan ku sing momong kowe? Ampun kulino nek bapak Semar mung kulino. Lah bapak nuli momong kula niku kula pun gedhe kok. Sing asli bapak kula ngoten. Pun yen onten sing saged paring dawuh maring keterangan mboten ketemu Durna pun lega ati kula tandha nek katrima panuwun kula. Penjalan perisono, lah orang ngerti. Nah, rak tenang. Patih sengguni meneh ngerti yo. Saya orang ngerti ya. Aja meneh aku anggwe sing di bapak orang ngerti. Dino iki paman Durna ora bisa nemoni karo Petruk amarga kahanan negara Ngastina pinuju ana pepeteng. Nemeng peteng mah bawa-bawa ngendika kula nggawa rek. Ora peteng kanane nang peteng swasana. Ora kok mergo kanane negara itu njur pepeteng kesaputing pedhut sak pinunggalane ora. Lah yen panjenengan Petruk adeng kepengin bakal nampa ngendikane Paman Durna, ayo saiki bali ana kawonggo. Ganti dina bakal nampa keterangan. Ah, mboten. Kepaksa kula tenggo. Kesagane pun Pendhita Durna rikala wonten tinggil binadurata wau. Sagu-sagu dhewe nek ora ana tesi mangke ndak dudu pendhita. Wis ora mangkara aku apa kelakon tak rada paripeksa tak anggap yen Petruk bakal nimbulake dadi pepeteng negara wis dino. Monggo mawon anggere ora ngrumangsani. Kabeh niku anggere ngrumangsani niku tok bisa dicekel dipidana nek ora ngrumangsani didakwa bisa kelakon mambebayani. Kok kan rasane mikir kan pecah masyarakat.

Ya arep kowe ngaku pinter, arep ngaku digdaya lah wong anake Semar. Pangreka dayaning rasamu pancen ana-ana wae. Nah, mungkin batin aku ngerti yang toh Petro ku jadi banyak laku yang telik sandipoyo. Sambat toh ketiban tangan kau jengkelang bangkemu. Tangil gani ngatiku. Sambat toh ke Petro. Angger dipati kok disepele akin. Jatas ping pindue. Ngelimpang. Wongnya mati kok udele sentik-sentik lah. Pancen ndoro dipati kerno ki pancen ampuh tenan. Antep tangane jancane. Nek liyane aku mbumbuang ning bareng aku ya ming mumet men. Antem plek pancen kiling wis jaman nom-nemane ya pancen rada kotok kan. Ketoke cerkengkeng ngono mah kotoke ora jaman. Apa-apa plek kok persis kang garing. Kang garinge kotoke ora jaman. Ning karo sing wedok minggu. Lho Petro bisa tangi, nggih, wonten dewa sing welas mripe kali kula. Sing tok unek cerkengkeng sapa? Krungu. Sampeyan niku nak slirane ketok cerkengkeng cilik ngoten lho. Ora ndek puno kok tangane cengkiling. Iki durung yang aku nesu tegel karo taman pusaka bablas nyawamu. Kula teng ngriki dituduh bocah cilik mpun mantep madep marep mpun penemu tuwa. Antas kula, niat kula ora bisa kelasan trimo mati. Oh, tak rampung nyawamu.

0: gula bali kerengan iki nek karo ponokawan mboten kajen kok man.
1: Ah pripun to?
0: Kula antem pisan pindho temomo gula bali mboten gawe rasa. Nyandak bangkan kok cek niku dicik-icik. Gak jiwiti. Monggo tangane oli cok.
1: Randene kaya wong wong tangane gupak oli kaya gelayan. Petrone mboten pun pejai ora urung bakal bodo kalan. Ketoke ora nglarani ning gawe wirang. Apa ya kelakon panjenengan Nalendra kok nganti dileleti oli niku.
0: Coba ngawi-ngawi

0: Layu bandre raja mang tegur blumbang. Lebus kabeh sandanganane. Ki menapa paman doyak Petruk? Pusaka senjata Kunto dipun rebat Petruk. Kula lepasaken diendani tiba terus dijukuk gawa mlayu ngoyak kula. Aku sampean kok mlayu kok ngemplok-ngemplok. Nyun ngapa-ngapunten nggih mboten ngerti ya Petruk wae kula kemplok. Sing kula kuwatirke Petruk mangkene nyekel senjata Kunto saya edan. Mboten wurung mesti bakal ngentek-entekke nyawaning Kurawa nek ora pancen dadi. Tobat mati aku. Aja Petruk, aja. Ora wurung wedi. Aku aja tok pateni Petruk. Lho napa kula niku tukang mateni wong napa? Lah sampeyan mlayu-mlayu niku wonten apa jajari? Panas-panas kok maraton. Wong aku li mlayu ki mergo wedi, wedi napa? Wedi karo kuwi. Niki tak sapa? Cekku kasake dhewe kok wedi. Amben dinane. Ketoke benjane dicekel kok wedi. Ora mergo wedi karo pusakane wedi yen tok tamakake, ditamakke. Kula niki le mlayu-mlayu nututi sampean niku nggih. Namung badhe nyuwun preso menika tesih kangge napa mboten. Yo isik Petruk nek panjenengan isih diagem dimimi dirumat menawet aja waton ditamake mungsuh sing ampuh ya tamani sing elek ya tamani. Ayo malah gelis rusak kok sampeyan. Mongko senjata Kunto niku kula ngerti niki sing maringi dewa mbiyen sampean rak ngapusi to. Lho. Kok ngapusi kepiye? Mbiyen iki sing diparingi rak Ndara Permadi to, ya sampean ndek tanding Ndara Permadi. Betul-betul rada bingung. Iki Permadi nggih, mongko jane seriat mace rak ngapusi. Ampun tok kaya koten niku. Lho. Iya tak terima Petruk. Nah rak ngono dupene sing apik-apik. Di pusaka niku aja cok di nggo gawe sembarangan.
1: Iya.
0: Lan iki paedah niku gedhe nek kudu digemateni. Awit nek nganti panjenengan ora gemati karo niku, lunga. Lah, kados panjenengan niku rak mung karek sak derma nemu. Memetri marang sing kadhe. Mongko niki rumiyin rak tilaran saking nenek moyang. Sampeyan iso gawe napa niki? Ora iso. Pusaka wis aji niku ora mung dienggo gawe sembarangan. Dirumat sing becik-becik amarga sawape pancen gedhe sak ora-ora pancen bisa ling ngrumat ngewang-ewang golek sandang pangan beningke pikiran sing agek bunek. Nanging nek panjenengan ora ngrumat karo wis aji niku mangke tundone ana pengari bawaning wesi aji itu mama teng sampean gue o sandang pangan angel mingkarek dong rumah teng rumah sangkok malah terkadang ono keris dinggu gaya sulet pacul keris lempit ke ngedek itu jantinya ora bener.
1: Iya Petruk, iya tak terima Petruk
0: arak ngoten ngkulon itu duwe elek kaya kaya tentak kematen. Angger dino apik tak warangi. Pripun nggih? Malah dikandani Petruk ngrumat keris, ngrumat pusaka lah rak tenan. Dimanggaken men bocah cilik aku njaluk tulung Petruk. Wah nggih, lombok nggih.

0: Petro etane tanan bubar ke Kurawa we. Wah.
1: Aku nek ngene iki jagungan ro bule sapa rada seneng aku. Awake kok lemu saiki.
0: Oh.
1: Wangane uripe kok urip seneng.
0: Kowe aja gawe rame ning kraton kesuwen kraton pringgake becik kowe minggat kowe. Aku gemang. Ora nak pringgake becik wani karo Bule Srawa.
1: Ditantang aku. Kira-kira kerengan kali sampean niku mangke nek ana apa-apa sampean tanggung jawab piye. Ya.

nganti sandangane mosak masik kaya kenang ngopo boleh serowo. Yuh ngana yuk. Man pun pokoknya kalau nak kerengan kalau Petruk terima mang tentang kali haswedan mawon. Nah sebab apa jutusan apa-apa ngerikon jotos kulon jotos ngerikon nendang kulon nendang aku terus nyikep buanting jak uleng teng lendutang gebel-gebel boten kanten-kanten pangeran Dipati Anom dikek keng lendutan. Kalah yang guyu menang yang guyu aku manggal karo bocah ngestino anggrono pegawaian ki rumangsaku kok dosa enake dhewe sing do perang-perange mah durma ati mah ngekep wungkusan. Kok kancane do perang sak enake dhewe Petruk kantong belum dikepung wakul boyo mangap keruyuke kanca madhe ayo ayo ayo.

prajurit Ngastina mlayu salang tunjang rebo ducung Kakang Dulu. Saniki ngateng dicune. Anak-anak kula Kurawa siaga tata-tata kadoan ngepung alun-alun menika kemawon. Nggih. Panjenengan badhe mbutaken sawung kula. Kula pasrane Senopati Ngastina sing bisa mikut para Pandhawa angger Prabu Dasarwa. Dan panjen Kakang Durup pitados sak menika kula namung nderek kersanipun Kakang Durna tansah kula pitados kalih sampeyan. Pun mang presane dicoba.

sarasake tenaga muspro awakku tak rewang ana gelut karo wong Ngastina. Ning sing mesti ki Durna ora denger. Asing goblok ki ya aku. Wong Durna ki wong bodho kok tak gurun iki ra ora ketemu nalar. Asujana urung ditarik ragat aku. Nek mengko njur terus ditarik ragat njur sesuk akhir tembe dapusi arek Ciloko. Ming untunge Durna rembugan karo aku ora gelem bukti nyatane Pintasraya Kurawa kok nyekel karo aku. Ndilalah Dewa ngayomi Kurawa bubar kabeh. Kok jagune kok ratu urung tau kenal aku. Ratu urung tau kenal kok andang ning Ngastina kuwi apa kok klebu rombongan anyar. Monggo sing di Kurawa kuwi sak anane Kurawa kuwi ngerti kabeh. Sing kae Tirtanata, sing kae Kartamarma. Kae Durgempa, Kurupati, Udiyana. Lho ngerti kabeh. Ning nek kaku tau denger, nah nek iki srayane Pandhita Durna. Mengko gek ana rasa sing wigati tumrap dheweke karo para bendaraku. Wah. Karmu kurangane apa para piyayi ngamarta luwe wicaksana. Becik aku mundur. Tak rewang ana ndeku-ndeku, tak rewang nyuwun preso. Lah kudune ana kersane Sri Wundarwati dasar gegaduhan pusaka kocopasan tur panjalmane Bathara Senu. Lah kok ndrene iki mau ngopo? Luweh. Tak tinggal ben mongkok dianggap aku kalah ya karmu sing pokok aku kepengin ngerti bapak.

0: dereng ngantos abenajeng kalian kula Petruk sampun mundur paman.
1: Larak temenan. Kula rintang nekungan ingin murba dumadi penjirian macing nih kula pancen matek nggih matek. Aja nganti anak Prabu dosa kumara nyekel Petruk kok mindon gawen. Nah, penjirian macing kula terus maca kul hubalik. Supaya Petruk banyak bisa kumulak kubalik. Nyatanya pun sang kewasakan kul hubalik Petruk aja belajar burung nganti ketemu burung nganti kepecok wis Melayu. Mboten kok jalane adri penjenengan, jalane penjenengan penjang dereng tepang. Mung sik prabawaning kula bali niku mau.
0: Sak menika ngaten paman. Gandeng pepeteng negari Kristina sampun mboten wonten. Langkung prayogi para kadang kula Kurawa supados madya tata-tata njagi mbok menawi wonten trik sandipaya saking damelanipun tiyang-tiyang amarta. Menopot ini anjagi paku jaraning para Pandhawa.
1: Oh kesian ya kesian.
0: Mangke yoga-yoga kula Kurawa cekap pun bapa piyambak badhe paring dawuh kesian wae.

Desa namani ngoto desa wilang semu nomo warbini kasih menang dan ucapno ingkang sinuwun jejuluk Prabu Bathara Tresna. Iyo Prabu Alimurti Sasra Sumpena, iyo Prabu Padmanaba, iyo Prabu Danardana. Wis lenggah dampar kentara ngrasuk Prabu mengraken para bibedaya kang sami ngampil upa traning pasuwanan. Anenggih ingkang nembe rawuh ing Rakanata manduru Prabu Baladewa ya Prabu Balarama sigra nggih nyang acara ing lenggah jajar wonten singgil Biaturata mangraken ingkang rayinggar Baruti Raden Setyaki ya Raden Singomulan Jaya Raden Wresni Wiratambak Yudha Bima Kunting Tanah Pisang Lindya Mantri Muka Pangarsa Ringa Patih Udawa Kang Kepareng Atur Pasibaning Purwadya Bala Mlabar Pindha Daladri

dereng ngantos watawis dangu. Gini bal meton ngang sinun kekalih. Mengeng sak panbrat nenggih kocapo pisuanipun lurah kantong golong.

0: Petruk kantong bolong podo selamat. Nggih, pangestunipun sinuwun mandura kados manggih wilujeng. Dina iki panuwun kang bakal boyong Yai Kresna ingkang nanggulangi aku. Yai bakal tak boyong nang kraton Ngastina gawe tentrem negara. Petruk bali yo. Bapakmu digoleki dhewe. Lah kula goleki ngantek mumet. Kula ning ajeng nyuwun prisa bapak kula menika sinten yen pun mati teng pundi pesareane yen isih urip teng pundi jumondoke ngaten. Yai Prabu Bathara Kresna durung bisa paring keterangan awit bakal tak gunakake kawicaksanane lenggah ana kraton Ngastina. Lah perkara penyang kagungan kersa mekaten monggo lah ya penting dhewe kok. Kula sowan wonten Darawati ingkang kula suwun kandhiganipun Gusti kula Prabu Bathara Kresna. Abadhe muring-muring panjenengan ngendukan kaen kula rak ora ana gunane to. Wong kula mboten ajeng ngaturi sampean, perkara sampean teko nggih luwih ora luwih. Teko nek ana ya dikeki dhuwit ora ana ora apa-apa ora. Gedhiagan nolo. Aku tok padake gareng karo Bagong lho. Boten nganten Petro wonten dawuh sinuwun tak sagui panuwunmu nanging yen bisa gawe pepadang pepeteng Darawati. Lho kok kaya cangkriman iki yen bisa gawe pepadang pepeteng Darawati. Yai Kresna ora kena lunga-lunga pokoke kudu tak boyong ana kraton Ngastina. Kula boyong tenggen kula kowe kelakon boyong Yai Kresna iso ngalahke boleh metu nyoba bu.
1: Iya.

wetok budhalake Purwadya Bala Kakang Udawa sampun Raden. Wah. Ngantos kathah Purwadya Bala tin para kawula ngedhap awit kangge pating regejek antaipun Gusti kula Nata Agung kalian Petruk sang Rebat Biyada. Mung welingku prajurit-prajurit kabeh padha kandhanana. Senajan to iku kedadian klera-kleru nang sak beneri ora magepukan karo negara. Iki mung mergo seko sukeng lan adreng antarane kersane Kakang Prabu lan Petruk Kanthong Bala. Ih, ngestaken dawuh. Nanging ana sabda kang bakal tak estokake tansah isih kengetan. Kakang Prabu ngendikake sing waspada setyaki yen pancen ana kedadian Nyolowati Petruk bantunen. Kok kaya ana tembung cangkriman kang tak pikir. Panjenengan sinuwun mriki yang dikomnya cok mawisane po. Mula kula nyadeng dawuh dalem kang sinuwun lajeng dipun pelambangi mriki apa sipun ngantos mumet anggen kula mikir. Wis mangsa budha kurangane apa Kakang Udawa kaminangka dadi tetalining kawula cobi. Tetali menika menapa? Ning Seti para kawula nggih do mboten gelem kula sing Seti kok. Ngesuwi para kawula. Dadi ala becing kawula gumantung ana Kakang Udawa. Oh, narak ngeten mekaten ngetuwani to niku. Sak menika kula sumanggaken wonten sami Raden Sencaki. Anggenipun badhe mulat dumateng ngabdi Petruk Kanthong Bala aja aduh diperbaiki.

kulon jagat dewa batur. Tak pikir-pikir sing di Petruk iki pancen kagungan setan, alasan kok dari wani padha ketap karo aku, eh. Panjenengan ya butuh, kula ya butuh, sing dibutuhake nika dereng ngendika. Apa minangkani atur penuwun kula, napa minangkani kersa panjenengan rak dereng wonten ketentuan. Lah panjenengan ngeyel, kula ya ngeyel. Ayel karo ayel lajeng anane jurming anteman-teman ngoten mawon. TKT kula mati mboten napa-napa nglabuhi kebenaran. Jer kula tekan ngriki niku niat kula mboten ajeng niat perang. Mboten ajeng niat seneng-seneng. Mboten ajeng golek wong sing cakep. Niat kula nyong ngudi dumateng wigatos sing manang goleki bapak kula. Niku demi dengkloh. Sepoto kok demi dengkloh ya apa? Niku temene teng ngriku niku. Ming kali dina iki Petro ora gelem balak pecah siramu. Ah ora tenan. Sak yaene kok gelut pindho iki apa ana itu? Apa ora gelis entek tenagaku nek kono. Mau keroyok wong Astina saiki karo wong Agung Mandura wae. Lah kok tadi julung gelut. Ah, ben tekat-tekatan manen. Tak adepe dikondang nek Petruk Kedan kok rewel. Aja ming lara mati tak lu tak gateng sira mu ke barat.

kowe nyepelke karo Baladewa njaluk bentet siramu, Druhuni. Yen pancen kowe seti mandraguna, kowe pinter lan ditawi tak tandingi. Wah. Wong mati kok kaya ula. Aku kok rada gumun banget karo Sinuwun Mandura kok. Leduka kuwi nyerak-nyerak raiku kok gandane kok beda karo Sinuwun Mandura wingi-wingi ya. Apa sing mambu sarungku apa ya? Aning ya ora ana wong Baladewa kok ora sikatan ki ora ana.

뚝끌까 싶었대. 이기 봐. 만인 겹뻑 늘어 시인 원아 까딱 떠나. 시켜놓고.

rada aneh temen. Aku diajar dipolo tendangi meneng wae ora males. Adat sing wis ki ndoro kokrasana mbiyen. Pangger muring, "Woi, pejia karo setan glandang nang golo." Tekan sepuh angger duka ya giantol nang golo. Ning ki kok dengare temen kok ora gantol ya. Lekerengan kok malah nyokot kok, Ang. Apa Sinun Mandura kok di guru kok cakil ki ya sakit. Ora ketemu nalar. Mah, nek ngono ki telik sandi kaya diajak tegelitan sak wis tekat-tekatan. Ora nono bol jebuk gragas.

Ya aku Petro yang kerengan nganggu aturan setan nih. Ora bandingan. Angkarang model kuno kok ayo ben. Tak geleme gelut ki waton menang gelut kok dadak nyang-nyangang. Kono wanine teman-teman kene wani bandingan gelut bandingan ra gelut ya wis kok ya. Coloke ora meeting wis ora berduli. Tak go mlebu nang grumbul kono. Ngara tak uleng-uleng tenan watone ora kobong alase kowe. Rikala semana tempo bituta maluk benda walopati. Noyah nayuh baskara titi mangsa. Jawata kang sudiambungkar marang wewadine Ngangkara. Ilang sipate Prabu Baladewa. Salah gedaden dadi gandarwa agawe sak gunung anakan diktya kala gumarang. Kuninga yen to krakantong bolo ngambah Jumantara.

0: titiwang kolol tru.
1: Lah dalah arep konangan.
0: Kaya witaksana temen Bathara Kresna. Lah kok sing kon maju kok Petruk. Diuleng Petruk sing tak gambarake Siwa Semar Badrana ya. Wah. Nek ora tak oncati nyemelangi senadyan aku wis kejodiran sak mongso-mongso tekan ana wengkon kraton Ngastina. Aja takon dosa klawan kerah baju barat.

Petruk Nun. Ilang saka Pandulu Koko Prabu Baladewa. Panjenengan mboten preso, Den? Ora, Petruk. Wah. Ming kacake kula mboten iso mabur. Upama kula iso mabur, iso kelakon kula yak tak bondo tangane. Untung niki wau kula teko. Ayen kula mboten sowan teng Negara Ndrawati kurang bejane mesti ana cilik putra wayah sing kadijiran gedhe nganti ngantam Gusti Pranata Ndrawati. Lah sing mindo warni Koko Prabu sapa? Pak kaya barungan mboten premono. Wuh banget. Bareng uwal saking tangan kula, wah mengangah tutuke kaya ana dahana. Mangala dalan. Saniki Kang Roko teng pundi lenggah? Lah karemu ajeng nagih janji kula. Wau ngajeng sinuwun paring sasmita Petruk tak legani nek iso gawe padhang petenge Negara Ndrawati. Niki pun padhang awit telik sandipaya pun mboten wonten wajibe nagih janji. Aku minangka seksi, ayo tak sowan iki. Monggo. Ah, seneng aku.

0: liwang sukmono kang linuwih Petro banjur suwanono ngarsaning sun. Nggih. Oh, ije. Apa Petro? Kok kinten nek kesah nggo seksi e? Ora, aku ora lunga-lunga lah. Nggih, seksi niku pokok kok. Tegese niku neksane kula dereng kumanan ngoten lho. Iki ngandhakake apa? Seksi. Rikala suwau Gusti Nata Agung paring dawuh kalian kula mengku pasemon Petruk yen kowe bisa gawe padhange negara kang lining puting pepeteng. Tak legani panuwunmu tak tuduhke bapakmu ayo saiki. Wis ali nganti ra basa. Gandeng kawontan nagari Ndrawati sampun padhang. Pepeteng ingkang sumedya anempuh dumateng pian dalem menika wawis tonipun telik sandipaya wujudipun raksasa buta nggih sinuwun mandura gelut kali kula njotos kula nang kemawon nendang kula kemawon nyokot kula ajepake malih kula ruket tak jegal terus kula banting buadar dadi buta gedhe njur mabur. Lah niku kacake kula mboten iso mabur nek wau panjenengan paring dawuh kaya kok nyoh aburku siliyeng. Abur kok siliyeng ya. Kula tututi nganti kula cekel, lah mboten wonten sing mari ngampil kula iso mabur. Lah kawontenan negari Ndrawati menika sampun padhang minangka seksi Ndara Sencaki sakniki kula suwun ngendikanipun Gusti Nata Agung bapak kula menika sinten? Aku tak takon. Kresna kuwi karo Petruk tuwa ndi? Lha nggih tuwa kula. Sampeyan sing ngomong sampeyan niku kula, wah sampeyan nakale mboten jamak anggere tok manuk mangani kerupuk. Angger dahar kerupuk ora iso mbayar jur. Kula sing kon bayar. Ning dhuite nggih nyuwun Kang Rama. Nek kula kan tombok niku atange lamun kok. Nakal kang rokok niku dek cilik.
1: Iya, Petruk.
0: Sing ngklek-ngklek niku kula. Wah, saya. Ndara Siti Sendari. Siti Sendari putrane nggih?
1: Iya, lah niku
0: ayo nurune nakale ora jaman niku. Biyen pun tau kula gendong dolan teng peken malah nyur ketelingsut. Kula mulai nganti surep, kula kene Ndara Siti Sendari kula cengkiwing bul kere. Lah yen pancen Petruk wis bisa waloka antarané Kresna karo Petruk tuwa Petruk anggih sepuh kula kok model sampean ku diri dadi napa-napa kali kula umur-umuran. Lah kenang apa umure tuwa Petruk kok dadi Petruk takon karo wong tuamu kok sing tok takoni aku. Kok ata iki? Rak kudune malah Petruk bisa ndungengke eyang-eyangku kuwi sapa? Sing nurunake Rama Basudewa sapa? Ingin nurunake eyang meneh sapa? Petruk bisa nyejarake ora kok malah Petruk takon karo aku. Lha ning penjara kagungan kaca pasan kula rak pengilon sajen. Sing kula suni prisa menika kaca paisan panguasaning dewa ngaten nek kresnane nuwun sewu bayi wisore ning dewane Petruk kok jak eyel-eyelan. Aku tak takon Petruk duwe sedulur sing luwih tuwa meneh apa ora? Oh gadah sapa? Gareng. Lah upamane Petruk ora ngerti sudermamu kudune takonmu karo Gareng to luwih tuwa Gareng tenimbang Petruk. Aku kok yang dadak belayangan mayang-mayang. Kok engge-ngge? Wah, kok wingi-wingi ngendi kok ngoten iki? Oh, tekle ora urus iki. Ora ndek punen wong bingungi meneng wae ora. Yen ngaten manu sinuwun, perlu malah kula kedah nyuwun prisa kali Kang Gareng, takono karo Kakang Munala Gareng. Ingsun bakal gawe pepadhang negara Ngamarta kang pinuka dunungan pepeteng. Nggih. Wah, matur nuwun nggih. Dengan pamit, Melayu ini kita.

Duko Prabu. Wis karep ben Petruk bisa pitakon marang Nalagareng. Dimasencaki wae sumadya tototototut uripun Kakang ayuh merpeki negara Ngendraprasta. Pawarta kang wis pun Kakang tampa apa ana nyatane yen Yai Prabu sak kadang ilang saka ing Pandulu suwi kula dereken Duko Prabu.

0: tangan lora petelai kondodo tumbuh-tumbuh yang ini serang dari badan yayi rakyat putih opangas tuti tampan nono nanti kaya apa ini Bagong nanti hah? Bagong jengkulmu melecet kowe minggat ya aku ki ora tau menyang kanan ora tau sibuk ora aku minta nyodor ke layang kungkonan Mbak Ayumu kono omong nona aku ora teko lah tuan aku teko goro-goro rano petruk ya malah sepi ayo ora dandane kowe minggat nanti kowe ya wah aku mloyo bumi ya bumi tegese mloyo bumi iki lelono mlaku wah tekan ngendi-endi angger ana pendhita tak takoni ana pendhita tak takoni ya saiki wis leh ramalan wis tak kampleng isan tegese ora tak takoni babagan nggon kaya ngono kuwi kuwi iki aku mungguing rasaku kaya-kaya wis adoh karo penemuku ayo syukur ngono lah pendhita kuwi tak kon ngapa tak jaleh ngawangi ora aku kira wis suwe to duwe idam-idaman. Idam-idamane ngrasaku kepengin arep ngerti bapakku. Angger ana pendhita tak takoni ora ngerti, ana pendhita tak takoni ora denger. Nganti tekan negara Sina takon Durna makroyok wong pirang-pirang. Aku duwe penemu mbok menawa yen wong Agung Ndarawati sing bisa uninga bapakku. Lah aku sowan nang Ndarawati gelut meneh karo Baladewa gadungan. Mempeng kowe? Ah iya. Bareng wis tekan mangsane aku dingendikari jebul. Kowe takono karo kakangmu Gareng. Ngono. Oh nyak kuren. Lah nek dipoko iki ngerti lak ya wingi-wingi to kle ora ngentek-entek sangu pirang-pirang. Jane bapak ki sapa? Wah. Tak kandhani ya le ya. Mbok menawa durung ngerti karo wong tuwa ya ora mokal mergo umurmu wis urung sepiro. Yen sak benere wong tuwa kang tok aturake kuwi bapakne dhewe tok. Ha ya kuwi aja semelang kuwi jatine aku ora denger. Ya dipikir karo linggo-lingguang aja. Madang kuwi mau. Wis ora mangan ora krasa enak Kang, ha? Ora krasa enak. Bakso apa? Ora. Ngombe ya. Lah nek ngombe wis aku gelem. Ya. Edange apa? Kopi yo arep teh yo arep wanting gampang le usaha kuwi. Teh. Teh ora ono. Kopi wae ya. Kopi mengko kae susu.
1: Ah iya.
0: Susu kere ora. Susu melek jengkolmu lah iya ya. Kopine lan gulane ora ana. Putiang wae ya.
1: Iya wis waton anget narak ngono.
0: Malah urung geneni ya, Cuk. Yo jajakno yo.
1: Wah. Beborosi kowe iki ora.
0: Wis ora perlu mangan lan ora perlu ngombe saiki ngene Kang. Gandeng kowe tak takoni genane ora ngerti to. Cetok. Cetok ora ngerti.
1: Lah iya.
0: Kowe upama tak jak mati gelem ora?
1: Eh?
0: Aja kok ngono kuwi. Anak kuwi isih cilik-cilik kok. Nglakoni mati mumpung urip, nglakoni lara pupung kepenak, penemu sing kaya mengkono kuwi tak anggap kaya cilik bocah landhep dengkul. Kakaremu piye ta? Ninggal ngomah, ayo golek bapak dadi awake dhewe iki urip wis bisa tata titi tentrem yen wis ketemu karo bapa sejati. Ki Mbak Ayumu lunga. Ayo kepiye carane apa pamit karo tangga engko nek Mbak Yu kondur kon mamitke ngono apa piye wis ngene wae tak gawe layang tak setene iso njejegang lawang ngene wis oh alah burung tak tulisi ya ming putiyang
1: ayo gek ditulisi
0: yayi rekena dumilah pun kakang kendran songko ing kasatrian kasatrian karang dempel mergo bakal nguleki wong tua wis mongso budua ing omah tak pasake sak mongso-mongso ana wong nagi utang ika ngger tak tekeni tutup tak rana wong mlebuan wis mantep kan wis ayo karep ngajak nendi sowan nang kayangan Suroyo wis teka-teka jantruk gandeng kowe iki sedulurku nek Bagong iki jenenge sedulur ketemu keri sing jan sedulur sejati ora misi ora wedi iki ya kowe kuwi adikku jan tunggal bapa karo biyung ayo ayo munggah kayangan nek panjen dewa ora mari pepadang kedung jaluk mati wae lho kok mantep temen nek mengko upama disiksa cemplunge kawah wis ben cemplung kawah gelem aku nek panjen mantep ninggal omah ayo awak dhewe sowan nang kayang yo yo yo

manteng panuning kilurah Nolo Garing lan kilurah Kantong Bolong. Alat julumiat wonten majaning wono wis amur wani minggah argo siulaulu. Nerak wono diwasa minggeng argo tumurun jurang curis nadian toing kurun lusup ribe berundutan. Datan ginawiroso soko kadringing tias doyo-doyo bisa minggah kayangan ngadep para dewa. Senajan toing kuno ponokawan sipate mung kawula alit nanging saknyataniku ingkang nguasani kilurah Semar Badranaya dewa kamanungsan. Panunipun kilurah Kantong Bolong tuwin kilurah Nolo Garing animbulaken pangaribawa ngantos anempuh para jawata kathah kang sami kontrang kandringan alok yen to merta padha nagara-nagara kang tanpa sang

Kang sing bumi lindu sedya kaping pitu. Ketiga dawa lemah blegak. Leduk kang mangampak panjleng sapi gumarang pangaluping serenggala. Aketan tukang mati kapentang telo mino kesatan waris satu tanan tuk bugo. Tangising langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamongso kluwung pating palengkung tijemang koro-koro dedet irwati. Gunung longsor tarung podo dini gunung. Manduro kang seprang kurung prang kurbam belasalir babatan pacing bumi langit ketangkep tangkepo. Lintang pinduri nontok rontoli datatit pating kelawar selatan pating celorot gemaluduk suara yang khawatir tokang mengambak lirkin burkin ucak gambiro loyo. Pinduri sinuman anggap bujat-bujat to menceng uting ugal gil ngakak tutu seranto bugo petit kupat kapitan we petut penjalin tinggal. Panjeling porot diwoto kang samyukan toko anjil kepati porwidut dari kang sami melajar kapiandok. Getering gunung jamur dipok kumaluduk suarane kaya bisa muta-muta dahono. Sang yang guru preso kaunan ing goro-goro nyandak tirta kamandanu katetesaken. Sir podo sakniko goro-goro nuswara kang tanpa sangkan jemukul ngakoso kaya bisa mbelahno jagat. Kang sanyatan yang hormati marang mijilul repat ponokawan kilo semar bodro noyo yo kilurah bodro yono ingang mijilul saking karang kabutan mios ingororombo mulat marang poro putro putro kang samyo gegojegan.

mangane tembang iki pancen apik iki. Kae lho, kae kae lho, kae pantes kanggo patuladan suci ning jujur. Mongko bisa mengku pasemon manunggalake tekad antarane kawula karo Gusti, Gusti karo kawula nggon sing kare dimau. Dagang buruh tani noro projo lantam tomo tetep bersatu Indonesia. Lah aku nyenak karo pake. Wah, Kang Gareng wis metuk. Kodanan ngarang. Ayo syukur. Tegese iki kowe iki tresno karo adindang. Jaran tok rewangi nganti klicir mergo methuk karo aku. Lah ya nek ora tak pethuk mengko terke wong. Sing payah ra aku. Lah iya kok ya. Kowe mau nembang apa? Nganu pasemon. Kerukunan keguyuban antarane dagang buruh tani Narapraja lan Tantama. Wis bisa manunggal ing atase para priyagung ya menggalake marang awake dhewe ning awake dhewe ya kudu nggunakake marang pangerten sak mangsa-mangsa kakersake kudu sumadya tata-tata kumpuling kawula lan Gusti-gusti karo kawula. Wah, apik. Ayo kek mulai ya. Ayo mengko kok. Aku ki sila adem e. Aku entuk nang kene apa? Ayo kene kok. Kowe gue kok susukan. Kowe kira nembang juga tiru aku. Oh, tadi kepaksa kudu kok nembang. Aku wis nembang. Kowe ya kudu nembang. Monggo Bagong main gek mrene, syukur Bagong main nembang. Aku nek nembang kala karo kowe dolan cara kuno ning apik coba.

0: ning sak imit. Ayo sak anane kancane akeh kok. Diaran mbeka akeh-akeh aneh cilaka aku ya. Ayo nek orang tembangan ngono apa kepiye kok yo ning jamuran kuwi jaman biyen kuwi jamuran. Ba jamuran lepetan jietungan nyur uyek-uyek ranti. Ayo. Ranti kok. Waduh, keri aku. Wes, nganu wes teko. Durung. Aku mau turu.
1: Oh.
0: Nganu meng wes dok teko gek engko aku ra tok ngengeki rak ya. Aja semelang gong. Kaya wani tanggung jawab ngono. Do ngapa mau kok ting jegigi nembang aku wis nembang garing ya nembang kowe nembang apa ora tembangmu apa aku mau apa lho sembang kae lo oh ngerti aku
1: apa
0: mbuh le seru le nimbu aku meng jamuran nek kowe ngejak dolanan dolan apa ayo saiki dolan aku apa pung-pungang wow. Pung-pungan kena berangkang kaya toh. Awegah aku ya. Kocah cilik. Weh biar nih jaman aku sih cilik. Mempengira jaman ngeri pada gula. Pung-pungan walah keringetnya ngalik gemroh bios. Anggeri seprin ini ki aku anggeri sih tok kangen aku yang mengejak pung-pungan karo anakku. Wah iya iya. Tembayatan bapak anak serapopo. Saya iya. Ya syukur kan emang goblok kabeh ini lah. Aku anggar moco bagong ini banget, uang kok nyebeli kok. Terus mandani orang ketemu nalar kaya uang. Lambini diledek, meripati mendonong. Ombo sitok. Anggar lungo bagong. Apa sebabnya lungo anggar bagong lungo kok mesti nggawa aduk terus. Dinggo gawe kalung. Mundak bagus. Orang muda, mana bagus kalau nggak ngaduk malah elek. Lah, orang ngerti toh. Nek ngantuk buta dah tes ya. Hanya mengono kuwi kok. Wadi-wadimu. Senengane kita do madani wong do rangi lo gitu. Eh, ada gajah yang ngerurui cetak neng cengelku. Yuk anggapmu nek kuwi ngelek-elek aku kuwi apik ngono po. Ayo do foto nek ra elek kabeh. Kenana elek kape kok, kowe kok ngono kok gareng kok ini kok ni apa nasi ngape? Mulane kowe, tuyak bapak melayu, layu, yuk.

0: Ah.
1: Aku nek ngrungokke tembang iki mau ketoke apik ning kok ana swara sing elek. Apa pancen kurang tajem tangkeping kupingku apa pancen tembange sing elek. Semariku pamomonging wiji ratu. Praing widatama. Tut nguri mbebayani. Ha padha karek tak mongki padha ka dimong gegebluk. Ana wong dimong Semar kok mbebayani nek pancen. Tulisane sing ora deng. Tut nguri mitayani. Andayani. Pancen nyoto yang Semar kuwi dewa ngono. Nanging aku bareng mikir ke anak-anakku entah podo pating tenanang onong kene bareng wong tua mio semak kelakep kaya orang-orang kepidak angger-angger kalau bapaknya kok gilane setengah mati kok ditunggoni gendruwu angger bapaknya ting gelibet minggat kabeh nek onong ngarepa nek tak kandani do mantuk-mantuk karo merem-merem ning nek ana ngguri do nyepelekake anjen anak-anakane sora. Saya tua kok tanpa nggatekake karo kautaman. Mbok nek dong nyambut gawe kuwi ana ngomah ya tetep ora nyambut gawe ana ngomah. Ora sah cok bluruan mayeng-mayeng. Sing anakku Gareng karo Bagong Petruk bocah teluwe kok wateke beda-beda. Sing Gareng kalau nyambut gawe seneng ning jelian angger nyambut gawe dilit leren ning nyambut gawe setengah jam ning leren telung jam setengah engko angger jak wiwit lengkak-lengkok ya ngendi sing sumuk ya ngendi sing werna-werna nek sing Petruk mantep wis pokoke ngelih ya gelem ning dijoli duit kuwi wateke Petruk. Lah sing jenenge Bagong, nek kancane do teko urung teko teko keri glendoh-glendoh. Angger teko

Ning karo pegawen pancen enteng antegese ora diopahi ora apa-apa waton. Kekarepane keturutan. Lah mongko nek sing bapakmu jak dulan kok ngono kuwi nek tumraping saiki iki aku wis wegah. Pancen tak singkur tenan aja nganti aku lunga sing tanpa tujuan iki aja nganti. Esok sore ya. Coba tak tinting nek tembang mbok menawa mengko anak-anakku dok. Oh. Aku kang gak nembang ngono kok nembang rungilu kok lambeku kok elek. Aku mikir-mikir mulane kok mbokne bocah ki karo aku sengit ki bulane pancen lambeku elek tenan. Coba tak tinting ne barang miring barang noyo kagok ketanon. Domen do toto noto swara. Jajal nyuwun tulung Mas Mang Jagur ke kempul 6 ning Mas. Nah. Loro. Nah, bener. 5. Walu. Nek ra ana ya dituthuke. Ketoke kemplet piram-piram kok ora ana sing nomor 8 kok. Aduh yana tak nembang iki maning. Iki sing jenenge swara ngetril. Cobi mang gambangi Pak.

0: tak nembang ngok.
1: Malah ora laras lek nembang mantan.

panten pinter tenan adikku Waranggon. Saben kene nembang kono terus nyaut kanger kene lung kono nyaut kok mesti titik. Tak omong-omongku ditututi terus. Timun tulis sabrangane Jogobaya sak krahinan ngenteni madu kambangan jaman Jogobaya ki sih durung ana kerteke. Madu kambangan ki prau. Timun tulis krai mulo sak silak krainan. Anjen pinter.

0: jajal tak tangkrimane napa.
1: Anung ketak anung ngedong. Anung ketak anung ngegong benging getak awan domblong.
0: Getak mergo dhewe sing nyekel dhuwit. Ken tak bayaran. Ning bareng awan domblong nganti

cilik. Ngene ning ngandake no kok digambangi kok. Tenok cilik yen didelok mung sak imit. Nembang ki nek ora karo joget awake ora sehat. Coba tak jogetane men apa mengko tak nggae. Gerak badan weteng ku iso cilik. Miling-miling nek apa mengko mlaku-mlaku dilalae ana wong tuku lading tiba arek nemu lading. Mlaku-mlaku nek apa mengko bedak ngasu. Do kloyang-kloyang nek apa nemu wong. Anggen jeneng e. Do elek-elek penemune. Nek wong edan

Wah, pancen sing jenenge gending kembang gayam ki marem tenan. Larasane gamelan runtut para anak-anakku. Among pradonga patut waranganane sumbut. Wira suarane ngentut. Ah. Kok malah elek lagi.

0: Apa ya Tuman? Joget kok anaknya dipenyak. Wah, dole. Ngegol-goli wong tua. Aku ki angger wis muni joget ngono ki njur. Rambutnya kita malik gerimbang dadi ireng meneh. Awan yo kelingan jaman biyen. Nom-nom aku kuwi ngendi ana kyai sing kagungan kersa yo ana kono seni tari ini terus timbali dhisik dhewe. Ngapa? Gambyong. Wong lanang kok gambyong. Kono pendito kae. Wong liwat kok. Kae kira antri, Pak. Antri angger metu metune iki pucet kae. Sing mlebune lho glendoh. Hei. Genti. Aku tak dorong ya. Anakku sak genteni sapa? Model-model. Aku ki mau joget burung nganti rampung arep menyak kowe ki mau malah dadi kagol aku. Pancen panjenengane muni jogetan pancen apik, Pak. Ketoke piyaine ki ketok wagu, rene bulane pancen luwes nek wis beksa arek ngono. Nom-nom aku ki biyen pimpinan kerawitan. Tenan. Sing muni jenenge kendangan kuwi urung ana sing iso titis kaya aku. Oh, ngendang jatilan. Iya. Ayah nggon jatilan wis iso wae. Angger muni lagune kuwi lompong keling. Melu lincek-lincek. Nek kendang jatilan iki aku ora patek apal ta. Wis saiki kowe genten tak weruh kaya ngopo kasudip biayamu podo kan bapak opo nembang juga perlu nek panjen bisa nembang ora iso nembang juga sing apik mangke kula tintingke Pak tintingane opo pelak ajeng ndelok potongan kula kaya keten nemane nek kula pun gelem joget wah hajur. Lagune apa bajing loncat mawe dibawani Pak, Pak Krungu. Oh. Anggo bawa
1: mangkuane. Gunung kelunggung
0: jeblok. Aja dijeblokke. Wah. Kowe sing jenenge swara nganyet-nyet kae ngene.

0: parantos talik.
1: Tari.
0: Apa iki le?
1: Tari mapada waya.
0: Oh.
1: Nganti.
0: Ganggu gawe cok ora.
1: Di negara dunungan.
0: Wah, jian apik tenan iki.

0: Paranto Seep. Kaya sacara Sunda paran.
1: Oh.
0: Nganu Petruk kan rene. Mengko anggere Petruk do rene gek Bagong ya rene wis komplit gek terus sebo. Tak tinteng ke 6 karo Jonggo tak ngene ngundang Petruk. Tang tang tang tang tang tang tang. Leninting ki ora ming waton. Ah dilarah tong tong ra tong tong tong. Tang tang tang tang tang tang. Tong tong tru ngono. Tang tang tau. Petro ki nek diundang kaya wong ngebruk ratan. Tong tong tong tong tong tong bruk. Aniko. Wong kok senengane kok dolanan nganggo jenenge wong. Ora nembang pokoke. Nembang nggih prayogi. Ayo nembang sing apik aja. Sampeyan nek krungu tembang kula ketoke wujud kula kaya ketene swara kula semerit arak ngono.
1: Oh, wah.
0: Ngandara krung kepaku. Mbok ora seru-seru. Ya ben ngarani lagane wong tuwa ngono wis ora cocok. Gawan bayi. Amene oh ae kok gawan bayi. Aku anggere weruh anakku Petruk teko kuwi ayem pikirku. Ora montro-montro bocah kok iso semono gedene. Oh jaman biyen kowe ana ing jroning gua garbane mbokmu kok tak pejet-pejet to kan. Ah sebabe napa, Pak? Mbokmu ki ngerbini kowe ki lara ora mari-mari. Aku takon karo wong tua anggar bayine kae wis lahir mari ku soalnya wis sing perbawaning bayi. Emong kaget ana ing jroning weteng patang sasi kon ngenteni lahir. Tak kon ngombe apa-apa kok ya ora mati-mati. Padha dilodor semono gedine. Wong kok senengane cok nyiksa wong. Ming ngomongi bapake ora di. Kowe nang kowe ora ngerti bapake nek ora kowe kuanci nang goleki. Biak-biak mayeng-mayeng. Rak mergo bapakku nyape ben kowe iki aja banget-banget ngadi-adi wong tuwa. Nembang apa, Kang? Anggerin Pak Toto-toto Linggo. Aku anggar buruh kowe iki sengit aku wong lanang kok praupane kok wong wedok. Janggute goleng. Irunge ndelodor. Ayo ben. Bane nek jane irung karo bapak kan adoh sungsate ya. Bapak mentuwer kono irung kok semene dawane. Lah kowe mbiyen lare glegak. Irungmu dua totot-totot. Karo dukune. Mergo minglep kok bareng gelem jedul kok kabeh sak anane. Anek Kang Gareng iki mbiyen lair glegah tak uyek terus mentuwer bunder kok ngono. Nek iki asli mergane mbiyen jaman aku lair glegah ketiban pakel. Nembang apa dong? Dandang Bulo Semarangan larak ngono kaya ngapa. Samane gending napa Kang kok polahe kok tak delok kadiduan jengkelitan. Wah, ampuh. Bajing kirik an loncat. Oh. Bajing kirik ki aji-aji jur. Oh, bajing loncat ayo. Gagrak Bandung lah ya pengalaman. Ngrungokke ya, Kang. Heeh. Kok gak nganu giliran Bagong. Kang, war kabeh gek do turu. Mangkon turu ra.

0: jenenge tembang dandang gula Semarangan ki nek ora karo ngaso dhisik sok metit-metit wah panjen sregeng tan dasar panggung resik waranganane ayu sing mresani ganteng-ganteng kae nek Mbak
1: Amon sirame guru kaki
0: wonge marep mrana ning mripate ranong jenenge mata tenanangan ayu

elek-elek ya elek-elek aja seru-seru udah digetak kok. Panjen anak-anakane anger meni do. Surak senenge raja mak. Surak iso seru ora mergo wetenge do atos. Anak aku tobat iki. Sing jenenge gending grontol pancen. Grompol kok grontol. Petro sing joget sembodo karo wujude wong e gagah tangane kok selarak kandang. Nek potongane karo Petro jogetane kaya ngono mau cocok ya Pak. Nah aku cocoke nek mutri. Putri meteng apa? Putri kok kok ngono reka-reka wae. Nanti begong. Ora ngerti ndekem aku. Wong ketok ya awor aku mau. Ai. Ora tenan. Angger saka lelungan wis teko-teko wis menter-menter. Wah, sian. Krungu le nembang Petruk kadiduan ketok le anggreng. Wah, anakku sing ragil wis ketok aku ndelok raine Bagong kok kaya rumangsaku kaya gambar ilmu bumi. Ini ya jan cocok tenan ngene kok. Nah iki gile, tak kaya pulau Jawa to iki dawi iki gile iki. Iki pulau Jawa, iki keletan segara kene iki Sumatera. Aku Rian. Rian kok nang nggon aku kowe. Aja jak wadan-wadanan, watake Bagong kaya ngono. Ngwangger kemuriten kowe engko malah diajar adimu. Nembang ora, Pak? Sak karepmu le. Gending, ya sing apik ya le. Nggih, mangke kula gaweke gending. Pelok bem napa pelok barang, Pak? Manut, manut kowe. Ayo. Pelok barang ya kena. Pelok barang nggih, Pak. Lepetan, Pak. Ya coba, waktu malah dolanan kuno.

0: digubah bulane ya apik ya ing atase ming lepetan. Monggo kuwi jaman lepetan aku cilik. Kuwi wonge gandeng-gandeng kayu nrusuk. Nang isor kelek. Jaman biyen, ooh, njur mengkono wis undhet-undhetan kan dipedhot mboko nyitok, mboko nyitok. Nek biyen
1: lepetan, lepetan. Angu dari angu culi. Wah.
0: Agak sakit digawe gending kaya Bagong mau. Ya, Kang. Kowe iso ora?
2: Sapa?
0: Kowe. Ah saking orane. Nek iso, ayo wangsul-wangsulan karo aku dhisik kowe sing keri.
2: Ya.
0: Nek wae dhisik engko aku sing keri.

kowok. Demi kawanku kacange, Pak. Semar rasa melu weh. Ora iso. Temen tak pengen melu anakmu to. Ora iso kok usul. Ora melu kan gentronjol ngopo. Lepetan, lepetan. Tak nuturi, Pak. Angudari anguculi janur kuning. Janur kuning ani set. Oh. Es burung dandanan rasa dolanan kok. Ah, wis rasa lepetan wis ora apa-apa. Dol iku kono. Anak-anakane padha nggugu karpe dhewe. Dole. Sakwise cukup nggon padha gojek karo adi-adimu, ayo padha ngadep bendaramu Abimanyu sing katon kingkin onong tengah ngalas. Nembe kewala suwan Sang Topo Begawan Abiyasa, nembe wae ngadep Sang Topo. Wusana medune sangka pertapan tak sawang kok waspane tangsah tumetes kaya mengeng penggali.

0: Gus, opo kakang? Wis lekas nyembur meneh. Ge ah ngono. Sekarang kuyayi sepuh kena ngguyu kono kuwi. Kae malah kok kethek. Mbok menawa ana bejane. Ngendikanipun kang yang begawan abiyasa niku mangke onten nyatane. Ning kula kinten yen to kula ngungkap jangka. Dereng dumugi titiwanci Kang Rama. Aku ketonto yen kaya dene Rama ditinggal yang Pandhu. Rama masih timur yang Pandhu sedo. Mengkukek sujuwa tumur. Boten. Ten, Bo. Peki ngapa orang ini undak-undak. Nutupi Bapak Nawawi. Monggo dipun padosi. Mbok menawi jawata marengaken wonten ing riku Penyai Pundhara Abimanyu saged pinanggih kalian ingkang Rama sak boten-botenipun saged mireng pawarta. Iya.
1: Pun manggugu kalih bapak kula niku mawon, Gus.
0: Iya, mbok belah. Mbok bilih kok mbok belah kowe iki.
1: Ora sida omong lah, bener-bener.
0: Nolo garing petruk lan bagong ayo toto. Mangga, kula dereke, mangga Gus, kula dereke diem-yeman penggalih gitu.

0: kuwi dolanan napa Petruk? Ana mung nggih iseng-iseng bangane mboten omong. Suaramu kuwi sak tiba malah kok mingin-mingini. Anggon mingin-mingini anggon. Anggon lontong mau. Lah wong lontong dolanan. Iki nek kaya dolanan wong telu apik meneh, Ren. Ning Bagong arep dhewe.
1: Oh.
0: Ngono. Heeh. Aku sing meniki gondang gandung reta gandeng bung sinambung le ole kowe Bagong
1: lontong
0: tiba lontongnya aku lawuhe wis apa lontong tembang kok lawuh iso ora alah beres.
1: Gondang gandung lontong
0: ini lontongnya mengenai sana oleh-oleh. Nek oleh-oleh liwat aja gerutuku lontong.
1: Oh iya, ini kalau liwat udah liwat.

Lontongnya di, wes liwat, wes. Alah lontong gumbal. Gobloke ora. Rak yo ngrungokke nolo gareng nek wis oleh-oleh terus lontong. Kuwi agek ndoro kuwi apal kok kowe ora apal. Ke tengah nek ora iso. Oh, manut wae. Iki bake ngendi-endi manut karang wong sing jenenge wong enom iki mung karek manutan. Yundang gandung reto gandeng bung sinambung cong lonjong ola. Kanu ra iso kompak iki. Mangkelke sak omong-omongane bagokne gong lukir gong. Sak tembangan ora iso kok. Rasa nembang. Wis kono do pangan lah. Aku mangko babar pisan. Nek perlu nggon tanduk sisan kono. Nek ya kuwi 500. Wong dolanan kok nyukur bayar.

0: Lo capi lalang cara moro kita bojleng beli selanak cek-cekan. Aduh, mandek aku nak takon jenuh sopo mamung di sopo jenuh.
1: Hei, mandek aku Raden.
2: Truk. Kamu boleh buta malah omong disik di mampu ya?
1: Mbu.
0: Wih, condol.
2: Condol.
0: Wih, condol. Jambe laler wilis.
2: Rasa kowe ora bakal bakate tadi buta kok, Gong.
0: Enggang aku jenengmu sapa mamung endi mamung endi sapa jenengmu aku takon.
1: Yen ora gelem ngaku apa kelakon tak kokop getihmu tak kletak-kletak balungmu eh. Apa kelakon tak kemah-kemah kulitmu. Mamah-mamah dagingmu.
0: Tak serot irungmu.
2: Kowe wani wangi selane dikletuk kowe engko.
0: Enggang aku jenengmu sapa mamung ndi mamung ndi sapa sing mangku takon.
2: Ora cukup ning kaya banyu nang kaya wate enggang aku jenengmu sapa mamung ndi sapa jeneng mangku takon. Sing cuma ya. Rekor wae.
1: Sing ati-ati nolo garing ana buta persasat tanpa wilangan akeh nyenggur matan temuk ana ngarep anakku ndora Bimanyu ajrih napa ora Petruk nek kinten-kinten mboten ajrih petuk kemon apa petel kula pun kula sah nek wonten napa-napa kula titikane untune mah
0: enggak ngaku jeneng sapa mamung ndi mamung sapa jeneng cuma tanwaran aja main tanwaran.
1: Buta-buta tembungmu kang murang tata pitakon ngampyak wongan jolong getak kaya manuk. Genti aku takon kowe buta ngendidang kamu sapa pracikamu.
0: Babo.
2: Ditakoni durung aku gepitakon.
1: Jamak lumrah nang dalan takon genti pitakon.
0: Kurang pangertimu iki buta dim. Buta Dim sangka ing kraton Cong Parang. Paring dalam nama aku Dektya Banyak Kapulaga.
1: Sing ana ing mburi sapa? Koe takon karo aku Dektya Kala Guntara.
2: Anakmu pokok kae wis udu kok.
0: Kowe ngaku jeneng sapa?
1: Kurang pangertimu aku Satria Tanjungan nama Abimanyu. Ya Angka Wijaya Gangga Murtita Joko Pengalasan Putra Madukara Kang Pambayun.
0: Dalah. Jenenge pirang-pirang apik kabeh pengakune kowe sih Putra Madukara.
1: Iya dasar keporonyoto.
0: Sing kuwi sapa? Nala Garengan. Nala Garing? Sing dhuwur
1: Petruk Kanthong Bolong.
0: Petruk Kanthong Bolong
1: Dublo Jaya Pentung Pinanggul Runggung Jiwan.
0: Jenenge le ukih.
2: Ayo ben nganggo peranti nek wangsulan ana wong nagih utang.
0: Sing mburi kae sapa kae?
2: Gong. Turu wonge.
0: Sing mburi sapa?
2: Gong. Gong. Eh. Gong. Iki mah buntelane sapa?
0: Nekku.
2: Nek takoni buta nyepelake nek ora buntelane lingi ra elok yo.
0: Oh dadi memek lho, Truk. Loro yo.
2: Kowe takoni buta ga lho.
0: Wis semek lah, ora usah diwangsuli. Tepung rebuta ki ra ono paedah. Disanake apik ya ming graut, nyokot, ngerah. Bebara simbah rasah srawung. Aja duduke jenengku lho.
1: Ora.
0: Ditakoni ora wangsulan kok mapating glendhing karo kancane. Jenengmu sapa? Takon aku kowe. Takon aku ngono. jenengmu sapa? Takon aku kowe. Iya, ya wis kono.
2: Kono. Ora gek ngaku-ngaku.
0: Abimanyu,
1: onong paran arep mlaku menyang endi ya? Mlebur laku njaluk peningalan jajah desa Milangkori ing pengangkah manut jumangkaing sikil. Ngetutake rasa budi ing pengangenangan.
2: Manuk mabur yang ditutke karuan sing dipencoki manungsa saksana kok tanpa ana kang dituju.
0: Bali ora kena bacut.
1: Kena yo mbacut ora kena yo mbacut.
2: Nempuh barisane buta kang tanpa wilangan.
1: Aja maju mboko siji bareng ngomor. Toto
2: di.
1: Kita gendong kira-kira
2: dhewek mengko. Bakal lumayu kepung wakul, boyo mangat, randap, poro duplik.

0: Abimanyu.
1: Onong paran. Semene katik dayamu eh.
2: Tangih bobote kang onong mburi.
1: Cukat ringcing trengginas awas tumrampil koncane nyampluk sirah kaya pendel resi.
2: Yen pancen kowe ora tanggon tanding aku becik saiki kowe mundura kancamu giringan.
1: Yah, waton ponokawanmu dora tok kon ngrusuwi wae. Aja do entuk lunga rene. Wong sing elek-elek kuwi. Sing jenenge Gareng karo Petruk karo sing wandane ndomble mau. Ora usah do entuk ngrusuwi.
2: Kakang Semar, Lur. Anakmu aja oleh ngrusuwi.
1: Nika nek mboten kula lekake seneng aja
2: dadi penimbrung.
1: Kowe
2: ora kena ngrusuwi kowe.
1: Petruk ora sak ngolunga kowe.
2: Bagong ya ora kena ngolunga. Wah, anggar do ngrusuwi titan ana. Bendaramu agak kerengan kalau buta.
1: Kowe ora kena padha
2: rusuh ya.
1: Kowe kene wae rasa lunga-lunga kowe.
0: Oh, dibelegi tenggok semono gede.
2: Tenggok-tenggok ganggreng kamu. Pensiunan ya, Jun. Anggap pensiunan tenggok.
0: Oh, uang tak kemaru mana sanggup uang kok maneka warna.
1: Ana sing teng kecicik, ana sing delodor, ana sing lambe dledek. Abimanyu,
2: onong paran. Semene katik kamu tangih bobot kang onong mburi. Kerisku tampan ana tak

cuma iki nek ana buta mati ngono iki ditatali. Kok nek nganti kalah cepet karo wong-wong kae. Apa ki? Wes klonyo mang. Ana ndika tak tatali matok disiki. Oman apa kowe? Oman dengkulmu. Tak kira nek jam mau du. Jam apa? Tak kira nek butane ki sak jam gandul belahe siji. Maton selaya. Kutoto kalono kalaya takut maringkut. Yo mawinges winges netro lir magro yang groyang.

Kalasena Raden gadhut kota bidak saking negari Ngamarta. Sesarang maning rupa Raden Anturja Raden Setyaki anyerang saksana daya-daya tungking madyaning wana kasitra. Mulih rantaking lumiyat nampak ing Bantala Gayuh Ngakoso.

0: Dimas Werkudara saklawasipun kakang bakal ngalami lakon kaya mengkene yai. Kados pundi Kang Mas Werkudara? Paduka ingkang minangka dados santosaning para Pandhawa. Sembadra kowe ora mangerti marang alang ujuripun kakang. Duh kados pundi kok Prabu? Kula mboten kiyat dangu-dangu Kang Mas.
1: Wes ora usah padha nangis. Nola Garing,
2: kula
1: aku kok krungu ngendikane wa Prabu sak kadang sambat-sambat.
2: Mah, ning memedi niku mingan. Awan-awan kok nomo medhi kok ya. Dalem medeni awan kok ya kok nek bengi ra kober kok ya.
1: Ana memedi kok. Memedi kok ndek gawean liya kira ya.
2: Teng pundi, Dara?
1: Ana ngarepan iki. Piye Dimas Werkudara aja padha susah. Mati ya wong limo, urip ya wong limo.
2: Piye Tru, cocok. Loh, cocok kok malah nangis ya? Nek cocok ya kudune ya senenge ra elok-elok margane cocok karo atine ngono. Cocok kok malah nangis iki jeneng ora cocok kowe kuwi. Cocok nek ana sambat-sambat ngono lho, Kang. Melu krungu aku.
1: Dimas Werkudara kepiye Dimas?
2: Hah? Punta Dewa. Oh.
1: Koko Prabu kados pundi Koko Prabu?
2: Datoko. Kang Mas kados pundi? Kang Mas kados pundi?
1: Aja padha nangis.
2: Loro nek kulas Dewa ya ana.
1: Ana.
2: Dur padi.
1: Aku ngentut itu.
2: Wah, ambune sak. Turu jedere ngebom. Ana wara-wara dur padi kok ngono lek. Pun genah menawi Kang Wo sedaya teng ngriku niku, Gus.
1: Becik watu iki tak gempur Cinarita Raden Abimanyu. Sumedya gempur sela kang awujud wipanggo tanpa kanyono-nyono Kang Jagur Meksa sipating sima kajiman midil saking telenging sela gajah ambujung Raden Angka Wijaya kepelajar perepat kawan

ono macan gedine sak jaran teji. Yo dasar nyoto. Aku kang wasani. Watu Gajah. Sopo jenemu aku Kiai Kala Bulkiyo. Ora kena kowe nyerak mrenyak padah para mangsa. Ola ya tak gempur ora ora gempur. Angka Wijaya onong paran ora tindak tubruk lakon doak-doak dadamu.

0: Wala mboten ngertos jebul Sinuwun Darawati to sing angodol tindakipun Ndara Gatutkaca kan Ndara Antarja Ndara Sencake niku wae. Iya Petruk, agene iki ana base. Bas apa? Angge sing ngebasi ngono aku. Kan saya do perang ora tanggung jawab. Sing perang mono sing tanggung jawab ku sing abot kok ora. Sing perang sapa? Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja. Sing jenenge perang kuwi mungsuhe padha dene prajurit. Lah mungsuhe apa? Macan, kuwi ora perang. Gelut. Ya ora gelut. Eh pokoknya kaya ngono kae lah wis ora. Niki Ndara Abimanyu teng wana pinanggih kayan Sela nanging wujudipun kaya gajah. Tengriku mireng sambatipun ingkang rayi Nata Ngamarta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka lan kembar. Sela badipun gempur kangkang putra Abimanyu macane metu.
1: Metu
0: getihe. Metu saking jeron watu niku kok metu kepiye sampean kok senengane kok ngeyel. Lu seko ngalah sapa seko njuran watu. Angge apa anane watu ya watu kok apa ngandake alas sapa kep. Wah, Kresna kok damuk Bagong. Kuwi niku wong cilik ning nek pancen bener ya tak. Tak antem temenanan. Apa sing kula dhekne pancen lupa ya kudune tak tau si preso tak wani ya tru. Ah iya kok. Angge nek omongan sak enakmu dhewe mongko ora tau bener. Kan ndote grubu ki nang petarangan. Lah Ndara Abimanyu kan macan menawa wau kawon diun bantu Ndara Gatutkaca, Ndara Gatutkaca nggih kawon. Ndara Antarja, Ndara Sencake nggih kawon lah. Niki mangken nganti mboten mati macane napa mboten bebayan. Antamane kudu mangan salah siji lho teng riku niku.
1: Pun coba wis. Kudu mangan niku. Ajeng macan niku nek ngale ya nesu. Apa meneh menungso? Lah iya. Kan jane mangan kabeh ora ya apa wis gelem. Pinten-pinten sing bagian nginjen.
0: Oh, lah yen mengkono ki macan ora sembarangane macan. Nggih mbok menawi. Oh iya. Bagong karo Petruk wae sing melu karo aku. Ayo padha tata-tata nglebur aku njalak peningal jajat desa Milangkara.
1: Nglebur aku apa to?
0: Nglebur aku kuwi adol sarung. Amen apa? Nglebur aku njalak peningal pokoke mlaku mloyo bumi ngono wae ora kok. Amen apa? Dari adol sarung.
1: Ngetutno lakuku Petruk golek pintos lan.
0: Monggo kula dereke.

Kutha kene bagusi ping. Di sandangan kok ngono wae. Apa sediamu kok dadi ana ing tengah ngalas bocah sekloron? Kula ngemban dawuh saking Jawata. Supados kula anglampahi prihatos tiyang kekalih kanthi alantaran angesti tapa ngrame. Gong, tapa rame iki apa, Gong? Alah, sepele, apa ya? Runda. Tapa ngrame kok runda. Karang mlaku lungo kentungan kok omong wae ora. Wis mangerti mungguh werdining tapa ngrame sampun. Lah, yen pancen bener-bener wis ngerti werdining tapa ngrame, ing wektu iki aku nampa pepeteng. Amargana swasana kang gawe pangelukan. Reca gajah kang ana sambate Yai Prabu Puntadewa sakadang. Ingkang mongko reca gajah kang bakal digempur dicaketi para putra-putra ana pangwasaning Sima ingkang ngajiman. Bujung marang para senopati, senopati Pandhawa. Lah yen panten jeneng sira ana tenggeri tapa ngrame, ingsun mundhut senjata pitulung. Macan patenana lan reca gajah gempuran jagat Dewa Batara. Di apa Kakang? Distokake ngendikane Wong Agung Durwati sewu kula dereken. Nyuwun pamit pas sagah. Nampi dawuh dalem yen panjenengan saguh aja nganti karundelaku tumuli mangkat tur dhateng sinten.

0: Simo ingkang gedhe sak jaran teji ya aku kono mriki. Kowe sapa? Sukma Lana takon karo Sukma Garjita. Aku ngemban dawuh marang Sinundrati Kapintasraya supaya aku mateni karo kowe. Yen kepengake becik yen to kepengin dawa umurmu aja mapan ana kene semingkira kono.
1: Wah,
0: kowe nundung pengaring-aring karo aku swarga ginawi ayu. Aku gelem lunga saka kene pancen iso mateni karo aku. Wis ora ana pregake becik. Patre wae aja kesuwen. Kalau ora tugel gru atep.

rikala semana sukma lana raden sukma kardita kang wis bisa merwasa dening satu sembawa badar sang pandya badari durga mung ila ing kanan angadiman ilang kaket hepaken awur pangamun-amun bablas ngambah dumantara

Trotiwan. Kedengangan nelakoni orang dini buta lur iki sapa lah kok tadi pinter temen ngerti marang wadining batah itu. Lha upama nganti kedengangan gek kepiye? Malah lunga. Dicerake nyela-nyela e lunga wah jane arek oleh-oleh yang mas. Yo. Yen ora enggal bali ana ing kayangan ngukir pidian tak kira bakal kawiyak wae.

Apa kakang? Iki wujuding watu gajah. Iya. Aja nganti kadaluwarsa, ayo enggal padha digempur. Nenuwun marang dewa kang andum para prayoga kakang. Nuyun ayo baspara titi wangsa. Watu gajah kagempur dening satru kekalih lebur papan tanpa dadi. Para Pandhawa timbul ilanging watu gajah. Salah gedhaden wujud gandarwa kang saknyatane ku panutane Sang Hyang Bathara Kala. Kuninga yen wonten satya kekalih kang wonten wadyani wana sikur wangsul wonten kayangan Parangkuriwang.

kadang kulo nyanyi. Nyanyi samyaji kulo koko Prabu. Apa di Dimas Werkudoran, Dimas Janoko lan kembar? Apa kresna kakangku kulo koko Prabu? Wis bisa mulai temah jati, jati tepan mulya. Waduh, wis do kondur kabeh. Syukur binage 1000. Melu bunga kula sinuwun. Iya, Bagong. Nyanyi kula. Aku sing nyuwara kok kowe. Tak sampun pun kempal kula suwun. Lajeng kula lenggah langkung prayogi Bagong. Nun, satu loro mau donang ngendi? Sami mriku wau ngoyak. Sing regem ngrebok coba ditututi. Mangke kula golekane.

lanak cek wah. Yen nganti kedengangan Siwa Semar dadi apa wah. Yen mengkono becik aku bali ono paranggung yang nututi biung durga wah. Pandhawa mengkarek mangan wae kok ana-ana wae lantrane gagal. Ganti tinuh titik nono.

0: dituni pelajar-pelajar.
1: Nggih Kakang Durna, kula pancen kepelajar wonten lumen. Sedaya para anak-anak kula Kurawa ing rika semanten kadawan jagi. Sela gajah ingkang papan pakunjaraning para Pandhawa. Ingkang dinten menika sela lebur papan tanpa dadi lebur papan tanpa dadi ical musta saking papan.
0: Loh. Ilang musna babar blas ora ana saimit-imit tok
1: mboten nonton Kakang.
0: Neng apa? Kok yo dadi iso ilang blas.
1: Lah ing mongko sampun ngopi pasraken dumateng perjiman kula wujud sima ngakajiman. Sima kajiman ugi sampun mboten wonten.
0: Wah,
1: ora patut banget.
0: Ah, sing iso ngilangi sinten? Sinten? Kok tadi iso ngilangi reca gajah niku wau?
1: Srayaning para Pandhawa wujudipun satu kali tesik nem-neman.
0: Lare kanoman. Salah saya saya nak wayu.
1: Dah pun dia lagi lo labrak ni.

kancar itu Rabu dosa kumoro angasto pusoko jemparing ingin sinebataken Kanjeng Kyai Candrawati linepasaken songko ing asto tumomo marang Raden Sukmolono lan Sukmo Gardito ilang sifat Raden Sukmolono lan Sukmo Gardito badar kilurah kantong bolong twin kilurah nolong hari.

0: Lho kok kowe di?
1: Nggih, Kang.
0: Lah kanang Kang Rayi mboten sowan, kula piyambak nggih gak gandeng tiang setri sing udune ya mel duwe tanggung jawab. Aja nganti wong lanang keluputan mila ngantos lorintangi kula dandos Kang Rayi Petruk. Kula iki dandos pendidikan pas karet. Awit kula ngewangi-wangi mriyatinake ngatasé wong lanang digawean kok direwangi ora menyang. Mongko nek ora menyang ya ora mangan temenan. Dadi nek ngono kowe mamah gelut karo ndekku ya reng aan. Ane ora apa-apa meng gelut kok ayo. Oh ayo kaya ngono kuwi sing jenenge wong wedok bisa nyukupi gaweane wong lanang. Wis saiki mulai kok ndak kedengangan. Nggih. Kedengangan ra urung mongko mah dadi kisro didukani. Sopo reng? Mbak Ayumu. Oh alah, Mbak Ayu tak mau sing ulang-ulang karo aku ket wingi. Iya, Di. Ora ngerti atuhan aku nek turu dhewe-dhewe. Yo tak terke yo. Aku tak bali dhewe. Nggih pun nggih Mas, yen pamit langsung dateng karo kabur aja sing ati-ati.

0: Gundunolo gareng karo Petruk ana loro. Niki wae kepitung kembar kula kan Kang Gareng. Ning mboten wonten awonipun dereng gentos pedamelan kula menika wau kanca setri kula sinuwun. Kados gambarke nek pancen wong wedok tresna tenan karo garwane kan.
1: Iya.
0: Bisa nyukupi pegawane wong lanang sing aja nganti kelebutan karo negara. Apik tenemene bojomu. Ah, getunku raja mak. Ngaturaken kawuningan ingkang panca karo kain kula menika wau nyepeng pusaka ngantos kula saged kebadaran. Kula sumanggaken Gusti Nata Agung.

kota Pawanggung Ndorowati Angesti marang panguasane pusaka kota Paisan sigra kawadeg adi paweling katin udatan sinangling sekedap nektro begawan mayang koroh cumlor saking jumantara.

Tetek putih wis tuwek ora mudar-mudar kowe. Kowe dosa muka ing atase mayit urip kok isih layangan tekan negara ngasih. Malah kowe manunggal marang angkara murkaning jagat kang bakal ngantam setan sesembah ing Indraprastha. Ora semingkir kok ngarepan ditakon dusae bali ana gunung pangurungan. Wah, ora. Sumuk ana jero gunung. Aku nang jero gunung ora betah, ora tok neyase. Ora gelem semingkir ditakon dusae. Ah, mati jenengan.

ora nduga temen saka wegiki sangka pintere ing atase gunung Sumawana mung bentet sak rambut kok dadi bisa metu nganti geger-gegerake dosa muka keparat tak pantek wis sembodo bisa mutak sembah dlamamu dhewe.

Satrio gedhe dhuwur piwok sapa Werekudara kowe sapa kowe takon karo aku Patih Mandrapati sing cilik kok melu genduyur-genduyur aku Werekudara Blasarang melu mrene aku bilakno marang ilange Gusti kok untale sikil duntake mon sikile bener kok

Banjur wis tobat aku aja tok patene aku njaluk urip ora tak patene aku. Tiba ngendi awakku tiba ndang kamu. Aduh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojok lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Kancane Sugeng Enjing kangge Wilayah Surabaya tamu di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 13 September 2016 saking Dalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya. Kula wayahe ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali dudara, tetap dudara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wolongapulo Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI Digital. Pro4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Suka kenjing janing sesarengan kalian kula wayuhan saged kepanggih malih dinten iki Minggu 13 September 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya. Saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken kalih lontong balap. Iwak sepat dawa sungute siaran Pro4 sing dadi hiburane.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Pendengar yang berbahagia, pagi ini saya ditemani oleh saudara saya, Ibu Zainab Nailiah, yang ingin berbincang tentang bagaimana kita beriman kepada sifat-sifat Allah. Assalamualaikum Bu Zainab.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Bu Zainab, kita bertemu kembali di dalam perbincangan kali ini. Saya kira materi kita kali ini menarik Bu Zainab, yaitu ya, tentang beriman kepada sifat-sifat Allah. Pendengar yang berbahagia, beriman kepada sifat-sifat Allah adalah mempercayai, kemudian meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat, baik itu merupakan sifat-sifat wajib Allah, kemudian sifat jaiz Allah, maupun sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, bahwa sifat jaiz Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Memang pendengar sekalian yang berbahagia, sifat Allah itu yang sudah saya sebutkan tadi ada tiga: sifat wajib, kemudian mustahil, dan jaiz. Adapun wajib tadi sudah kita sampaikan, kemudian jaiz. Kemudian bagaimana sifat mustahil Allah? Sifat mustahil Allah itu adalah merupakan kebalikan daripada sifat-sifat wajib Allah. Memang sebagian orang mengatakan ada 13 sifat Allah, ada 20 sifat Allah. Tetapi dalam kesempatan ini kami sampaikan ada 13 wajib sifat-sifat wajib Allah. Sehingga ada 13 kebalikan daripada sifat-sifat wajib Allah, yaitu merupakan sifat mustahil dari Allah. Ya. Pendengar yang berbahagia, adapun sifat mustahil Allah itu antara lain, yang pertama adalah Adam, itu yang artinya tidak ada. Kemudian Hudus, yang artinya baru atau permulaan. Kemudian ada Fana, yang berarti rusak, dan seterusnya. Yang terakhir adalah Bukmun, yaitu bisu. Pendengar yang berbahagia, barangkali Bu Zainab ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan.
1: Baiklah Ibu, saya tangkap, saya menerima apa yang sudah Ibu sampaikan tentang sifat-sifat Allah yang meliputi tiga sifat tersebut. Namun sebelum saya menanyakan tentang beberapa sifat wajib Allah, saya perlu menanyakan dulu ada berapa unsur iman kepada Allah, Ibu?
0: Ya. Baiklah Bu Zainab, tentang unsur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya ada 4, Bu. Yang pertama adalah mempercayai atas wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bu Zainab, adalah mempercayai atas keesaan dalam rububiyah, kemudian mempercayai atas keesaan dalam uluhiyah, kemudian percaya terhadap asma dan sifat atau sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Berarti ada empat unsur ya Bu, iya, yang telah Ibu sampaikan. Kita percaya, kita keesaannya masalah rububiyah, uluhiyah, kemudian yang terakhir percaya secara keseluruhan asma Allah itu. Baiklah Bu, yang kedua saya ingin menanyakan tentang sifat Allah yang pertama, yaitu wujud Bu ya. Manusia sendiri kan wujudnya juga ada nggih Bu.
0: Yeah.
1: Jadi saya kepingin bagaimana wujudnya Allah, wujudnya manusia, mungkin Ibu bisa menjelaskan.
0: Iya. Yeah. Yeah. Baik Bu Zainab ya. Sifat wajib Allah yang pertama tadi saya sampaikan adalah wujud, yang artinya ada. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun, serta tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau saja kita baca di dalam Quran surat 20, surat Toha ayat 14, inni anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian sifat wajib yang berikutnya Bu Zainab ya adalah kidam ya, yang artinya terdahulu. Sifat kidam yang memiliki arti terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dari sebelum segala sesuatu diciptakan olehnya, dan tidak ada pendahulu sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang menciptakan segala sesuatu itu. Kalau saja kita baca di dalam surat Al-Hadid ya, ayat 3 itu, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya demikian Bu Zainab, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
1: Baiklah Bu, untuk berikutnya, kalau tadi Ibu menjelaskan tentang sifat wajib yang kedua kidam, berikutnya saya ingin menanyakan untuk yang ketiga Bu, yaitu kekal. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan kekalnya Allah itu berdasarkan firman-Nya biar saya lebih jelas.
0: Terima kasih Bu Zainab. Baiklah, akan kami jelaskan bagaimana sifat Allah berikutnya, yaitu bakok. Bakok atau kekal ya. Itu maksudnya kekal dalam hal ini bahwa Allah itu tidak akan mati, tidak akan punah, apalagi binasa, karena Allah itu maha kekal. Dia akan selalu tetap ada selama-lamanya dan tetap kekal zatnya. Dia adalah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kalau kita baca di dalam surah Ar-Rahman Bu Zainab ayat 27, bahwa Allah telah menyampaikan fa idzan syaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadhihan ya. bahwa dia selalu tetap ada selama-lamanya dan tetap kekal, dan dialah Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
1: Baiklah Bu, untuk supaya urut Bu ya, jadi nak tadi Ibu sudah menjelaskan pertama, kedua, ketiga, yang tadi yang keempat. Bagaimana kalau Ibu menjelaskan berikutnya, yang kelima? Nanti mungkin ada hal-hal yang memang Ibu jelaskan saya tidak bisa, mungkin nanti akan saya tanyakan. Monggo, yang kelima itu berkaitan dengan muhalafatul lil hawadis.
0: Iya, baiklah. Kalau tentang bagaimana sifat wajib Allah, yaitu muhalafatul lil hawadis, atau dengan kata lain berbeda, yang artinya tentunya Allah berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain, ciptaannya gitu. Banyak sekali bedanya bahwa makhluk ciptaan Allah dan seperti kita manusia dan makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita, itu semuanya adalah merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita baca di dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 itu, Allah berfirman,
1: surat Al-Ikhlas 4,
0: iya. Surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, surat Al-Ikhlas ayat 4. Bu Zainab, bahwa apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada empat sifat Allah itu.
1: Iya, Bu. Jadi kalau misalkan sifat yang empat tadi, berarti walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan dia.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk yang berikutnya Bu ya, itu yang kelima kan, qiyamuhu bin nafsihi. Jadi qiyamuhu bin nafsihi itu berarti Allah itu berdiri sendiri.
0: Betul Bu Zainab, bahwa sifat wajib Allah yang dikatakan adalah qiyamuhu bi nafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Sama sekali Allah itu tidak ketergantungan gitu, berketergantungan oleh siapapun, tidak berketergantungan dengan dalam segala hal. Apalagi Allah itu membutuhkan pertolongan, tentunya tidak. Bahkan jika seluruh umat manusia itu tidak ada yang beriman, atau seluruh umat manusia itu tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah tidak merasa rugi sekecil pun. Ya, subhanallah ya. Barang siapa kemudian dia berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri misalnya ya. Dalam surah Al-Ankabut itu ada, bahwa kalau kita berjihad adalah untuk diri kita sendiri, sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, ini adalah untuk kepentingan kita sendiri. Terserah mau beribadah ataupun tidak, kita manusia itu Allah tidak rugi. Iya.
1: Baiklah Bu. Berikutnya mungkin langsung Ibu menjelaskan tentang sifat yang keenam, wahdaniyah.
0: Ibu Zainab, bahwa sifat wahdaniyah itu yang memiliki dari esa atau tunggal. Allah Subhanahu wa taala itu tentunya hanya ada satu, tidak ada sekutu baginya. Kul huwallahu ahad. Hanya satu, dialah yang Maha Esa. Kemudian dia tidak apa? Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya. Lam yalid, tidak ada apa yang menyamai dia, ya. Lam balam yulad,
1: balam yakul, dan tidak diputrakan. Ya.
0: Tidak berputra dan tidak diputrakan, dan tidak ada seorang pun yang menyamai dia, ya. Ibu Zainab, para pendengar yang berbahagia, kita sudah banyak berbincang tentang sifat wajib Allah, tetapi masih ada ya sifat wajib Allah yang lain, yaitu kudrat, Bu Zainab, yang artinya berkuasa.
1: Iya, Bu.
0: Maksudnya bahwa Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu yang Dia kehendakinya, ya. Kalau Allah itu berkehendak sesuatu, maka semuanya itu akan terjadi, gitu. Kalau saja kita baca di dalam surah Al-Anbiya ayat 22, lauka nafihima alihatun illallah lafasadata fazubhana lillahi rabbil arshi amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentunya keduanya itu telah rusak dan binasa. Jika ada selain Allah, ya tentunya akan bisa binasa. Maha suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan, sifat selanjutnya yaitu irada. Itu tadi nanti apa bahwa maksud daripada
1: yang lain
0: nanti itu, ya, yang memiliki arti yang berkehendak, itu Bu Zainab. Ya. Jadi apa kalau Allah itu berkehendak sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Itu adalah merupakan kelanjutan daripada sifat itu tadi, ya. Bahwa sifat wajib Allah irodah yang memiliki arti berkehendak atas segala sesuatu dan sangat berhak menentukan segala sesuatu tersebut. Apabila Allah itu sudah berkehendak, pasti itu akan terjadi. Allah Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Zainab, kalau kita baca di dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 16 itu juga ada menyebutkan bahwa fa'alul lima yurid, Maha Kuasa berbuat apa yang Allah kehendaki.
1: Tidak terasa ya, Bu, kita sudah sampai ke 9 ya. Jadi setelah kudrat, irodat, sekarang saya lanjutkan menanyakan untuk yang ilmu ya. Sifat wajib yang ke-9.
0: Pendengar yang berbahagia, senang sekali pada pagi hari ini kita berbincang tentang beriman kepada sifat Allah. Adapun yang disampaikan oleh Ibu Zainab tadi, kemudian ditanyakan tentang sifat wajib Allah berikutnya, yaitu ilmun, yang artinya mengetahui. Begini Ibu Zainab, maksud daripada yang ilmun ini, sifat Allah ini adalah Allah itu amat sangat tahu atas segala apapun dan dimanapun. Jikalau kita itu bersembunyi dan tidak ada satu orang pun yang tahu, sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan jelas. Dan jika kita membandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat sangat tidak bisa kita bandingkan dengan sesuatu, karena semua ilmu yang dimiliki manusia di dunia ini amat sangat tidak ada apa-apanya, ya. Kecil sekali ilmu yang kita miliki. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya ilmu yang dimiliki oleh manusia itu cuma sedikit.
1: Ya.
0: jika dibandingkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Serta segala ilmu yang baik itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baiklah Ibu.
0: Kalau Allah itu Allah pernah berfirman Bu Zainab di dalam surah Qaf ayat 16 itu artinya begini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah lebih dekat daripada ini. Urat leher manusia. Jadi kalau kita ini dekat kepada Allah ya, maka Allah kan juga apa, dekat dengan kita. Nah, kalau kita kemudian berdoa kepada Allah ya, tentunya Allah akan mendengarkan doa kita karena kita sudah dekat. Ya. Kalau sama sekali kita tidak dekat kepada Allah, ya tentunya Allah tidak akan apa mendengar apa yang kita doakan. Bu Zainab, kita sudah banyak apa berbincang tentang sifat-sifat Allah itu. Kemudian ada lagi mungkin ya.
1: Iya. Dilanjutkan aja ya Bu.
0: Iya.
1: Nah, sampai yang ke-10, bahwa sifat Allah yang ke-10 itu adalah hayat. Jadi maha hidup.
0: Iya.
1: Bagaimana Ibu nanti menjelaskannya? Tentunya berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih. Monggo Bu.
0: Baik Ibu Zainab, bahwa sifat wajib Allah berikutnya adalah hayat atau hidup, yakni bahwa Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Kalau surat kita lihat di dalam surah Al-Furqan ayat 58 itu Allah telah berfirman begini, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi, yang artinya bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Ya, Allah itu maha hidup dan tentunya tidak mati. Apa yang sekalipun kita sembunyi dimanapun, itu Allah akan melihat. Karena Allah itu mengetahui apa saja yang kita

0: Ar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 76. Wallahu was-sami'ul 'alim. Sami'un 'alim ya. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendengar yang berbahagia bahwa Allah itu tidak hidup, kemudian Allah itu Maha mendengar ya. Iya, Allah itu tadi hayat tadi hidup ya.
1: Maha hidup,
0: maha hidup ya. Kemudian Allah itu Maha mendengar. Kemudian kita tidak bisa menyembunyikan apa sesuatu pun sekalipun masih belum terucap, tapi Allah itu Maha tahu akan segalanya. Iya.
1: Ada dua hal ya Bu ya, yang nomor, kalau kita bicara soal sifat wajib yang sampai 13 ya. Ini kita tidak berbicara sampai yang 20. Ini bicara yang 13 saja. Tinggal dua Bu, nomor 12 yaitu basor. Artinya Maha melihat. Kemudian yang ke-13 kalam, Allah Maha berfirman. Ini mohon dijelaskan keduanya, Ibu. Monggo.
0: Pendengar sekalian yang berbahagia, Ibu Zainab yang menemani saya pada pagi hari ini, kita sampai pada sifat wajib Allah yang berikutnya, yaitu basor, yang artinya melihat. Maksudnya bahwa Allah itu melihat segala sesuatu. Kita ketahui bahwa penglihatan Allah itu tidak terbatas. Allah mengetahui apa-apa yang terjadi di dunia ini, walaupun hanya sehelai daun yang jatuh. Allah Maha melihat semuanya. Kalau kita lihat di dalam apa surah Al-Hujurat ayat 18 itu, wallahu basirum bima ta'malun. Bu Zainab, bahwa Allah itu sudah menyampaikan Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Ya, di mana saja manusia berada tidak bisa sembunyi. Sekecil apapun sampai daun jatuh pun itu dilihat oleh Allah. Jadi apa saja dalam hati kita juga belum berucap sudah tahu ya. Sekecil apapun perbuatan kita itu semua diketahui oleh Allah. Bu Zainab, kemudian serta para pendengar yang berbahagia, kemudian yang terakhir yaitu kalam ya.
1: Kalam.
0: Ya. Pendengar yang berbahagia, bahwa Allah itu berfirman, Dia bisa berbicara atau berkata-kata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman Allah dalam kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Salah satu nabi, para pendengar ya, Bu Zainab ya. Salah satu nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah itu adalah siapa Bu itu?
1: Nabi Musa.
0: Nabi Musa ya, benar Nabi Musa. Itu ada ya Bu di dalam Al-Qur'an itu ya. Sampaikan di dalam surat apa Bu itu?
1: Al-A'raf.
0: Ya, itu di dalam surat Al-A'raf ayat 143 kalau tidak salah ya. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina ya, wa kallamahu Rabbu ya. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, maka pada waktu yang telah kami tentukan, dan Allah telah berfirman langsung kepadanya. Ya, jadi Nabi Musa pada waktu itu langsung ya Bu ya, untuk apa menerima bertemu dengan Allah, kemudian menerima firman-Nya itu. Para pendengar dan yang berbahagia, kemudian Bu Zainab yang saya hormati, perbincangan kita pada hari ini tentang apa beriman atas sifat-sifat Allah, itunya kita berharap bahwa Allah itu dengan kita pelajari ini, maka akan menambah ya, akan menambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya kita di dalam apa yang kita lakukan di muka bumi ini.

0: Ini selalu kita ingat bahwa semuanya itu selalu didengar oleh Allah, ya, selalu dilihat oleh Allah dan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini ya akan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama,
1: ya,
0: sehingga
1: amin,
0: langkah kita berikutnya tentu pada hari-hari berikutnya tentunya akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya.
1: Amin.
0: Pendengar yang berbahagia, Bu Zainab yang sangat saya hormati, demikian perbincangan kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
1: asyhadu an la ilaha illa anta
0: astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathum qarib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Caning Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS mutusno nutup total kabeh aktivitas wisata Gunung Bromo kanggo nyepetno proses pemadaman kebakaran di kawasan kui. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha iki nyatane lak kebijakan iki sesuai mbarek kondisi lingkungan di Bromo pas kemarau sing nyebab rerumputan iki mengering ambek ditambah potensi munculnya angin kenceng sing iso mempercepat penyebaran api ndek kawasan kuwi. Nyanda kabar liyane caning kepolisian Resor Tulungagung nibane sanksi penempatan khusus utawa patsus selama 30 dino ambek demosi 5 tahun kanggo anggota inisial Aibtu YW samarine kebukti nglanggar kode etik profesi Polri. Kasih Humas Polres Tulungagung Aibtu Nanang Murdianto nyatane lak putusan iki di tetap no canain di sidang komisi kode etik Polri KKEP sing digelar karo seksi profesi lan pengamanan utawa si Propam Polres Tulungagung pas dino Kemis tanggal 10 September 2016. Caning kumang woro-woro mbare Wahyu Jan mengko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Suka ngece janeng, saiki aku tasik ngancari sampean di Propapat RRI Surabaya edisi Minggu 13 September 2016 mengatakan ke. Dan untuk di dino iki ya janeng ya pasti ini sebentar ini apa ini ya engko aku janeng bakal ngajak ngobrol bare sinten bare Ning Miradian, kekuatan Shadow Teachers untuk keberhasilan pendidikan pada ABK ya. Niki kok dialog disabilitas mengaten nggih. Mending ngono sadurunge kok ya bakal ono dek kesempatan dino iki siaran saking gereja mengko sekitar insya Allah jam 8 mengatakan ini jam 8 isu iki janeng bakal untuk siaran langsung gereja tetap janeng dindi panjang di berapa patah dari Surabaya suara budaya Surabaya saya gereja nanti kok Mas Wahyu Chan engko syabar ya kudu syabar dari uang sale kurang anak laporan nih

0: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang Kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Palawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang Kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Surabaya, korong?
2: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Lu truk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek lu truk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Iya, caranya tak sedaya pro papa TRI Surabaya, suara budaya Surabaya, informasi sempingin tak bagian di saya caranya ya. Baik, emang caranya TN BTS ini WSD tutup secara total ngatan ki. Mereka ini ada proses pemadaman kebakaran di kawasan TN BTS. Dan ini pun juga untuk mengamankan untuk para wisatawan yang akan berkunjung. Takutnya pas mereka berkunjung malah nanti kejebak di dalam kebakaran tersebut ya caranya ya. Jok sampai nak untuk bila mintalik. Nah, tapi seluruh akses sing katenang Bromo bisa dilalui wisatawan yaitu Jemplang di Kabupaten Malang, Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonogitri di Kabupaten Pasuruan, sampai Senduro di Kabupaten Lumajang. Dan akhirnya keputusan untuk total kabeh jalur mlebu di kawasan Gunung Bromo iki ya kanggo prioritaskan ya keselamatan sampai keamanan para wisatawan. Jadi saiki kondisi di lokasi diselimuti ambek asap. Asap iki kudu asap kabut tapi asap kebakaran ya. Jadi potensi ganggu jarak pandang pengendara sekaligus jadi ini cukup berbahaya ya kalau untuk pernafasan. Karena kan ini proses pembakaran gitu ya caning ya, bukan kabut alami begitu loh caning ya. Jadi harus berhati-hati. Dengan penutupannya balai besar TN BTS, cadeng ini nyiap nih mekanisme penjadwalan ulang ya kunjungan dan pengembalian biaya pembelian tiket selama masa penutupan aktivitas wisata di Bromo diberlakukannya cadeng ya. Lah sebagai informasi nih per hari ini cadeng balai besar TN BTS ini buka kuota kunjungan wisata nganti 2.750 uang cadeng. Pihak yang jaluk masyarakat supaya benar-benar memperhatikan kebijakan yang berlaku iki, barek gak nyedek lokasi kebakaran ojo sampe nyedek-nyedek ya caning ya. Selain itu ya caning kanggo aktivitas wisata di Ranu Regulo iki tetap dibuka ya, tapi sing lain enggak. Nah kebakaran di kawasan Gunung Bromo iki caning iki wis mlebu di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru iki kali kedua ya terjadi di dalam kurun waktu saulan iki. Kebakaran pertama iki kedaten di tanggal 3 Agustus yang mulane di area Blok Bantengan. Selanjutnya jalan di Watu Gede, maringono di sisi wilayah Pasuruan. Kemudian kebakaran sing keloro caning ana di area Saban Pengol, maringono mlebu di wilayah administrasi Kabupaten Probolinggo pas dino Kamis tanggal 10 September. Di awal kejadian kebakaran sing keloro ya caning ya balai besar TN BTS iki sempat nutup sebagian akses wisata nek Bromo yaiku jalur Jemplang Malang ya caning ya. Tapi ya pada-pada ngargai ya caning ya. Aja sampai kemarin kono ternyata ada sing mlebu maneh nang kono ya kan ngerepoti wong ya caning ya. Wis ngerti dilarang jadi leboni wae ya kan di kawasan TN BTS aja sampai lah ya caning ya. Iki kan wis ana woro-worone wis tekandani. Mari ngono informasi iki ya wis disebar luaske melalui media berbagai media termasuk media sosial. Dadi dibaca baik-baik dan didengarkan baik-baik kupinge. Ya, aja mampir rono caning soale lagi ada penanganan ya. Penanganan kebakaran yang ada di TN BTS. Jadi sampean rono iki bukannya dilarang gara-gara gak iso ndelok keindahan nih, tapi lak sampean rono nambah pegawean ya kan. Engko sing ono ujung-ujunge lak sesek napas rumah sakit repot mana ya kan. Dadi aja golek molo, mending wis ning omah utawa golek panggonan liyane. Gak usah sok-sokan rono kepingin, aku kan kepingin melihat keindahan Bromo. Nang kono sik kebakaran, Bos. Sing ono legan nyelok keindahane Bromo tapi sing ono malah mlebu rumah sakit. Ladies

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek toko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kini wis.
2: Lo, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir lo neng kampungnya awake dhewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
1: Iya,
2: supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Caning woro-woro mbarewah Yuchan. Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bentuk tim khusus kanggo nglakoni penyelidikan lan pendalaman barek dugaan tindak pidana kebakaran hutan di Gunung Bromo sing ana di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Caning. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Kehutanan Aswin Bangun, iki nyatane lak proses penyelidikan lan pendalaman terus dilakoni kanggo bangun konstruksi perkara secara menyeluruh berdasarkan fakta nih di lapangan lan bukti ilmiah. Nyanda kabar liane janing personil saka kantor pencarian lan pertolongan SAR Banyuwangi iki berhasil nyelametno 6 wong nelayan janing sing mendelep samarine perahu iki diantem ambek ombak pas dina Setu. Kepala kantor SAR Banyuwangi siji Banyuwangi Imade Oka Astawa nyampene lah isti dan mendelepe perahu nelayan iki sing gawa 6 wong iki kedaden pas jam 15.30 menit waktu Indonesia Barat pas mancing di perairan Bomo Kecamatan Blimbing Sari. Caning umang waro-waro mbarewa ujar monggo ketemu malih di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.